Selamat pagi, Raka Dantrai. Pemerintah Kota Denpasar mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAR tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar 3,24 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat 162,28 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar 3,08 triliun. Peningkatan target pendapatan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2026 DPRD Kota Denpasar pada Kamis 6 Agustus 2026. Dalam pidato pengantar Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa menyebutkan, kenaikan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Semula PAD dirancang sebesar 2,05 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 2,22 triliun rupiah atau bertambah 170,25 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran. Menurutnya kenaikan target pendapatan sebesar 162,28 miliar rupiah disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih dinamis. Arya Wibawa menegaskan optimalisasi pendapatan daerah akan difokuskan pada sektor pajak daerah, terutama pajak restoran yang dinilai masih memiliki potensi besar. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Denpasar juga telah menyiapkan berbagai langkah termasuk pengembangan klaster digital untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama gue Nge Sintia dan sampai jumpa.

0: Inggira Hajung Rakelan Rai, Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton Sarang Titiang, Gongga Sintia, Puniki Rakelan Rai, Ring Acara Rahajang Bali, Informasi Lan Tembang-Tembang Bali. Nge. Bantangnya nih, Sani Sampun, Paletan Ka Pertama, Kosobiaha, Nganinin Indik Wisata Air Panas, Kesarangin, Rakan Titiang, Wentan Mok Dayu. Nge. Sani Mangkin, Mok Dayari, Sampun, Galam Mesan Dekan, Iring Gongga Dumun, nge. Semontan Sami, Kantos Jam Sia, Semang Mali Jebos. Nge. Rakelan Rai, Sampun akan nalar gue gak pirangang wau kantan nge kesobiang oleh Mok Dayuari nganinin inik manfaat nalar puniki tepatnya berapa menit ke kita untuk berendam ring air panas kantan nge 20 hingga 30 menit ke mantan nge minap kantan ane kirang ke 20 menit 30 menit jika sudah cukup tepat kantan nge tapi belum puas tapi tidak boleh lewat nge rakelan rai dari 30 menit. Nah setelah berendam air panas wentan nalar puniki hal yang memang harus diperhatikan dan perlu dilakukan nge saneka pertama perawatan tubuh dan kulit keringkan badan dumun nge rakelan rai tepuk-tepuk handuk dengan lembut ke kulit ampunang digosok niki terlalu keras nge yang kedua niki nge rakelan rai pingkali harus diperhatikan pakai pelembab karena kan setelah keluar dari air kentan nge mengunci kelembapan kulit yang pori-porinya terbuka atau niki nge wentan kembang kering tas kentan nge rakelan rai dados angin lotion body lotion atau lotion sanengak lianan kentan nge dalam waktu 3 menit setelah keluar dari air bilas ulang jika diperlukan. Jika rakelan rai puniki berendam di air belerang atau pemandian umum, bilas tubuh dengan air bersih dan sabun agar sisa mineral atau kotoran hilang. Kadang kan keluar dari air panas minap niki nge, wentan badan ane nyangket-nyangket, pangten nyangket, dados mesira mewali niki sematan nge. Nika nge rakelan rai informasi sana gongga Sintia Kutip puniki saking alodokter.com. Nge, minap rakelan rai wentan napi wastane hal-hal khusus yang dilakukan setelah berenam air panas dan napi kemanten sane kebakte bekalnya ne yening sampun berwisata air panas nge langsung kemanten gongnya sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361 Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi.
0: Selamat pagi merdeka.
1: Merdeka apa?
0: Merdeka bos, tanggal muda nak bos gen kenikan.
1: Loyo.
0: Sira loyo.
1: Yang
0: loyo. Nampunang nak loyo, kan tanggal muda bu.
1: Napi wasana.
0: Napi.
1: Kaget tapi kaget gitu.
0: Kaget karena napi kaget nani ke.
1: Baru nyampe di kanteng dan itu. Pak, bla bla bla bla. Pun suruh niki natam, pun suruh sembayang. Terus? Pencet, iye, wentan pijet.
0: Iya, wentan pijet tunas, ibunya.
1: Wentan pijet tunas, soal menggarang, rebutan, sembahyang rebutan.
0: Iya, nak mula kentan, ya, wentan pijet, nak wentan harus menggarang, bukan wentan menggarang, bukan wentan khas, nih.
1: Iya, menggarang, Bu Janura, nih, juga, kata-kata, kan.
0: Iya, suksema, Ibu Janura, Widangan Bangli, nih, Kang, iya. Ibu pun api, makin cuaca ring pasar Tabanan, Bu.
1: Terang, tuh. Terangnya perempat RRI, setelahnya perempat RRI.
0: Matahari
1: menyinari nih bumi.
0: Nge, agat nih ke wentan sang yang surya tan dingin-dingin awak makin bunge. Nge, suk semua nih yang yoga. Ibu Vera.
1: Ya,
0: ake wau gue nggak pirang widangan Tabanan wentan wisata air panas bu. Sanecan ibu Nani niki mereka. Nge, sanecan ibu Nani mereka bu.
1: Nge. Mandi kembang gitu.
0: Bayi mandi kembang. Nak kolam aja barang-barang mandi kembang. Mandi kembang anggiang nak di kamar mandi pribadi mantan ibu.
1: Inge. Niki siro ni niki jegak mengketeng-ketengan ibu nge.
0: Nge. Nge.
1: Siro.
0: Tapi siro.
1: Nini santai nge, Nini santai kocap.
0: Oh Nini santai nge, suka sama Nini. Nini santai
1: nge, mengketeng-ketengan.
0: Nge.
1: Makyah tuh, di jati luwet, waduh tuh.
0: Silent ya, Dumun, silent, fokus Dumun, Niki bahas topi ibu.
1: Ngebiasan ini mah, Bumi.
0: Aduh, pusing pala berbi dadosnya Niki.
1: Kira-kira sih yang Nyanyiin Krisdayanti.
0: Nggih pusing pala Krisdayanti kawin iki.
1: Oh, Krisdayanti pokoknya jenenge terkenal jam niko pun.
0: Nggih nggih Bun Titiang pokoknya wisata air panas dumun sone terkenal ane jen iki Bu.
1: Ane terkenal penatahan tuh.
0: Penatahan.
1: Niko sebab niko air niko yang berguna.
0: Oh, selain terkenal?
1: Niko dalam artian seger. Tadi gelem-gelem bisa seger tuh.
0: Oh, setengkara. Nah, selain terkenal Ibu Vera ampunan mereka.
1: Ya rumah diangkut.
0: Oh, gue nggak ragukan Niki ternyata wargi lokal ring penatahan ternyata Niki.
1: Oh, tempat itu nggih, tempatnya ke tempat angker.
0: Oh, tempat angker. Berokat.
1: Tempat sembahyang semedi.
0: Oh, kenta.
1: Makin dia agak bikinin makin tempat biar agak masyarakat kita bisa mandi di sana, mandi kembang atau mandi bunga atau mandi apa yang segalanya. Untuk menyehatkan. Sekalo nih sekalo. Niko di penatahan air panas. Niko tembusan hidup dara anu di Sugro puncak niko. Niko di tempat sakral niko sakral bukannya dianggap enceh jangan sakral.
0: Nah.
1: Tengat. Nggih. Cara Bali ini ketengat.
0: Karena Bu Vera nih Kang wenten napi wasane genah sakral kenten nggih Bu nggih. Napi sane tendados niki dilakukan sarang wisatawan sane melancara mereka Bu.
1: Inge sane cingain di tiang. Disiplin nika menjaga kedisiplinan.
0: Oh, sane tendados dilakukan napi kemantan karena kan nika genah sakral Ibu nggih.
1: Inge ya buat tidak senono kan tendados.
0: Oh, selain nika napi malih niki Bu.
1: Nika namangkin wenten tempat makan mungkin.
0: Tempat makan.
1: Siapa ngelola kenten? Dan tempat makan. Kita tempat bawa belanja di sana nih kau Winton. Mungkin yang dumun kenten?
0: Nih, mungkin ampun Winton nih UMKM saneter jamur dari kau bunge.
1: Inge, mapan rame nak dari kau. Mungkin kan nih semacam dari kau ngai yang nih warung dagangan dari kau. Yang dumun nih kan pokoknya sakral lah gitu. Tengah cara Bali. Tengah nih kok. Baik, dari ten nih ke tengah nih ke luar ke bahkan di tukar ada tebusan wenten di tukar nih kok. Namping tukar itu.
0: Nih, tapi Ibu biasanya berwisata mereka makan api mantan nih Ibu. Eteh-etehnya Bu.
1: Mau yang wangi.
0: Oh.
1: Harapan kenten.
0: Harapan canang kenten nggih sedulur berwisata nggih. Iya,
1: mulih tuh. Di jajannya tengah-tengah mantan berdiang gitu. Pang segar nih kok, pang selamat kan, pang sugih kan nih kok, pang yang hidangan suar perumpat RRI gitu.
0: Langsung kara Ibu. Inge. Tapi kuda nih kok biaya angin ngeranjing ke wisata air panas penatahan Bu?
1: Kalau tidak salah, mungkin 25 nih kok.
0: Untuk wisatawan lokal?
1: Kita seperti tiang nih kok, tiang masuk. Rasanya kurang lebih selayah saat nih kok tiang maya tuh.
0: Wisata dure negara.
1: Dumun kan sering sekat yang ampun di Tabana nih kok. Kapah lah mungkin kenten.
0: Wisatawan ya, sekali bule-bule nih ke? Wisatawan bule-bule nih ke? Kuda naur uning Bu Vera?
1: Ya mungkin pasti lebihan tuh.
0: Lebihan nih kan wisata lokal.
1: Nih dan yang kan nih ke yang pendidik tapi liu nak nyamo Bali liu, sore liu nih ke mereka kenten. Nak lingah nih ke tuh udah mau gini kis semeton tiang ring penatahan nih ke membangun UKM nih ke iraga ngarah pengepo jiwa kentan.
0: Yes,
1: yang sekali dumun tuh nyepi galungan rame.
0: Nyepi galungan?
1: Iya, yang nyepi, yang galungan nih ke rame Riko.
0: Dados nyepi rame, nyepi kan sepi.
1: Tapi masa di ngemak.
0: Kesiap gue nggak, ngemak nih.
1: Sekali dumun kan wenten ayunan nih ke. Maka tiang inget nih ke, tiang dan ulung nih ke di ayun jadin tiang kentan nih ke inget nggak.
0: Wenten ternyata cerita ibu.
1: Dan sadar diri jadiin kok.
0: Aduh, cerita yang sangat-sangat kelam ibu.
1: Mampan nih ke tempat tetengat, kuang lah jenang pengasih bin bedik kan, tentu jenang.
0: Iya.
1: Ngai ayunan nih ke, makin tuh hari penayunan itu.
0: Ampun tiga ya nih kang ye.
1: Ngingin kayu nih ke, mungkin pemberak sekian tahun umur tiangnya pun 65.
0: Oh.
1: Yang waktu masa kecil nih kang ye. Ya gulung, prot, tiang paling bahaya, ajak dadu, ajak adi. Ya gitu, tapi kita tuh dapat cobaan dan rintangan tuh masih umur kita panjang, semoga kita kuat sehat.
0: Astengkara kuat sehat Ibu nge, sukses sama informasinya nih Ibu.
1: Ini salam semacam tiang ring penebal sami tegalinga.
0: Penebal, nge, astengkara.
1: Sami pendengar perempat RI Niki, salam sehat, salam semangat.
0: Astengkara.
1: Menyambut 17 Agustus, marilah kita sambut 17 Agustus ini hari kemerdekaan kita, pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, semoga beliau-beliau di sana melihat kita dengan pekedek pekenyung deriki.
0: Astungkara ibu bahagia nge.
1: Nge, pengkalian itu perempat eret ini ki, tetap jaya di udara, kita belajar mendengar, belajar berbicara, dan belajar seterusnya semasa kita hidup.
0: Nge, Astungkara ibu sarang-sarang. Nge, kita nge, kantor belajar dengan ibu.
1: Penyar sami, pengkalian bapak atasannya, perempat RI yang dihormati.
0: Astungkara nge.
1: Salam. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka, bulan kemerdekaan harus nikinge semangat kemerdekaan. Nge. Male dasa dina mantan niki sampun 17 Agustus. Nah, pasti ka sampun metake-taki. Sendurung niki Semarang 17 Agustus ngering melancaran dumun anggen waktu sareng keluarga niki nge. Nami male banjang sampun rahine prai. Ring suakarya soang-soang niki nge. Ngerak lantren ring ungkur ibu Vera. Sirapun niki sami nyerengin langsung ke mata ring palatan kaping kali. Acara Rahajang Bali nge. Om swastiastu inge. Selamat pagi.
1: Om swastiastu. Selamat pagi nge.
0: Selamat pagi nih Ayuna.
1: Inge. Titiang. Patut.
0: Api. Sehat mangke nih.
1: Nge agak pilek kidek nge.
0: Aduh. Kantun pilaknya niki nge.
1: Jadi bakal kantun niki ngopen di tangga. Benjang nak 3 bulanan cucu niki. Di sebelah rumah dia.
0: Nge, durus malah jepun susah niki nge. Lanturang menyama Brian ini.
1: Nge, pun
0: lo payas niki. Sampun jegek pantas sang yang surya niki. Nyenter pisan damu hidannya sampun jegek nyelolet.
1: Nge,
0: tercium pisan. Parfumnya bau cem paka bungan sandat jam piring pimik pisan ibu nini mungkin sedurung napi wasane menyama beraya dagingin kidek niki informasi Rahajang Bali wisata air panas nih
1: nge yang di tiang nanan gongge saya panas blulang
0: blulang
1: saya panas angseri nge. Niki gong biang seri nyarangan gongge
0: suksemania
1: mereka tiang nanan katoyo bungka dong deh ring cinta mani penelokan
0: Napi perbedaan kedua wisata sana sampun nanin ni Ayuna mereka ni
1: yen ring kenten yen ring toyo bungka ni kau nak kan di danau dong deh kenten angetnya ni ke gigis pernah bercampur mencampur toyo ni pasarang air danau yang di Blulang nih paling panas nge karena pancoran wau ampun kewedar sareng Mbah Indira.
0: Mbah Indira nggih.
1: Wenten taler kolam, wenten pancoran. Paling bis marah sidang 30 menit kan nge sampun aduh pun senep-senep
0: pun melap-lap tangkah ni kita.
1: Tapi ini tan kuatan sarang panas.
0: Panas nih. Oh, nge. Memang 20-30 menit mantan waktu yang nge. Pas nih untuk berenang.
1: Sampun, sampun kentan muntah, sampun
0: aduh, aduh, biasanya setelah Nini Ayuna berendam air panas selama 30 menit kirang langkung nih kini nge. Napi yang dilakukan mesira malah nih.
1: Tentu dia nak ampun pancor nanti kau malihan paling mengganti kan kau.
0: Oh mengganti pakaian mantan.
1: Iya mantan tempat ganti, nanti kau paling mengganti kan.
0: Oh, gongnya nak tenainin melancaran ke air panas.
1: Nggih, nak wenten tempat ganti gongge. Ian ring angseri driko kolam gongge agak dingin cindek mas kan begitu taler panasnya gongge. Lama driko meresidang menenten ring angseri daging. Lagi nanti start kamar-kamar nih kau gitu.
0: Oh, sekali penikang sirah wau nge main dirangi.
1: Nge, niko yang ring angsi, lagi kamar, kolam niko di kamar kenten. Yang ring Blulang niko terbuka, dumun tiang mereka gongge. Pancoran soal niko sirah kan ada dos mereka.
0: Mereka nge, tapi biaya masuk wenten nih kan nih.
1: Wenten, parkir wenten, biaya masuk ke wenten,
0: Napi mantan man bekal Nini Ayuna ke wisata air panas nih kini.
1: Yang paling maksa canang, gongge. Yang bekal kan perlu ampun wenten trik, gongge.
0: Oh, kenten. Berarti bekal Gina, berarti perlu niki.
1: Nika Gina,
0: gongge. Napi manfaatnya malisiki niki nih. Napi manfaatnya ketika Nini sampun berenam air panas kira langkung tigang dasa menit niki nih.
1: Kadang-kadang kan tiang pun nih, cijung gitu, gatel, kocap nih konge, tiang sarang kakek, ada aja nih gatel, yuk mandi yuk ke air panas, gitu kan belerang, gitu.
0: Belerang
1: nih, kocap obatnya, gatel, nih ke kenten, kocap dong gitu, tiang nahten, taler kenten nuning gitu, tiang mereka mandi, sarang-sarang kakek.
0: Ya nampun awak ngerasa genit, kenten langsung melayap ke wisata air panas, kenten, nge, baik.
1: Nge, sambilan anu jalan-jalan kong, nge.
0: Hitung-hitung mikir refreshing nih, nge.
1: Iya, reng, kenten penatahan, niko di sampingan suka ada kong, nge, kolam, color, gitu.
0: Kolam air biasa?
1: Menaging toyo panas
0: nih. Oh, menaging toyo panas nih. Rame biasanya nih kan nih hari Sabtu Minggu nih.
1: Rame ya, Riko. Yang Riko wenten kolam renangnya. Wenten kok enggak?
0: Oh, kolam renang nak alit wenten?
1: Wenten. Oh, itu orang dewasa wenten.
0: Oh, wenten.
1: Nanti ini kok wenten kolam alit di pinggir sungai.
0: Nih. Oh, pinggir sungai. Inge Nini. Seksama informasinya nih Nini nge.
1: Inge Kang Yang kalau nyakam mantan gongge nge.
0: Ampun jangkep
1: ampun nge. Rahajang tugas memogi stato kena nge. Titiang pamit, titiang jadi ngopen iki.
0: Nge pang tanteng ae Nini.
1: Santi.
0: Oh. Inge seksama nih Ayuna sampun nyaringin gongge Cynthia puniki nge. Sampun berbagi informasi karena aku sematon titiang puniki berendam 30 menit nggih. Memang manfaatnya nih ketika tubuh atau awak gatel nih kayaknya langsung melayap ke air panas, bijak mantep pisan. Karena ini tidak perlu mengkonsumsi obat-obat gatel alami mantan, langsung berendam di wisata air panas nggih. Niang Sri Kekeran sampun nyaringin suksume, niang sampun boleh berendam di kolam air Tapasya ring kintamani air panas nggih. Wonten Ibu Janura Bangli niki nggih ring air hangat toh bungka kintamani niki naur 2.500 tapi 25.000 niki. Kirang dolnya tapi memang 2.500 niki Ibu Janura. Lengkap niki ada untuk makan minum-minum. Titi yang sering kesana sebulan sekali. Bulan Agustus berarti nge Ibu. Bulan Agustus ampun boleh ya Ibu Titi yang ngamerikan tapi durung niki nge. Nih Jerman niki berendam di air panas cukup 2 menit nge. Ibu Juru Eva penataan Tabanan. Weh wargi lokal penataan niki sapu napi Ibu Juru Eva. Inge, memang Ibu Juru Eva niki sampun menginformasikan akeh wenten air panas niki dajan umat yang wenten air panas selat tembok mantan. Langsung meluncur benjang atau mangke niki Ibu Juru Eva nge. Wenten nalar atuk kakyang Dewa Kronwijaya niki Ibu Vera sumber yang tepat info air panas pendebel. Nah asal Ibu Vera inge wargi lokal nih Drika atuk kakyang. Ayo gongge siap yang antar lagaskan nih wenten niki siaran perai. Langsung niki nge sarang semeton ring perompat RR Iden Pasar nggih. Rakel Andres ana makin mesanakan dumun, wenten go ngaji rakasidan tangkep pecalang dumun iki nggih.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
2: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan gitu, yehe mura wayan manjusin montor, nah. Nu ngabonin montor, tudak na yehe, yan.
3: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan gua udah di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kenapa emang mede, mok? Pasing stres.
2: Yeh. Sing je kedo yan, pangsing yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi,

0: Liuk uangan ya, tawangian.
1: Yeah, subot mau tahu uyut mau. Subot gua mau motor. Keran bom mau tutup. Nunggu sih mau uyut.
2: Kantun ke sarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan barong bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Rai, Kantor Sarang Titian Gong ya Sintia Puniki Ring Acara Rahajang Bali, Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantor ngeninin indik wisata air panas niki nggih. Ring Facebook Program Budaya RRI dan Pasar niki sampun wentan sane nyarengin sekali biasa Pak Pandi Tombong, Seroka dan Bangli, Sarang Besti niki, Pak Oko Mulyarto. Batumpuk niki nggih Rakelan Rai napi wastane salam-salam ring Pak Oko Mulyarto, taler Pak Pandi Tombong, tidak pernah terpisahkan ring Facebook niki nggih seksama dahat nggih Bapak sarang kali ya. Wenton Pak Mang Pandu niki napi niki Om Swastiastu Rahajeng Bali gua nggih Sintia, Rahajeng Mewali niki nggih Pak Mang Pandu Om Swastiastu. Bebe India, burung jelantik cakep, makan ladu sungguh manis gua nggih Sintia. Sungguh cantik suaranya merdu senyumnya manis. Seksama dehat niki Pak Mang. Wentan gen penikang Pak Mang niki taler Pak Mang. Gongnya tan bisa nyawis pantun Pak Mang. Satu kan gongnya tidak ratunya pantun kentan nge. Sira pun niki bapak-bapak kan ini titiange raja ratunya pantun dados kewales niki. Nganganin gongnya niki nge ngewales pantunnya Pak Mang Pandu tiang niki nge. Seksama Pak Mang Pandu stata kena Pak Mang nge. Mogi-mogi malah jebos poling ranjing ring Pak Rompat nggih. Rekan terwenten informasi selanternya niki nggih kantun ngebahas nggih seputaran wisata air panas. Selain berendam niki rekan rai di wisata air panas wenten aktivitas seru sanelianan nggih. Wenten nalar semanten nikang karena di pedesaan genah wisata air panas. Nah, tepat sekali nggih aktivitas seru yang bisa dilakukan karena pemandangannya nih pedesaan adalah menikmati pemandangan. Melihat di sekitar wenton pemandangan gunung, danau atau hutan hijau di sekitar lokasi nge. Bersantai minap wenton gazebo, duduk santai dados, mengobrol atau rebahan di saung atau gazebo yang disediakan nge. Wisata kuliner tidak boleh terlewatkan niki nge, makan cemilan atau makanan hangat dan minuman tradisional di warung sekitar ketika niki musim dingin. Terapi spa pijat yang wenton fasilitas tambahan rikeng nge rakelan rai dan dos menggunakan atau memakai jasa pijat atau lulur belerang jika niki tersedia nggih. Malesiki tidak ketinggalan momen seru yang pastinya bisa dibuka berulang-ulang adalah di galeri ingin pun niki wenton bervideo atau berfoto ria nggih rakelan re sareng keluarga sawitre melancaran ke wisata air panas untuk niki mengambil foto atau video sane estetik kenten kuasane nggih dengan latar uap air panas atau alam terbuka. Yening gongnya sampun merencanakan puniki rakelan rai aktivitas seru di air panas selain berendam adalah berfoto. Karena anak muda sekali gongnya harus berfoto. Kenten nge mengabadikan momen nge rakelan rai napi male melancaran sarang keluarga. Nih Jerman puniki sampun nyarengi yang bilang manis ada maunya. Maunya adalah ngeranjing ke Pro 4. Sapa sangre mewali niki nge male siki penelpon ke mantan niki rakelan rai ke badan tok gala nge ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, gongge.
0: Yeah, panjang umur nih kang gongge manis. Pak Mang Pandu tiang sana bagus genjingnya berarti nih kita.
1: Genjing garang cicing.
0: Ampunah nih kang Kenton Pak Mang. Ampun api gatra deh Pak Mang.
1: Nge, asdong karo dadosan.
0: Dadosan, nge, samun poli penyemang pasti kang nge.
1: Durung wau toyo anget.
0: Durung, patas kali gongnya durung berarti niki.
1: Biasa jam 9 jam 10 wau.
0: Oh, nggih, malih siki jame berarti 10, niki nggih.
1: 10 kan.
0: 10. Oh, nggih, mangkin jam sia kirang malih kide. Dipersiapkan dumun niki sarapannya ne.
1: Nggih.
0: Pak Mang mangkin ngemosong ini wisata air panas niki.
1: Oh, kenten air panas nggih. Heeh. Ring Bali. Akeh toyo panas nih kan nih.
0: Iya, akeh pisan.
1: Sumber-sumber air panas nih ke. Ring Batur Winton. Ring Tabanan akeh nih kan nih.
0: Ring Tabanan.
1: Ring Gowidangan Batu Karu Winton. Ring Blulang, Ring Angsri nih ke. Sarang Ring Banjar nih ke sana Pini Hageng nih ke.
0: Ring Banjar.
1: Atau Toyo Bungkah, Toyo Devasya nih ke nih.
0: Oh, Toyo Devasya nge. Pak Mang nih kan juga sebagai napi wastane gaet kan terwastane Pak Mang nge. Sampun nanin ngajak napi wastane wisatawan-wisatawan kijamantan wisata air panasnya Pak Mang.
1: Nih ke. Reng Toyo Bungkah, Reng Toyo Depasya, Banjar, Angsri. Angsri akehang kenten deke wisatawan lokal nika.
0: Oh, Angsri Tabanan medui nika nge.
1: Reng Bulang Kaler.
0: Nah, gue nge tenanin mereka karena musim dingin mangken kan cocok melancarkan ke wisata air panas kenten nge. Sekalian gue nge niki mirengang rekomendasi sarang semeton sami. Ternyata akhirnya nge wenten Tabanan.
1: Ya kan wenten sliding water nika senet anget nika nge.
0: Nika terbaru nge Pak Mangi.
1: Di waterboom nika.
0: Waterboom Amlapura nge.
1: Nge ring Toya Depasya nika. Satu-satunya di dunia nika dengan air panas. Waterboom
0: nge, nge. Kapan je niki gonggek wenten galah Pak Mangge? Aduh, teman prai kanggang niki nge.
1: Niki ring wewidangan Indonesia akeh nika siang kaler nan Pak Mang dumun naler ring nanen ring dia ring Jawi.
0: Ring Jawi.
1: Ring Sumatera.
0: Oh, ring Sumatera. Nge. Tapi Pak Mang, manfaat Pak Mang ketika berendam air panas napi kerasa niki?
1: Nika memang ada efeknya nika nge nge nika segar sudah tentu nge nge nika terus kesehatan kulit nika
0: nge. Kulit nge, nge. Oh kulit,
1: terutama gatal-gatal
0: nika. Oh pantas nih ayunan nih Kang Kenten pun awaknya genit langsung nge. Mekecos ke wisata air panas
1: nika yang paling bagus nika ring Toyo Bungkah nika.
0: Oh Toyo Bungkah.
1: Nih reng Toyo Bungkah karena dekat dengan wewidangan mereka nih Toyo panas nakeh mereka.
0: Nih ten kirang nge yang nak Badung pasti melayap langsung ke Tabanan ngau-ngau nika nge Pak Mangge.
1: Tabanan Winten dalam mereka Angsri yang bagus nika Winten profit tripak nika nge untuk nge untuk Winten dados mereka nge Winten. Wenten wewidangan-wewidangan rike. Dumun kan wenten ring napi Toyo Bungkah. Mangken ampun tutup mangken nika.
0: Ampun tutup. Oh, kenten. Karena sepi ataupun napi nika informasinya nih Pak Mang.
1: Sepi nika mungkin dekane. Tapi mungkin kenten dekat minat lokal-lokal rike. Tapi lokal-lokal wewidangan nge seputar rikat hari ya mereka.
0: Iya, minap kenten nge. Belum napi wasanya durung uning gue informasi sejangkep nika tentang wisata air panas. Tapi Pak Mang sampun menambahkan niki. Inge Pak Mang. Suk semua niki sampun ngomongin informasi Pak Mang nge.
1: Mewali niki nge. Nge, gongge, teksumon tegala.
0: Inge.
1: Om Santi.
0: Inge, Om Santi. Om suksuma dahat niki Pak Mang Pandu, saking widangan Tanjung Bungka, sampun nyaringin gongge Sintia pun niki nge, mau sang indi wisata air panas, karena musim dingin, cocoknya nih benjang, prai, ring aktivitas druini nge semeton, dados niki melancarin ke air panas. Nge, sampun akan nalar informasi perawatan tubuh, lan kulit setelah berenam air panas, manfaatnya nih, lokasi, rekomendasi wisata air panas favorit ring Bali. Talar puniki tepatnya berapa lama kentennya berendam di air panas. Sampun yang lebih-lebih niki rakelan re mang dan nenten pun kulit semeton. Gini kedumun nge semeton. Mogi-mogi ring acara Rahajang Bali mangkin mopi kenol bermanfaat ring arsa talar kain pamiarsa sami. Talar sampun ake puniki sani nyerengin ring line telpon WhatsApp Pro 4 talar ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Balaji bos susatnya nyaringin mewali ring Rahine Sukra wenten KPAD Provinsi Bali. Ringgalah jam sia kantos jam dasa sama Malaysia bos. Nge ring sesi kedua sekali biasa mungka gongke ring lain telpon 0361 223361. Tetap dikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Raka Dentrai. Perubahan cuaca menjadi tantangan yang dihadapi para pembudidaya anggrek. Anomali cuaca dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Pemilik Duta Orchid Imade Yasa mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu kendala dalam membudidayakan anggrek. Namun pengalaman selama bertahun-tahun membuat pihaknya mampu menyiapkan berbagai langkah perlindungan dan perawatan agar tanaman tetap tumbuh dengan baik. Imade Yasa menambahkan, membudidayakan anggrek juga memerlukan ketelatenan. Menurutnya, merawat anggrek tidak cukup hanya sebagai hobi, tetapi perlu kesabaran dan rasa cinta agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Imade Yasa berharap semakin banyak masyarakat tertarik membudidayakan anggrek, dan menurutnya dengan ketelatenan dan perawatan yang tepat, anggrek dapat tumbuh dengan baik meski menghadapi perubahan cuaca. Raka Dentrai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, selamat pagi Raka Dantrai, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda, ada Gonggek Cynthia di sini di studio perempat RRI Denpasar di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 ya. Raka Dantrai, sudah hadir 3 narasumber di studio perempat RRI Denpasar, yakni kita akan ngobrol, mengupas tuntas topik hari ini sampai pukul 10 pagi nanti di waktu Indonesia Tengah. Dan nanti Raka dan Rai bisa sharing, mengajukan pertanyaan di sesi kedua SKD biasa atau seperti biasa di pesawat telepon 0361 223361, dan juga bisa mengajukan pertanyaan di WhatsApp perempat 0878 9882 2420, dan juga bisa chat di komentar live Facebook RRI Pro4 Denpasar. Narasumber kita akan kita perkenalkan terlebih dahulu seperti biasa, ada Ketua KPAD Provinsi Bali, ada Nilo Gede Yastini SH atau akrab disapa Kak Yas. Selamat pagi Kak Yas.
1: Selamat pagi Gongge. Senyumnya cerah banget ya.
0: Harus dong, apalagi
1: walaupun
0: perempuan.
1: Dingin begini ya.
0: Bener ya Kak Yas ya. Kenapa ada musim dingin ya Kak Yas ya?
1: Apakah bumi menjauhi matahari sehingga kita kedinginan?
0: Oh my god. Apa sikapnya dia yang dingin Kak Yas? Oh enggak ya Kak Yas ya, enggak ada sambungnya ke sana ya. Oke deh ya Kak Yas, sehat hari ini?
1: Sehat, astungkar.
0: Kenapa sehat. Menghala nafas? Apa banyak permasalahan tentang anak-anak?
1: Aduh, so many.
0: Aduh, too much ya Kak Yas ya, terlalu berlebihan pokoknya kalau sudah permasalahan anak-anak gitu Kak Yas ya. Oke, di samping Kak Yas ada siapa nih Raka dan Rai? Ada mahasiswa program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Sosial UNIF PGRI Mahadiwa Indonesia. Berarti di daerah Tonjo ya Kak Yas ya. Kak Yas sudah mengundang 2 mahasiswa. Ada Nimadi Restu Widyaswari. Selamat pagi Kak Widya atau Kak Restu?
2: Kak Widya aja Kak.
0: Kak Widya, ya. Selamat pagi Kak Widya.
2: Selamat pagi Kak.
0: Salam kenal dulu.
2: Iya, salam kenal.
0: Selamat datang di studio Pro4 Kak ya. Baik, kabarnya sehat?
2: Astengkara sehat.
0: Astengkara sehat. Di samping Kak Widya juga ada perempuan yang cantik, ada Nimadi Lisa Dea Paramita. Selamat pagi Kak Lisa atau Kak Dea?
3: Kak Dea aja.
0: Kak Dea aja. Selamat pagi Kak Dea.
3: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar?
3: Baik.
0: Sehat?
3: Sehat.
0: Astengkara. Gimana hari ini kuliahnya hari Jumat?
3: Wow. Kita nggak kuliah, tapi kita langsung kuliah ke lapangan.
0: Oh iya, betul. Dibimbing oleh dari Ketua KPAD Provinsi Balinya langsung ya. Apa dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ada bermitra dengan KPAD?
1: Ya, kami ada MOU.
0: Oh, ada MOU-nya.
1: Universitas Mahadewanya.
0: Oke, berarti udah masuk ke universitas yang ada di Bali, Kak Ines ya, ternyata.
1: Tentu saja.
0: Tentu saja, of course. Oke, Raka dan Rai, Gongnya akan ke Kak Yas terlebih dahulu, karena Kak Yas nih yang memberikan topik tentang peran guru BK dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak di sekolah. Makanya hadir nih calon-calon guru BK ya, yang menangani tentunya pencegahan dan penanganan kekerasan anak di sekolah. Mungkin sebagai awalan nih Kak Yas ya, tentang data. Ada dulu mungkin Kak Yas ya, kita bahas sedikit ya Kak Yas ya, kalau kita berkaca dulu dari beberapa tahun sebelumnya nih Kak Yas. Apakah Kak Yas ada menerima mungkin data dari lingkungan sekolah yang ada di Bali, ya, 2 tahun terakhir apakah ada peningkatan atau penurunan, dan bagaimana sih contoh-contoh kasus kekerasannya Kak Yas yang Kak Yas terima?
1: 2 tahun terakhir angka bullying 44 yang masuk ke KPAD ya. Jadi ini menjadi persoalan tentunya gitu ya. Di samping juga kekerasan dalam bentuk lain kebijakan misalnya ya. Ada ijazah ditahan, kemudian dan lain-lain lah berkaitan dengan dunia pendidikan. Tapi yang paling menjadi atensi kita kan kekerasan dalam bentuk bullyingnya ya. Nah itu, kenapa hari ini kita bahas soal guru BK? Karena harapan kami tentu kehadiran guru BK di sekolah ini bisa menjadi sahabat anak-anak. Terus anak-anak yang mengalami persoalan apapun, tidak hanya bullying gitu ya, tapi mungkin ada hal-hal yang dia menjadi kendala bagi dia dalam pembelajaran atau apapun, dia bisa ngomong ke guru BK. Jadi guru BK itu enggak seserem itu deh gitu. Maksudnya kalau masuk ruang BK itu pasti bermasalah itu, enggak. Maksudnya harapannya tidak seperti itu, tapi harapannya seperti halnya namanya, bimbingan dan konseling. Jadi guru BK ini bisa memberikan konseling pada setiap anak yang memang kayaknya gue perlu deh tempat curhat gitu, kemana gitu. Kayaknya kalau ke orang tua tidak mal, takut nanti malah sedih gitu kan.
4: Ya, nah, mungkin perlu, agak kagok nah, ya gengsi ya, sedikit lah ya untuk
1: kalau guru BK mungkin bisa menjadi tempat curhat. Nah, itu kan lebih bagus ya. Jadi kita lebih awal bisa melakukan assessment untuk anak-anak, persoalan anak-anak, dan juga bisa lebih awal melakukan pencegahan-pencegahan ya, sehingga anak kita tidak sampai mengalami kekerasan, baru kita kebakaran jenggot mana gitu menyelesaikan. Nah, itu kan udah lebih banyak lagi energi yang diperlukan kalau sudah bermasalah gitu ya. Okay. Kalau dari pencegahan sudah bisa, nah itu lebih baik. Karena itu kita sebenarnya berharap, kalau kita di KPAD sih berharap guru BK itu ada di semua jenjang ya. Kalau sekarang kan adanya di SMP ya,
4: SMP sampai SMA gitu.
1: Tapi SD kan nggak ada.
4: Iya, belum mungkin ya Kak ya.
1: Iya, belum ada. Harapan saya ke depan sih ada gitu. Karena sekarang kan yang namanya kondisi saat ini kan anak-anak itu permasalahan gitu kan makin kompleks ya. Dengan ruang digital yang sangat terbuka, terus juga dengan ruang pergaulan yang juga makin terbuka. Nah, ini anak-anak kita sejak awal memang kalau misalnya memungkinkan, sempat tahu nanti kebijakan dari menteri bisa berubah dari SD, itu sudah mulai harus ada guru BK atau paling tidak ada pelatihan-pelatihan penguatan lah kepada guru-guru supaya juga mereka memahami bagaimana harus memberikan bimbingan konseling kepada anak-anak. Itu yang paling penting sih.
4: Oke, berarti yang paling diatensi sekarang adalah kasus kekerasan bullying gitu ya.
1: Paling kita atensi ya, memang.
4: Paling kita atensi dari KPAD Provinsi ya. Bali ya Kak Yas ya. Oke, kalau Kak Yas di samping Kak Yas juga sudah mengundang dua mahasiswa calon BK nih Kak Yas ya. Kalau dari harapan Kak Yas untuk kedua calon BK ini apa sih Kak Yas?
1: Harapan saya sebenarnya sih kalau untuk calon-calon guru BK ke depan, semoga bisa menjadi sahabat untuk anak-anak, untuk semua anak gitu ya. Jadi paradigma berpikir lama yang berpikir bahwa ke guru BK itu pasti gue bermasalah dan ya intinya akan dapat sanksi atau apa, nah itu nggak ada lagi. Tapi guru BK bisa menjadi sahabat anak-anak, berkeluh kesah atau apa, sehingga nanti itu tadi lebih mudah lah bagi kita untuk bagaimana supaya anak-anak kita ini jangan sampai gitu, jangan sampai jauh menjadi korban. Nah, itu, tapi sudah sejak awal sudah bisa ditanggulangi, ditangani lebih awal, diatensi lebih awal lah sama sekolah melalui BK-BK. Kalau BK-BK kita kan?
4: Iya, sudah hadir dua narasumber ya Kak Yas ya. Tapi Kak Yas tadi mengatakan karena atensinya dari bullying dulu, kasus kekerasannya mungkin ada peningkatan di tahun 2020 cuma dari sekolah?
1: Kita di tahun 2026 belum sih. Belum, paling kalau nggak salah yang kita terima di tahun 2026 bullying ini baru 3.
4: Baru 3 kasus. Oh, baru 3 kasus.
1: Yang dilaporkan ke kami ya.
4: Oh, itu kasus apa aja Kak Yas?
1: Jadi bullyingnya itu menggunakan handphone, jadi di handphone, jadi bullying per ITE sebenarnya ya.
4: Cyberbullying.
1: Jadi ya cyberbully karena itu lebih ke fisik, tapi arahnya ke seksual gitu ya. Nah itu yang menjadikan gitu. Beberapa sudah melapor, terus juga melapor ke guru BK-nya ada, tapi juga ada karena sudah pernah melapor ke guru BK, tapi mungkin nggak terselesaikan dengan baik. Akhirnya lapor ke Polda karena ITE ya.
4: Oke, gitu. Berarti juga ada pemangku kepentingan untuk mengurus kasus yang emang diterima oleh KPAD Provinsi Bali, salah satunya dari Polda Bali ya Kak Yas ya. Oke, ke samping dulu ada Kak Widya ya yang sudah hadir di sini, calon BK. Tadi pastinya Kak sudah mendengarkan harapan dari KPAD Provinsi Bali yang bermitra langsung dari bersama UNIF PGRI Mahadewa Indonesia ya. Karena tadi Kak Yas mengatakan agar dihapuslah paradigma tentang ya kalau BK tuh, kalau sudah ke BK ya pasti anak ini bermasalah gitu ya. Mungkin dari kakak satu deh, kenapa sih milih menjadi guru BK nantinya ya? Dan kedua, gimana sih cara kakak mendekatkan kepada anak-anak, memahami kembali, memberikan pemahaman kepada anak-anak, mungkin dan juga orang tua gitu ya, biar tidak paradigmanya ya kalau ke BK sudah bermasalah nih anak saya gitu ya, biar menghapus paradigma itu seperti apa Kak? Ada dua pertanyaan nih ya, mungkin langsung jawab silakan Kak.
3: Oke, terima kasih ya kakak. Ya. Nah, dari saya, yang pertama nih, kenapa saya memilih BK? Tentunya ya seperti yang sudah itu tentu saya sendiri sebenarnya ya Kak ya, Gensi mana sih yang nggak suka hitung-hitungan gitu kak ya? Saya sendiri nggak suka hitung-hitungan kak. Okay. Saya menghindari matematika sejujurnya. Oh, okay. Itu
4: paling mudah ada pakai kalkulator kalau
3: ya,
4: matematika ya biar cepet ya.
3: Iya kak. Sudah kalau bisa dibilang nilai matik saya udah rendah sekali.
1: Sekarang okay. Pakai ChatGPT kelas.
4: Oh iya, pakai AI kelas.
1: Gemini.
4: Gemini. Ya benar-benar.
3: Ya itu. Tapi alasan mendasar saya tentu saya ingin masuk ke dalam dunia-dunia mereka, dalam artian masuk ke dunia dalam masyarakat, supaya saya sendiri nggak melihat orang itu dari luarnya saja. Akan tetapi saya sendiri ingin, kenapa sih orang itu dibalik kebahagiaan, dibalik senyumnya, dibalik keceriaan, dibalik kesedihan, mungkin kita kan nggak tahu dia tuh sedih bukan karena dia sedih banget, akan tetapi itu masih kita gali, kita ingin menggali seperti itu gitu. Selain itu dari diri saya sendiri dulu, pernah dosen saya bilang kenali dulu diri kita sendiri sebelum kita terjun. Nah itu sampai saat ini kita saya masih belajar untuk menekuni saya ini sebenarnya bagaimana sebelum saya juga harus masuk atau harus terjun untuk konselor, untuk klien saya nantinya memberi arahan, memberi solusi, memberi tujuan, memberi jalan, seperti itu kak. Itu alasan pertama saya tuh. Mungkin orang-orang tuh mengiranya kenapa sih milih BK? BK tuh kan kayak harus kayak istilah-istilah kasarnya bilang ngurusin hidup orang ya, gitu kan, ngurusin hidup orang bisa dibilang. Tapi akan tetapi di balik itu kita tahu orang itu seperti apa. Mungkin si A ini yang bisa kita lihat orang itu bahagia terus kok gini, mungkin orang-orang bilangnya dia bahagia, bahagia, tapi kan kita nggak tahu di balik kebahagiaannya itu dia menyimpan apa sih gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali di dunia BK yang harus kita gali. BK itu bukan dari yang seperti ibunya bilang, bukan bimbingan, masalah bimbingan konseling aja. BK itu mencakup luas banget kak. Dalam artian ya mungkin selain guru BK atau selain yang di luar memilih jurusan BK cuma taunya oh BK itu bermasalah aja untuk orang bermasalah sepertinya ibu bilang. Tapi di sini kami kami mengimbau atau kami mengajak BK itu nggak seserem itu kok gitu. Kalau membutuhkan kami, kalau bagaimana kan biasanya ya gen alpha nih terutama yang di bawah kita dia tuh biasanya curhatnya tuh pasti ke temen gitu. Malas apalagi dia ada apa-apa masa bilang ke orang tua saya, malu gitu. Tapi kita ini membuka ruang bagi mereka, ayo kita bisa menjaga rahasia kalian. Kita bisa loh diajak kayak gini, kita loh nggak semenyeramkan itu gitu. Ya, ya, dan yang saya harapkan juga untuk kedepannya nanti guru BK tuh nggak harus ada mulai dari SMP atau ke atas SMA SMK, tapi saya emang berharap guru BK itu emang ditanamkan dari TK.
4: Iya, bila perlu kanak-kanak berarti.
3: Iya, bila perlu tuh PAUD ya, sekarang ada PAUD kak. Bila perlu itu karena kita pelatihan mental. Guru BK itu kan enggak kembali ke bimbingan konseling aja, tapi kita ingin anak-anak itu dididik dari kanak-kanak kak, dari kecil supaya mereka tahu ini loh kita perkataan seperti ini membuat orang seperti itu gitu kak. Contohnya ya mungkin banyak yang bercanda sekarang tuh zaman-zamannya kleng gitu ya istilah bahasa, itu kan pastinya bahasa-bahasa kasar itu ya, itu yang kita ingin edukasi mungkin ternyata temannya itu menerima atau enggak gini atau enggak itu kan enggak semua orang bisa menerima kata-kata itu kak.
4: Oke, berarti ucapan
3: ya, ya.
4: Oke gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan apa bisa dikaitkan juga ya guru BK ini banyak ingin banyak tahu gitulah ya.
3: Iya.
4: Ingin banyak
3: kita
4: tahu.
3: Kita banyak
4: ya?
3: Yang bertanya kita ya.
4: Harus ditanamkan ya, Bunda, ingin harus, banyak tahu informasi itu ya. Benar, baru bisa menggali informasi yang Kak Widya katakan tadi ya. Oke, ke Kak Dea. Ini alasan mengapa Kak Dea memilih prodi ya termasuk ya.
3: Prodi
4: Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Sosial gitu ya. Dan juga tadi Kak Widya menyampaikan bahwa selain memang ada materi bimbingan konseling di kuliah, ada juga pelatihan mental. Nah, selain itu ada materi apa aja, Kak? Dua pertanyaan silakan.
5: Ya, pertanyaan pertama dulu ya, Kak. Kenapa memilih bimbingan konseling? Awalnya tuh gara-gara di sekolah-sekolah tuh dikit yang jadi guru BK gitu. Dikit yang memilih jadi guru BK gitu. Makanya kayak ada keinginan untuk jadi guru BK gitu. Kayak rasa penasarannya tuh ada gitu.
4: Penasaran ada.
5: Biasanya kan kalau orang-orang tuh apalagi murid nih biasanya takut banget untuk masuk ruangan BK, takut ya takut disidak lah ya, ya bener, apalagi bener. Ketemu guru BK ya, gitu. Okay. Nah, pasti takut banget, bisa menghindari lagi gitu. Nah, saya tuh nggak mau kalau misalnya ada murid yang kayak gitu gitu. Jadi kalau bisa, kalau ketemu guru BK tuh biasain aja nyapa, kayak nyapa temen lah bisa dibilang, okay, kayak nggak usah takut nanti bakal disidak lah, bakal diapain lah gitu. Enggak, okay, karena kita tuh nggak fokus untuk nyidak orang aja gitu. Kita juga nanti bisa
6: dijadikan, kita tuh bisa teman kalian loh, bukan guru kalian aja.
4: Ya, keakraban mungkin ditingkatkan
5: ya. Bisa curhat, karena kita juga bakal jaga gimana ya? Enggak bakal apa
6: kerahasiaan kalian pasti akan dijaga kalau misalnya mereka ada problem gitu, yeah, kan. Kita loh bisa jadi sahabat, bisa dibilang 100% kita menjamin
5: rahasianya itu aman dari aman.
4: Oh, berarti informasi anak-anak yang disampaikan ke Rubeka, dicurhatin itu aman 100%. Aman, ya.
5: Karena kita nggak bakal ngumbar kemana-mana.
4: Datanya tidak bocor gitu berarti
5: kita
4: ya.
5: Kita keep sendiri
6: sama guru BK lainnya. Guru kalau BK. Emang problemnya banget, kita nanti pilah, baru kita sampaikan ke yang pihak atas gitu.
4: Pihak atas ini maksud ke?
6: Ke kepala sekolah dulu.
4: Kepala sekolah dulu.
6: Guru walinya kan, guru wali mungkin kalau nanti dia emang lepas ke guru BK pasti, kalau guru BK nggak bisa menangani, ya mungkin nanti kita ke kepala sekolahnya
5: baru nanti bakal dipanggil gitu orang tua.
6: Kalau emang permasalahan banget
5: ya gitu, bakal diomongin baik-baik gitu, gimana sebaiknya anaknya gitu.
4: Nah kalau tidak bisa baru ngundang KPAD nih ya.
5: Baru ke atas lagi nanti.
1: Pada akhirnya begitu ya.
4: Pada akhirnya akan berlabuh ke KPAD Provinsi Bali gitu ya. Tapi lagi satu pertanyaan nih, selain materi yang di kuliah tadi ada bimbingan konseling ya Kak Yasi, ada pelatihan mental, materi apa saja nih yang memang yang diberikan untuk calon-calon guru BK nantinya?
6: Materi apa saja? Nah, kalau dari saya pribadi Kak, materinya itu cukup luas, akan tapi lebih ke penjurusannya itu lebih ke psikologi, yang dimana kita harus mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain gitu. Ya, kita harus mengenal orang lain dulu. Enggak yang pernah saya sampaikan sama dosen, emang kita di setiap kuliah itu pasti dari semester 1 sampai semester akhir kita dapat mata kuliah. Tapi akan tetapi kalau setelah kita terjun ke lapangan nanti, kita sebagai guru BK, sebagai psikolog, sebagai konselor, itu nanti kita nggak berfokus pada materi kita, karena setiap masalah orang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa
4: tergantung di lapangan nanti ya bagaimana.
6: Kita nggak bisa memakai materi ini.
4: Patokannya materi.
6: Nggak bisa berpatokan.
5: Karena masalah muridnya tuh beda-beda.
4: Beda-beda, benar-benar.
6: Berarti kita harus bisa mempunyai langkah-langkah atau struktur untuk menangani permasalahan itu dari kita sendiri. Kita nggak boleh nih pakai ChatGPT, nggak bisa, pakai AI itu nggak bisa.
4: Oke, terima kasih banyak ya. Mungkin itulah, mungkin nanti ya untuk cucu-cucu Rakelan Rai, Nini-Nini, Kakak, Sane, Jaging, Rara, Prodi, Bimbingan Konseling, nah nih ke materinya nih, ring Unif PGRI Madewa Indonesia. Yani menten minap niki nge, Sane berminat, ring Prodi, Bimbingan Konseling. Itu kan kita promosi deh gitu ya, biar banyak guru BK juga menangani masalah kekerasan gitu Kak Yas ya. Oke, nanti deh, Gongga juga ingin tahu lebih dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak di sekolah itu seperti apa. Di sesi kedua ya, sambil kita menerima penelpon nanti, Rakan Rai, nanti di sesi kedua Gongnya akan balik kembali menyapa ruang dengar Anda di 0361 223361 dan juga di WhatsApp Pro 4.

0: kegiatan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nwe. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamodogen di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: mahal nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Di, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Baik, selamat pagi Raka dan Rai, kembali menyapa ruang dengar Anda bersama Perempat RRI Denpasar di acara obrolan komunitas KPA di Provinsi Bali bersama Gongge Cynthia. Gongge akan sapa ruang dengar Anda yang ingin bergabung dan mengajukan pertanyaan di pesawat telepon 0361-223361. Sembari kita menunggu pendengar, Kak Yas, karena tadi Gongge juga ingin banyak tahu mengenai strategi pencegahan atau dari strategi preventifnya, Kak Yas. Ya, sebelum kesana mungkin satu pembahasan lagi. Mungkin dari Kak Yas, bagaimana sih dari KPAD sendiri dan kacamata Kak Yas sendiri melihat perbedaan pola kekerasan anak di sekolah gitu ya, di perkotaan dibandingkan dengan sekolah di daerah pedesaan di Bali. Karena kan Kak Yas juga mengharapkan tadi guru BK itu sudah diharapkan masuk ke jenjang TK, SD, SMA, SMP sampai SMA, SMK ya. Silakan Kak Yas.
1: Memang kalau sekarang kita nggak bisa lagi apa namanya melihat perbedaan. Kalau dulu mungkin ya kota dan di pedesaan itu sangat berbeda. Tapi sekarang kompleksitas ruang digital yang sangat terbuka dan lain-lain itu sepertinya hampir sama gitu ya. Jadi apa yang terjadi di kota, anggaplah misalnya anak-anak yang mengalami bullying gitu, yang kita dapat laporan itu malah banyak yang terjadi di bukan di Kota Denpasar gitu ya, tapi agak di kabupaten lain yang kita tidak kira itu di sana juga mengalami bullying bahkan ke arah-arah seksual gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sudah tidak lagi bisa dibedakan gitu. Nah, karena itulah memang sekarang ini pemahaman guru dan lain-lain, terutama selain guru BK gitu, yang paling penting sebenarnya adalah sekolah itu harus punya standar operasional prosedur untuk penanganan. Seperti tadi yang dibilang oleh adik-adik mahasiswa tadi, ketika dari guru BK tahu kemudian akan melakukan apa, langkah-langkah itu harus ada prosedurnya gitu. Nah, banyak, hampir sebagian besar sekolah bahkan itu nggak punya SOP bagaimana penanganan kekerasan pada anak apabila itu terjadi. Itu yang kita lihat belum ada sejauh ini, walaupun sebenarnya kalau kita di KPAD kan mendorong kepada pemerintah gitu, baik itu melalui dinas gitu, dan laporan kita ke Bapak Gubernur juga, kita mengharapkan bahwa agar semua sekolah difasilitasi oleh dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing ya, itu untuk membuat SOP untuk penanganan kekerasan di satuan pendidikan, sehingga tidak ada lagi sekolah misalnya melakukan tindakan itu seperti apa yang saya inginkan saat ini. Misalnya, oh sekarang rambut anak sekolah anak-anak ini panjang, saya ambil gunting, saya potong. Nggak ada lagi, maksudnya tidak ada lagi yang dia melakukan sesuatu itu karena apa yang dia pikirkan saat itu untuk dilakukan gitu. Tapi semua harus sudah sesuai dengan aturan yang ada. Ini kenapa? Karena kan untuk melindungi siswa, untuk melindungi guru juga, dan untuk melindungi sekolah. Karena kan harus ada pertanggungjawaban ya, kenapa tindakan ini dilakukan. Kalau itu ada kan otomatis sudah pernah ada upaya pembinaan, pemanggilan orang tua, pelibatan pihak misalnya psikolog, segala macam sudah dilakukan. Rentetannya sudah panjang sehingga kemudian ada langkah terakhir yang dilakukan oleh sekolah. Itu kan jelas. Itu yang selama ini tidak ada. Nah, itu harapan kita sebenarnya untuk sekolah bagaimana untuk penanganan. Kalau pencegahan, saya rasa semua sekolah memang sekarang memang harus banyak gitu ya, untuk upaya pencegahan. Sebenarnya sekarang kami kemarin sempat bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi khususnya, supaya bisa mengeluarkan edaran untuk pembatasan penggunaan gawai. Apalagi sekarang sudah ada surat edaran juga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Nah, harapan kami ini juga bisa gitu dilakukan. Kenapa? Ya paling tidak dengan itu anak-anak mulai bersosialisasi lah gitu, berteman gitu. Jadi tidak lagi hanya berfokus pada dunia maya dan orang-orang yang jauh di seberang sana, tapi dengan orang-orang terdekat juga mulai ada bonding, ada komunikasi yang lebih baik lah gitu. Anak kita lebih mengenal lingkungannya, lebih mengenal pertemanannya gitu. Nah, itu yang kita harapkan gitu. Nah, itu salah satu hal untuk pencegahan juga, supaya enggak semakin banyak hal-hal yang tidak seharusnya dikonsumsi anak-anak itu masuk ke anak-anak, walaupun sudah ada permen, walaupun sudah ada PP berkaitan dengan PP tunas kan, itu juga sudah ada untuk pembatasan usia anak, tapi kan ini masih perlu proses yang panjang untuk pembatasan itu ya, karena akan dilakukan secara bertahap, yang saya tahu seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang memang kita harapkan kenapa kemudian sangat penting ada SOP, kemudian ada guru BK yang bisa menjadi sahabat anak, bukan lagi menjadi seperti zaman saya dulu ya. Gue zaman saya dulu namanya bukan guru BK tapi guru BP. BP jadi pembimbingan dan pembinaan. Kalau sudah masuk BP, wah pasti anak ini bermasalah, nakal, dianggapnya begitu zaman saya dulu. Nah, kalau sekarang guru BK ini kan berbeda ya. Konseling, jadi akan lebih banyak anak-anak bisa curhat, berteman lah gitu, menjadi sahabat anak yang bisa mendengar suara anak dan bisa mendengar keluh kesah anak lah.
0: Oke, nah kalau tadi Kak Yas mengharapkan adanya SOP yang harus dilakukan mungkin ya. Karena kan tadi juga gue nggak mendengar dari Kak Widi dan juga Kak Dea kalau memang guru BK dan juga wali belum bisa menyelesaikan ke kepala sekolah gitu ya. Mungkin dari isi SOP itu ada perbedaan nggak antara penanganan dari guru BK dan juga sekolah gitu Kak Yas? Di antara dua perbedaan isi SOP itu apa aja dari KPAD untuk mendorong adanya keberlakuan SOP ini agar ada langkah-langkah yang lebih jelas gitu ya Kak Yas untuk menangani pencegahan dan penanganan kekerasan anak di sekolah?
1: Untuk SOP itu sebenarnya kan kalau sudah ada, kalau ada assessment, misalnya kan tadi yang disampaikan, sanggaplah contoh ya anak itu belum belum ngomong apa-apa tapi sudah ada perubahan perilaku. Saya kan berharap guru, biasanya kan guru wali ya, guru wali itu kan mengenal anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Itu kan diharapkan bisa untuk mengenali anak ini dengan baik, kemudian menyadari kalau perubahan berlaku. Karena beberapa kasus anak yang kami terima, yang disampaikan oleh sekolah, itu karena sekolahnya care. Care bahwa kok anak ini berubah perilakunya. Kok tiba-tiba dia gemeter, ketakutan tiba-tiba gitu ya. Nah kayak gitu-gitu kan, atau tiba-tiba dia nggak masuk-masuk sekolah gitu. Kan kalau nggak masuk-masuk sekolah kan bukan berarti dibilangnya, oh dia sudah nggak mau masuk, selesai. Enggak, kan pasti ada something gitu. Karena itu kan harus ditelusuri. Nah itu bagian-bagian itu yang memang di SOP itu nanti, oh ya akan ada upaya assessment yang dilakukan. Kemudian setelah assessment, kalau misalnya sekolah mengalami kendala untuk assessment, nanti kan nanti ada pelibatan pihak luar misalnya. Ada UPTD yang ada psikolognya. Yang memang dia profesional sebagai psikolog misalnya, itu untuk dilibatkan untuk masuk untuk melakukan assessment lebih detail lagi. Kemudian baru kemudian manggil orang tua dan lain-lain. Nah, itu kan juga bagian-bagian yang bisa seharusnya masuk di SOP itu gitu. Sehingga nanti penyelesaian anak itu tidak hanya selesai, oh ini bermasalah, keluarin aja atau ya gimana caranya biar dia mengundurkan diri. Enggak, tidak begitu. Jadi kan akhirnya melempar dari sekolah A, lempar ke sekolah B, dari sekolah B lempar lagi ke sekolah C. Jadi kan kasihan anak itu gitu. Tapi masalahnya enggak selesai. Nah, kalau misalnya ada SOP, paling tidak kita bisa menjawab akar masalahnya apa sih gitu. Nah, itulah pentingnya. Di samping itu juga nanti sekolah ketika melakukan tindakan, memberikan apapun misalnya sanksi, itu pun juga bisa terkontrol ya. Oh iya, ini sanksinya apa? Kan tentu sanksinya juga harus yang sanksi yang konsekuensi logis lah gitu ya. Misalnya kalau meja dikotori, bersihin meja, bukan lari keliling lapangan. Kan gak ada hubungannya meja dengan lapangan gitu. Nah kayak gitu-gitu, jadi konsekuensi logis yang harus diberikan seperti apa, yang juga bukan sanksi yang malah merendahkan martabat anak misalnya gitu, yang makin membuat anak menjadi korban. Nah itu kemudian juga pertanggungjawaban sekolah akhirnya nanti kalau ada pertanyaan dari luar, apa sih kenapa sekolah begini, kan jelas kita sudah melakukan step A, step B, step C, begini begini begini, akhirnya kita melakukan ini. Nah itu, jadi itulah pentingnya SOP. Jadi tidak lagi nanti sekolah selalu, selama ini kan sekolah selalu ribut ya, kok kita selalu disalahkan melakukan tindakan ya. Iya, karena nggak ada SOP yang jelas. Apa menjadi dasar Anda melakukan tindakan itu? Kalau ada, nah SOP itu setelah penyusuran juga harus disetujui oleh orang tua.
0: Oh, berarti ada beberapa pihak gitu ya, harus menyetujui.
1: Komite, orang tua, dan lain-lain, sehingga ini bisa diberlakukan. Gitu.
0: Mungkin itu ya, Raka Dendraya, dan juga ya PR-PR untuk semua sekolah yang ada di Bali gitu ya, itu menjadi bahan dasar untuk melakukan penanganan pencegahan atau strategi preventifnya. Kembali ke mahasiswa, Kak Widya dan juga Kak Dea ya, dari apa yang disampaikan mungkin sudah ada praktek lapangannya, mungkin dengan menangani masalah atau mencegah masalah ya dari kekerasan anak, salah satunya ya tadi ada cyberbullying gitu, sudah ada praktek di lapangannya mungkin. Silakan Kak Widya.
2: Baik, terima kasih ya Kak. Kalau dari kami pribadi masih masih dengan semester ini, yang dimana kami kemarin di semester 2 kami sudah pernah terjun ke sekolah, yang dimana bahasanya itu kami observasi
0: ya, yang dimana berarti ya,
2: pengamatan, yang dimana kita itu di sekolah sana tuh gak langsung kepada siswanya, kita tanya dulu ke guru BK-nya, di sebelah mana kemungkinan atau guru walinya itu siswa yang paling banyak bermasalah, mungkin kan guru BK pasti punya data-datanya, kan gitu kak ya. Akan tetapi ya kita langsung habis itu kita observasi ke guru BK-nya dulu, habis itu langsung kita penyebaran angket kak, penyebaran angket kepada siswa, yang dimana kita kasih di dalam angket itu kita kasih yang dimana kita memilih si A, pilihan-pilihan kak. Misalnya contoh kecilnya si A memilih si B itu memilih si C, tapi si C itu memilih si A gitu kak. Kebanyakan mana sih dia tuh memilih, dia tuh tidak sukanya kepada siapa juga, dia tuh sukanya kepada siapa.
0: Nah, itu pilihan isinya apa kak, maaf?
2: Pilihannya tuh isinya tuh kayak
3: kalian sukanya sama temennya mana dan alasannya tuh apa,
2: alasannya apa,
0: itu nama temennya atau ciri-ciri
2: nama temennya itu nanti kita, gitu sudah kita pilih kemarin di semester 3. Kita semester 3 kita udah buat laporannya. Itu udah kita menemukan ternyata siswa, contohnya siswa si A ini paling banyak yang tidak disukai karena alasan ya suka bahasa Balinya tuh suka ngewalek gitu, ngeledek gitu kak. Makanya mereka tuh baik siswa yang perempuan atau teman-temannya laki-laki itu gini nggak suka. Makanya berarti kita tahu di lingkup kelas yang ini, di lingkup sekolah yang ini, khususnya untuk kelas ini, berarti ini nama siswa yang nggak disukai gitu kak. Dan masalahnya apa? Kita sudah pernah terjun ke lapangan.
0: Mungkin itu menjadi akar masalah mereka. Kalau untuk penanganannya kak Dea seperti apa kak Dea? Karena kan tadi di praktek lapangan sudah seperti itu ya, sampai penyebaran angket, observasi ke guru BK, berarti sudah masuk ke ranah anak-anak juga ya, berarti ya. Itu di maaf di SMP atau
2: SMP
0: tepatnya SMP?
2: SMP 15 Denpasar.
0: Oh, 15 Denpasar yang baru ya kak Dea?
2: Iya, baru.
0: Oh alah, bersyukur ya bisa melihat SMP 15 Denpasar yang baru ya. Kalau Kak Dea bagaimana Kak Dea strategi penanganannya Kak Dea ya, silakan.
3: Kalau untuk penanganannya tuh kita belum ada ke sekolahnya lagi, kita baru penyebaran angket dan buat laporan. Kita lebih ke ngomong ke guru BK-nya bahwa anaknya yang ini tuh bermasalah kayak gini gitu. Kita nggak langsung nanganin ke sekolah itu
2: karena kan kembali lagi kita sebagai mahasiswa yang emang meminta bantuan lah istilahnya untuk menggunakan observasi sekolah dan kelas itu, dan kita kembali lagi kita sampaikan ke guru BK-nya. Nanti guru BK mungkin menyampaikan ke walinya bahwa siswa si A ini bermasalah gitu ya.
0: Tapi kalau isi laporannya itu dari Kak Dea dan juga Kak Widya, apa ada isi penanganan permasalahan yang didapat dari praktik lapangan itu?
2: Tentu, kalau dari laporan kami kan kami juga satu sekolah ya dalam penanganannya, jadinya kita satu buat laporan. Ini mana kita isi penanganannya itu ya tentu kita melakukan pendekatan, yang namanya pendekatan individu dulu kan. Ya kita tentu isi-isi, mungkin nanti laporannya sudah disampaikan ke dosen, nanti kita setengahnya bisa lagi terjun ke sekolah itu, langsung ngasih ke guru BK-nya. Salah satu penanganannya itu adalah pendekatan individu yang kita pakai kak, yang dimana kita nggak boleh ngejudge gitu bahasanya, langsung nge-cut gitu bahwa si A ini emang bermasalah, kita abaikan saja atau kita marahkan saja dia, marahi enggak. Kita juga harus tahu latar belakangnya dia tuh seperti apa kak, kok kamu bisa seperti ini sesama teman-teman.
3: Apakah di rumahnya juga pergaulannya kayak gitu.
2: Makanya kita pakai pendekatan individu, kayak kita face to face gitu kak, ya namanya bahasanya sekarang kan, kita ngobrol secara langsung dulu kepada siswanya dulu gitu, kita cari tahu gitu. Kembali lagi kita harus mengungkap lebih dalam
0: gitu lagi,
2: siswanya itu ya.
0: Berarti laporannya sudah ada lah ya untuk strategi penanganannya ya. Kalau untuk inovasi mungkin dari program kreatif calon-calon guru BK nih ya, yang nanti akan masuk ke jenjang SMP atau SMK, kan itu sama dengan seangkatan kita yang kita ajar gitu ya kak ya. Saya mungkin nanti deh pertanyaannya, karena ada satu penelpon, gue nggak sapa dulu, mohon izin ya. Om Sastiastu, selamat pagi.
4: Om Sastiastu, selamat pagi Gengge Cynthia.
0: Selamat pagi Ibu Vera, detik-detik terakhir. Tapi pertanyaannya, silakan Ibu.
4: Bertanya di sini. Selamat pagi Ibu-ibu dan Gengge.
5: Sastiastu, Bu Vera, selamat pagi.
4: Ya, sudah tadi banyak pemaparannya saya dengar. Tapi saya komentar dikit tentang anak cucu-cucu kita banyak yang kalem, tapi banyak yang nakal-nakal. Ya, sering diejek-ejek. Ya, zaman sekarang apa namanya dibully. Sering diejek, bahkan seperti lihat di AP itu sampai di pakai tangan gitu, pakai tangan, pakai kaki itu digituin. Gimana itu caranya mengatasi itu? Ya kasihan anak-anak kita yang kalem-kalem ini. Diejek-ejek oleh yang nakal-nakal. Ya, kita tak salah. Memang ada ruwo binido, apalagi kita sudah tahun yang wayah sekarang. Ya, harus gimana caranya untuk guru-guru, bapak guru yang berada di sekolah harus waspada. Jangan ngobrol di kantor aja. Lihatlah kalau keluar itu anak-anak kita. Ya harus kita tegas sebagai guru. Itu juga yang punya anak yang nakal itu tolong dikasih tahu anak-anak yang nakal itu. Orang tuanya di rumah didiklah anak-anak Anda gitu. Itu aja, Ge.
0: Iya, terima kasih, Bu.
4: Selamat berjuang.
0: Nanti akan dijawab sama
1: Santi. Santi Om.
0: Nah, yang akan menjawab pertanyaan mungkin dari KPAD dulu ya, untuk menenangkan Ibu Vera yang melihat mungkin anak-anak kalem menjadi bahan dari si pelaku gitu ya, untuk melakukan kekerasan dari tadi ditendang gitu ya.
3: Main kaki
0: gitulah ya. Main kaki kan otomatis tendang gitu ya. Ngusik-ngusik kaki gitu mungkin ya, itu sudah termasuk kekerasan. Kekerasan fisik berarti ya. Kak Esa siap, mungkin bagaimana Kak ya?
1: Ini yang pertama ya. Kalau saya berharap ini kan biasanya di kelas itu ada yang menjadi pelaku, ada yang menjadi korban, ada yang saksi yang melihat peristiwa itu. Nah, saya betul-betul berharap bahwa anak-anak itu beranilah. Kalau misalnya ada satu orang yang mengalami kekerasan, kalau korbannya ini takut, yang lainnya ini berani membantu melaporkan atau membantu menghentikan kekerasan itu. Itu di awal. Dan juga yang kedua, guru, ini yang paling banyak terjadi, jangan menganggap bahwa segala hal itu sebagai hal yang, misalnya kalau orang Bali bilang nyelengkat gitu ya, jadi kakinya diiniin, orangnya lewat terus orang jatuh. Itu dianggap hal yang biasa, bercanda. Enggak. Kalau dia jatuh patah atau giginya apa gitu ya, nah ini kan juga akan menjadi masalah gitu. Jadi guru-guru juga harus menganggap bahwa apapun bentuknya, baik itu secara fisik maupun verbal, tetap harus ditindaklanjuti. Dihentikan, jangan menganggap itu hal yang biasa, wajar anak-anak main. Sekarang itu enggak ada hal yang wajar untuk melakukan kekerasan. Itu, nah itu kepada guru-guru. Kemarin kita sempat bilang kalau memungkinkan di jam-jam istirahat, ini kan jam-jam rawan karena guru, nah ini juga harus ada, kalau misalnya memungkinkan ada CCTV di ruang-ruang yang memang anak-anak akan bermain, itu akan bagus. Tapi kalau tidak, harapan kami ada memang guru-guru yang melakukan pengawasan di jam-jam istirahat di ruang-ruang yang memang terbuka untuk anak-anak bermain dan lain-lain itu. Itu untuk menghindari kekerasan atau kecelakaan mungkin ya dalam permainan itu. Nah, itu sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh sekolah gitu. Tapi paling tidak orang-orang ini, anak-anak kita yang menjadi korban, saya berharap sekali semua anak kalau tidak berani bercerita pada guru, berceritalah pada orang tua, dan orang tua bisa mencari pertolongan, baik itu melaporkan pada sekolah ataupun kepada kami dan lembaga layanan lainnya, supaya anak ini tidak terus menjadi korban. Dan anak-anak lain yang tahu gitu, kalau ada teman yang menjadi korban, ya kita berharap mereka juga mau untuk membantu. Empatinya dan kepeduliannya. Itu yang kita harapkan, bukan sekedar live stream, live gitu ya, live, ayo guys, lihat nih teman gue gitu. Itu kan menyedihkan banget gitu, empatinya yang minim gitu. Nah, semoga ke depan ini apapun bentuk kekerasan itu bisa kita minimalisir dan beranilah untuk dilaporkan.
0: Oke, gitu. Terima kasih. Karena kebanyakan atau juga untuk Gala, mungkin kembali ke Kak Dea juga untuk menutup perbincangan kita hari ini, Kak Dea ya. Dari mahasiswa Univ PGRI Mahadewa Indonesia, tadi sempat terpotong juga pertanyaan Gong ya, Kak Yas dan juga Kakak berdua. Mungkin ada setelah Kakak memberikan laporan kepada guru BK bahwa si A ini memang dijauhi oleh teman-teman karena perilakunya mengejek, walek gitu bahasa Balinya ya. Sudah ada juga di laporannya bagaimana penanganannya gitu ya, pendekatan individual berarti ya. Kalau untuk inovasi program kreatif, apa ada bermitra dengan guru BK di SMP Negeri 15 Denpasar, mungkin kedepannya seperti apa, atau agar mengedukasi siswa mengenai pembatasan fisik ya, agar pembatasan fisik, terus pembatasan ucapan juga agar tidak mengejek gitu ya. Mungkin dari Kak Dea seperti apa menutup perbincangan kita?
3: Kalau dari saya ya, bila perlu nanti ada lagi kunjungan ke SMP 15
0: Denpasar.
3: Mm-hmm. Kembali lagi ke ketemu dengan guru BK-nya di sana, bahwa kita bakal mengedukasi murid-muridnya. Kalau dibolehkan ya biasanya kalau
0: ada kesempatan mungkin ya, lagi ya.
3: Biasanya kayak gitu tuh susah. Kita harus nyari atasannya dulu. Kalau misalnya kita dikasih, baru kita terjun ke sana gitu. Kalau misalnya dikasih, kita kan ingin juga mengedukasi ya adik-adik yang di sana. Biar nambah gini juga kita
2: biar ilmu. Juga nama ilmu gitu kan. Pengalaman juga kan, takutnya nanti kalau kita dari guru BK di sana atau dari kita enggak ada edukasi itu atau minim itu kan, takutnya nanti anak-anak yang menyepelekan sekolahnya ya, kasihan juga. Makanya dari itu As Tunggara kita dapat kesempatan lagi ke sana. Banyak siswa mungkin yang belum kita tahu akar permasalahannya, korbannya siapa, pelakunya siapa, kayak ibunya tadi itu. Kita ya dari guru intinya kita harus lebih empati dan simpati kepada anak-anak.
0: Berarti masih banyak PR untuk menggali informasinya ya. Mungkin sedikit aja, mungkin edukasi seperti apa gambarannya nanti yang akan. Mungkin ada ruang dan waktu, kesempatan bagi kakak berdua untuk kembali praktik di lapangan SMP Negeri 15 Denpasar.
2: Edukasi tentu, edukasi yang dimana tetap kita berbincang dulu kepada gurunya. Selaku atas mungkin kepala sekolah, habis itu turun ke guru wali atau dan BK. Edukasi yang dimana kita memberi sosialisasi. Pertama kita harus memberi sosialisasi yang dimana memang kedengarannya itu pasti gak ada yang dengar. Akan tetapi pasti kita terus dulu memberi sosialisasi yang pertama, yang dimana kita memberikan arahan bahwa gini gitu.
3: Walaupun gak didengar biasanya kan murid-murid tuh kalau misalnya kita udah ngomong gitu pasti dia lain-lain
0: ngantuk. Iya benar sih,
3: ngantuk ya,
0: apalagi seangkatan gitu ya. deh, itu mungkin menjadi tantangan juga menjadi calon guru BK untuk pendekatan kepada teman-teman seangkatan kita anggap ya, apalagi SMP kan seangkatan umurnya beda tipis beda gitu tipis. Kak Yas ya. Dari KPAD Provinsi Bali ya, seringkali juga menangani kasus kekerasan. Mungkin penutup juga deh, ini yang paling banyak gue gak dengar juga dari beberapa korban-korban keluarga ya, dari anaknya yang sudah dapat kekerasan. Mungkin menutup aibnya sendiri, fenomena diam demi nama baik ketika anaknya diperlakukan tidak senonoh gitu, tidak baik. Mungkin seperti apa tanggapannya Kak Yas menutup ini perbincangan kita?
1: Kepada keluarga ya, kalau anak mengalami perlakuan yang tidak senonoh, jangan didiamkan seharusnya. Berani untuk speak up, berani mencari pertolongan. Karena begini ya, kalau misalnya didiamkan, sekarang mungkin anaknya diam, tapi ini akan muncul dalam waktu tertentu. Ketika ada agresor ya, ketika ada nanti ada sesuatu, itu dia akan muncul dan akan mempengaruhi masa depannya dia. Karena itu kalau saran saya, kekerasan apapun terhadap anak tetap dilaporkan, berani untuk speak up dan tetap mencari pertolongan untuk pemulihan psikologi dia. Ini ya, beberapa kasus yang kita dampingi itu memang anaknya terlihat diam di awal, tapi kemudian munculnya manifestnya di tempat yang lain. Gitu. Itu yang paling kita khawatirkan, atau manifestnya tidak di sekarang di awal anak, tapi ketika dia dewasa. Ini kan kasihan, telat kita nolongnya gitu.
0: Memorinya juga sudah
1: menetap gitu ya. Iya, itu makin susah. Karena ada beberapa itu yang misalnya kan teman-teman yang punya teman saya yang psikolog itu, mereka datang itu sudah dewasa. Waktu kecil dia mengalami sesuatu dan dia tidak mendapat pertolongan. Dewasa itu muncul, termanifest tuh dewasa, dia takut ini, takut itu. Diam, berusaha untuk menyakiti dirinya, segala macam. Nah itu bagian yang akan muncul kalau kita nggak lebih cepat untuk menangani. Jadi orang tua, guru atau apapun, kalau ada anak-anak menjadi korban dan apa, ayo berani untuk ngomong, berani untuk melaporkan, dan berani kita untuk menyampaikan itu sehingga ada yang bisa membantu gitu. Untuk
0: siap.
1: Anak-anak kita.
0: Terima kasih banyak. Greget gitu ya kalau keluarga itu diam gitu ya, diam demi nama baik gitu ya. Enggak mau repot juga mungkin ya mengurusinya, mungkin ada seperti itu ya Kak Yas ya, dan juga mungkin di lingkungan gue masih ada seperti itu. Mungkin dengan edukasi kita ya, mungkin didengarkan juga edukasi-edukasi kita di Radio Perempat RRI Denpasar juga bisa membuka ruang untuk para keluarga lebih transparan juga, dan juga pada guru BK mungkin diterapkan di SOP-nya seperti harapan dari KBT Provinsi Provinsi Bali. Dan juga untuk kakak semangat ya untuk nanti lagi 3 semester ya. Semoga nanti di pelantikan mungkin menjadi guru BK nanti bisa ketemu lagi sama Gongge Cynthia ya. Kita menutup perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda ya Raka dan Rai. Dan setelah Gongge ada Bli Dede yang akan menemani sampai pukul 3 sore nanti. Kita tutup obrolan bersama Kak Yas, Kak Widya dan juga Kak Dea dengan para Mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bali terus mempersiapkan patriot olahraganya untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Tes fisik telah dilaksanakan pada 2 Agustus lalu untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan pelatihan. Sekretaris Umum KONI Bali Ketut Jaga Satru kepada RRI mengatakan, pada PON Bela Diri kali ini Bali memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga, yakni Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA, MMA, Yong Modo, dan Muay Thai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik maksimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar. Kabid Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka mengatakan, seleksi ketat diberlakukan dalam menentukan tim definitif PON Bela Diri di Sulut. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
2: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
1: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
3: Pagi, Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
1: Pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
3: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
1: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
3: Mari.
4: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
1: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
4: Bangga dong, Ma.
1: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
5: Ogoh, ogoh. Ogoh, ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah, yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
8: Cara dua ini kita ulangun kesarengin kuari talen.
9: Kuti Aisaraswati, Om Swastiastu.
7: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 4, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: ओम स्वस्तिस्तु ओम अविघ्न मस्तु नम सिद्धम ऐंगी ग्रतु दानि सोना समि पामियारसे पंगोनंग सेतिया दगांग गंटाल बाटा सिनार बगे रसा देन लुमा प्लेचिंग रिंग डीजे पद मलिंगे रिगाला कि माकेन मुवाली कि चुनुक सरिति यांग नंग ओमान रिंग अचार दगांग गंटाल कि तलाह गालास मले बोस ngantos jam roras ngim. Elengan renggalah kini makin renggalah sukre pasti ke penemuan di tiang. Katur seperti tiang sebetulnya renggu bidangan jagat lah segara nusa gede nusa cenik nusa lembongan ngim. Talar ling ceningan dalam ngim. Ingin merasa ngayu bahagia pisan menanti tiang nangoman presiden wali tangkel reng pesawat terwin di kiri 0361-223361. Ring kalah kini makin ring tanggal itu niki sasihnya nem ring Juli niki warsa duang tali 6 likur udah mesikan ring margi ayam murut nomor pitung dasa RR dan pasar kena ngelestari yang mewah ngawar yang senilan budaya Bali niki pangat punah sitiang ring kalah kini makin ngantos jam solas ngawet saking jam dasa niki pasti kait ada dana siapa nuning galah kato yang sempurna di cari selat segara nge nunas pengen banget tanda dos ngeranjeng dumun ampun angkat telepon pang presiden munggah sempurna dua nge dua nana mati wasa melikidik nih ke ring darat nali laut nge yang kemati ya kali menit lintang dan presiden munggah telepon pasti kait sempurna dos iki nge Enge mangke lantun titiang niki ring selap segara dulu 0361-223361 Enge nah niki sampun Yo Chandra salam sami Om Swastiastu Enge Aduh, ini wawan-wawanin. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingin.
1: Nah, Pak Dek, Pak Man, siang kencan Pak Man.
0: Siapa Niki?
1: Gung yang teri kecerang.
0: Pirang wawu kado Pak Man ge.
1: Yang wawu nih monitor dan pirang.
0: Dia stun wawu nih yang sampun nuningan galah hari yang sukra nih ke sematuan tiang sana betul ring wawu dengan selat segara. Matuan di tiang banget dunas di tiang nih diatin wawu ngawit memulai ngeranjeng elingan nih yang sampun idanane uning galah hari yang dino Waspati sukra lanet iwasan sih dapat dua galah nih kan atur dumun sama lewen dan lebos sampun Di tiang atur galah dados, bau di kang dados, ya, sukses mah.

0: Yeah. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Paman.
0: Ini sirang-sirang di je.
1: Siti yang jeru candu saking jemut.
0: Nah, niki patut yang sampun galah sang meduwe.
1: Sami demen dan kulit siti yang tempel nuki tu ya.
0: Tinggi. Siti yang masih minta. Ini je menang makan jeru.
1: Panti sekarang
0: dia mandi panti. Nggak boleh bos kita kabar depan dia.
1: Yang
0: mandi. Nggak.

dan iwang niki yang punika kewenten iraga wirode yang ten iraga ngerasa abot dangan ini bisa ngadisan itu becik wok nawida

0: saat makai pun ira genimak ni ke bawah sang durat maka
1: awi anjo

0: kamar.
1: Nggih, niki budur-budur, Pak. Durut nggih, tentu jelas ya, durut-durut becik-becik galahan nggih.
0: Nyagene persatuan.
1: Nah, niki jelas.
0: Persatuan.
1: Kumadir wantang niki nayang mangdo prosedur agung. Menjaga kekuatan itu mandok kompak, ya kan kita nggak ya, tadi wang.

0: Nyok cak gede nge.
1: Mang dah starter gila gila pekede bakenyo. Yang dan nge lampu. Ini sih nyam betul macam ni ke? Ini juga sandar kan coba mau mendem mungkar kan?
2: Ini terus sandar. Sangat serang gusti aja. Kalau terus mangku meraju pasti kalau Pak Dewi serang kami ring lembongan. Satu kalau Pak Mangku Redana kalau kini kita lima mangku sepiro tu kalau ring musuh penitia kalau serang kami. Mudah ni. Kita yang menikah dulu Pak Man.
0: Ini semua.
2: Selamat aja nanti. Yang katin katin.
1: Sukses sama. Ini pensu kita sudah dumun dagingnya niki. Mangku Praja Patik, Pak Dewi dan Lembongan. Om Swastiastu. Yeah. Om Swastiastu. Duduk-duduk lagi yang niki, Facebook kita, jangan kau bidana. Nah, niki sampun niki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Inge sarang sirar ini jep.
3: Yang saking gelap sekarang ini. Kak Ani nih.
1: Iya, ratu Pak Ani. Duduk Kak Ani.
3: Sarang sirar ini Pak. Man.
1: Siang newe, melebut pun panjang badai ketunan, melebut orang daunya.
3: Ini siang jadi nyaranin gede.
1: Inge.
3: Sinam ke paman ye?
1: Ini.
3: Sana bau sirah ni ke paman?
1: Jelasan, jelas chandra dia.
3: Jelas chandra kan, ke jelas chandra. Yang jadi nyaran mungkin. Om.

Nah, ini jani pidarta yang pidadap, yata kayun gelah ke paman.

0: Nabi nikah kani
1: meletusan ngambil rabi.
0: Pidada pimbalat pisan to midap mang de wenten namping ke bawah alaki rabi cara mikah Indriani niki kani berkira nilai yo
1: nanging abino adegan panjang
0: majang itu dap nikah majang ring panjang sami

keror paman aturan gelap bakal ngambil muateng nak setri rabi nyentuh paman.

0: na brandy no. Mo si Lord maganto as wai.
1: Taman gani. Kita.

0: Enggak, wawanen kani. Aduh, mah. Maglebok to. Eh. Nah, niki sampun wedan niki. Uang kada jagung niki sirupian on ale dan ben. Ye Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Nggih, salam jarang di jam.
1: Tijang saya kelemon, cuma suci peraja.
0: Duduk, jarang. Inayang cini beli gede kata puluh meradio, lan doang cangkem gede jarang.

0: พูดไงมัน
1: ตันอัลลอฮ์ลันวันลันกี
0: ้มาวิวิตมาตมุอาร์เซ
1: อิงเงี้ยอาเวปิดับดับอัตมุตังานตมุราเซมนาวิตอสาปุนิกะ
0: เป็ดเวนตันรารมี
1: นับเป็นกะ
0: Petwentan rare mijil.
1: Peran gade wenden sang rare parhapti.
0: Noramangan iwa kidang.
1: Noramangan?
0: Iwa kidang.
1: Iwa?
0: Ya, iwa kidang.
1: Iwa kidang itu nge, ladun-ladun nge, nge.
0: Dan wenang menggalar petung.
1: Dan kewenang menggalar pitu.
0: Galar petung ni kemudian.
1: Petung ya.
0: Ening saking petung emas.
1: Ening puni kemat, ening puni kemedal.
0: Kasusuin mawit di olas ikidang.
1: Nika pen bidang cang golat ikidang kau ya, kita nggak ya?
0: Kasusuin mawit di olas
1: ikidang. Di olas ipune ibu buron berupa kijang di kalari pun menyusun, kok?
0: Inge.
1: Suk sama kan ni ledan iki putus-putus gitu nge. Aduh sama tuan sana tiar kan ni.
0: Nge, siang aku peraja niki.
1: Nge, aku peraja.
0: Nge, aku baca bati.
1: Nge,
0: mantan tijang. Nge, manjar nyuh niki. Nge, aku pinaf niki.
1: Aduh, bro, kentang di sinyal terbecik niki nge.

Inge daging dikir, males sama tuan tiang sanjung tanah selat garam. Nih. Om Tuasias tu. Eh, wawan. Yum. Eh, menang kita sinyal. Eh, saya lihat ya, menang demun.

0: Om Swastiastu.
1: Duh.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Dado siang iki, Pak Mam.
0: Iye, mangken kalau guru ampun.
1: Inge, ketemu Pak Mam.
0: Iye.
1: Sekarang iki melajar. Dado ngapa, Pak Mam?
0: Atut, pantut.
1: Inge, melajar. Terima kasih, dumun, ya, Mas Kupu, dumun. Om Swastiastu. Kita kena keras, mungkin, sore. Kawetnya, Pak Mam.
0: Nggih.
1: Karo Pak Mam.
0: Nggih.
1: Nggih. Om Swastiastu.

0: Beneran.
1: Yang pernikahan kewasian. Itu utawi genah. Papa itu waratu becik pisang.

Dorekah malingi ke genah idem yasem yoga ring puncak ning

uleng pisan, pidap-dap sisione melajahin daging ruwat sasir wajib.

semalikne bro tingkah sisio sisian di demak kabeh ratu jek nganutin rasul

0: Nggih, dunen. Semeton jan demun tamat jan sak segara. Nah, iki mugi-mugi ya panggil nggih. Om Swastiastu. Nggih, wawa. Nggih. Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Pak Mang.
0: Nggih, salam sedaya.
1: Ados
0: sisian. Makin nak dumun ge wau nak ampun telat 2 menit tu ngeng aja ngurup ngkat Pak Man ge. Nggih. Tene nak pang.
1: Nggih sen semua Pak Man.
0: Nggih. Nah. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man.
0: Nggih.
2: Ngarangan nggih.
0: Sarang sira.
2: Dewa
0: Haji Tiang. Dewa Haji Tiang.
2: Nggih.
0: Ring.
2: Senapi kewentane Pak Man.
0: Becik ring jeneng iki. Cengelong.
2: Kerobokan.
0: Kerobokan.
2: Nggih.
0: Makin ada munji.
2: Nggih, wau udah harta dah dosa.
0: Tiang matur 2-3 menit nggih ampun bengkong. Tiang undue galah nika nggih, yang tiang atur ndak kan ngatur adon nggih. Sampura. Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Pak Man.
0: Di tiang?
3: Tiang yang karang asam, ini tidak ada sih.
0: Ratu di dana sarang sami, pantan kemik di tiang. Jadi atu di tiang, yang lintang nang 2-3 menit, bawah atu dia kotor, tiang, kotor-kotor. Kedemudang badan sinar, ya. Atu itu namun galah semeton, dia yang rusuh, namun yang sat garam, manda. Munga ampun yang membandingkan ke atas dan dong atas dan ni kena ampun semayan itu ya ni ke galas ataupun dikasihkan menit ni ke ampura serang Pak Man dan dadah kendang perkecualannya ada nah, mungkin galas islah segara dumun lebos cicang nikah dadah sadai tiwas yang rajin wawu dadah dumun nah, menawi kita tengidang munga sematuan dari islah segara telpon terwet menang-menang niki dan tembus dadah dari sematuan tiang ni ke kendang menang demun sana tiwasan debo di tiang atur orang yang ada sike. Ye, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
4: Swastiastu.
0: Ye.
4: Rajang.
0: Rajang, siapa ni ke?
4: Yang sembung.
0: Nggih, bali pisan ampun pirang atur Pak Man wau. Bali siki yang iki tan mak ngranjing, oh ampun menan perkecualan yang mangkin semeton tiang sat garet dan meridang ngranjing. Wau jadane ini nggih, makin terima tan bali siki ini bali pisan. Nggih. Padahal yang sat garet iki dua angin galan iki. Adon yang numun galan iki. Nah. Ya, Riki dan nantan bersidang ganjeng. Wos Riki hadir tiang masih betul. Lu ini kena muntan dengan batan sinar. Ye. Om Swastiastu. Ye. Om Swastiastu. Ye, udah sampun. Mungkin titir nanti yang banget ya. Oh, Om Swastiastu, nggih. Om Swastiastu. Nggih.
4: Rajang siang.
0: Rajang siang sarang sireun ing dije.
4: Nah, siang ngarengin.
0: Ing sireun iki maksud
4: yang ring sajen.
0: Nah, makin pun galah tiang ngicen lurus, nggih.
4: Ngus mas tumang bang nggih.
0: Nggih.
4: Sakeng. Sadia. Lampah hadis ninggal beli.
0: Jelas yo nak buku adi ngalah enak buku beli. Jangan terus pelampah dewone.

0: Nah, demugi. Nah, tadi pengaturan beli presidennya nak dimulih kena asan utama ngeras di tiang pemarginya di
1: meruara susu lembu patang
0: to tujuan dewon itu dan disebut temuang dewo di sekalonya dewo aliang ne mula dah dos-dos beli ke satu. Dan ngelantur dia mau jalan. Di lemah pada bertemu dia. Wah, sakit. Ngajak madan gembala. Tunas nyan madan. Susu petak. Yesuk sama. Yes, selat segera mungkin tu selat segera. Om swastiastu. Yeah, tenda dos menek temen game bebot tiang kan ada huda dos game. Pangtan bit ke bit matu acara selat segera ni ke. Swastiastu malisiki ni ke yang ten geranjang ni ke dados kalugura sana tiwasa. Yeah, om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Mang, Sang Tukang, Sangi, Niki, dan boleh Niki, Selat Segara, Tata Sikiang Wali, Pak
0: Mang. Ini makin ada sempun, Siki, ye.
2: Niki, kita yang jero canggu, Niki, Sikin Musu, Niki.
0: Ini, sebetulnya, dia mapi malin, durus, kalah dua, dan biar dua kali, tapi, ini, durus.
2: Terpaksa bagi Sikiang Wali, Sampurayang, Siki, sebetulnya.

Wantang Ardi nangun ke bawah den pasar bersemi.

Wonten sampun memarga sami trikita karanane punika. Pelemah kene jimat antuk pawong. Makin utama ning utama wanda pariang ini lantanginin mangde dados genah linggih suci nide.

0: dah nak tentu dah.
1: Yang
0: sampun jagat rayu. Kerterah arja. Suk semua.
1: Tinggi Pak Pan ke Ampura tetiang singkat. Terus sana, dia mikir serang setia aja. Sekarang kami yang terimakasih.
0: Ya, Bu Putri ke WK, tiang wujud ini.
1: Ya, Bu Putri ke WK, suk semua. Ini semua.
0: Tung biang mesin alam ini. Tung
1: biang mesin. Ada tetiang salah sang tetiang. Galah sih yang
0: megat. Sebelah galah kangyang ya.
1: Ini.
0: Suksem. Ingat Ratu Widodani. Sebentar kami dua nejang tolak kedang beli tiga menit dikit. Lurus ya masalah je bos. Dayudam beli bos dayudam dayudam beli je bos. Ingat. Hari ampun wintan pemargi sana bintang beli bos. Giring malah lantur nejang tolak jalan ribut. Ingat. Lurus biasanya tu mon.

Sahabat Budaya Persebaya, Surabaya sukses menjuarai Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti dengan skor 7-6. Usai bermain imbang 1-1 sehingga babak perpanjangan waktu di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Kamis 6 Agustus 2026. Gelar tersebut menjadi trofi Piala Presiden pertama bagi Bajul Ijo sekaligus mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar bergengsi. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kalau 100 juta bagaimana?
1: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
0: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
0: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
0: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
0: Jadi?
2: Jadi jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
0: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sangga Kemulan berasal dari dua kata yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sangga atau merajang. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sangga Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sanghyang Triatma adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali, dan dalam Pancasrada disebut Brahma yang merupakan Sanghyang Widi manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Dalam lontar Usanu Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sanghyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sanghyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sanghyang Paratma dan pada Rong Kiri Ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Ingera tu dia danis tentang kami pamiat semalih langkin jaga pecah landu di tiang acara gantal niki atur galah rebutan. Ingera sana yang berdua galah rebut niki sama sami durus unggah hari 0361223361 durus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Paman.
0: Swastiastu, wali sarang sirareng di je.
1: Saking bitre tiang niki.
0: Bitre, sepisan salam ning ka anom niki ngiring banyak.
1: Nggih.
0: Banyak ada humong nggih.
1: Pak Ade to nenten. Iki yang nyareng nggih.
0: Nggih.
1: Niki reriptan, niki gede.
0: Tinggi.

0: Tinggi.
1: ke bawah semakin negara kesatuan republik makin mahardika
2: dados kasingkat

0: Ngawit sa ba ang rawok merauke
1: ngelantur negara kesatuan Republik Indonesia rauk saking Sabang ngantos Merauke
0: tanggal 17 Agustus
1: ngantos niki ngucapin ring pinanggal 17 Agustus 17 Pak Bos.

Yang mang demajanten warga Indonesia ni ngelingin sekata kadia sapunika.

0: Bendera merah putih ni ke sampun mahar di ke jaya. Sami nyadia ungah kemakin tur status kehormatin.
1: Dirga.

0: Mah Adike ke Ulung Daso Sikip, Indonesia Raya toh.
1: Asyik semua, Pak Mas.
0: Inggih, kados semua wali.
1: Inggih. Unta titian untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, suksemo sampun daging mali niki rekoso dengan 61 22 3361.

Ingin mulai 0321-223-3361 sangat ditian niki. Titiang dalar live kirim TikTok ya, senen lagi niki TikTok ini bergabung dengan perempat budaya RRI Denpasar.

0: Inggih, terus lagi niki. Nah, niki buka KBB terus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Mandagus.
2: Inggih.
1: Apa napi gatra?
0: Arahayu mangkin nggih. Niki sarang nempo niki
1: Tanjung Bunga tetangga niki Pisago.
0: Pisago di Batu Yang?
1: Pisago Tanjung Bunga.
0: Ye, Man Pandu.
1: Man Pandu di Tiang di Batu.
0: Man Pandu. Lagi, di jalan ya, Man?
1: Di Jumah, Nika.
0: Nah, mana aku gini-gini. Di
1: Tiang jatemu. Tanpa dasarnya.
0: Inggih, mandi di tiang pergi nak jat moduno katunan tanpa dasar.
1: Nih, ande.

0: Dan bina kadi meru tanpo jelan yang titiang puniki.
1: Maka pada

0: Nirguna jakti puniki tiang lemu tanpa tanduk. Kalau kudiang di tiang yang lemu subuh sing metanduk sangat teko sang monggala pasti ke.
1: Sina di tiang pasang mulai
0: jak sana sampun tan sida melan ngapa melayap pun beragidek. Oh,

0: Yak boblosoat plait pipun i lembutan potando amat jejer yo teki ni sang mo mapan yo jejer ke keto ya ni gama yang irago sing lah kebisan suk semo
1: nggih suk semo ini santai
0: wira mawarnya nggih
1: salam kocap nggih suk semo Pak Man titiang mau pamit Om Santi Santi Santi
0: suk semo.

0: Ingat, dari 0361 223361. Sukses semua. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rajang siang, Pak Mu.
0: Rajang siang, Bu Wali. Salam cepat seujaya perukiran, Onek.
1: Enggo, semua. Tempidi niki, Pak Ma.
0: Dari kasem.
1: Enggo. Karena wau sira tingko, Pak Ma.
0: Nyanyi bareng siap yang na? Eh, Man Pandu.
1: Ini Rajang Musa Nekan
0: Rajang Bungkak.
1: Salam sutra ring selat sedarum tanakan bun sarang tam. Yang nyaring melajah sinom niki Pak Ma.
0: Ingge, salam ja pasak wijaya ni gabang kelur nene.
1: Ingge, semua rahajang.

0: Nak pergi negara?
1: Mangga pangus, bos matekap.
0: Nak mulai ya kita tu, ikan tang, lah, ya nut, ya wapa bani nut, banyak ngena kita kaling bergaya. Asa?
1: Sanggih.
0: Mulai ke kita, dayan.

0: Lo Dayana nak lengit ngelah kene gue ke
1: Kanti mengira gane wap benduk.
0: Wapo banenduk kok.
1: Teri.

Jak enak lagu ni. Jak mapi-mapi kat jemaah, jak iya jemaah sing bedak. Pengenah ya kenyal tu. Dek widi lah dayo tu.

0: Rajani, bo mapi-mapi lesu. Kenyang udiang ya sing ado ne dayang dek widi benar benar.
1: Ngamang di balik
0: dot ni tu. Oh. Ya pula si mana?

0: Tinggi. Peso 361,
1: 23,
0: 361. Nah, ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang menjelang siang, Pak Man.
0: Rajang Semang.
2: Apun api katro, Pak Man.
0: Astung karo.
2: Siang ini Bella, Pak Man. Ini Batanda.
0: Bella, ibu ayah, ye, cekemang.
2: Siang nyarang melajah, Niki.
0: Ini, ye.
2: Ring cakepan, lu dake, pupuh, durmo. Jagi kawit, ya. Om Swastiastu.

Jikrobal lo wateng jikrobal lo sami ngurus atman ipun ilup dago. Niki memek ikan alam niki ikan sering balik. Saya dong upload ikan Riani Prasigularo.

merasa nangis kelengipun ilup dakoy. Jak paitat manipun selantang margi. Tuh, pasang kena Pak Mas sehat lalu ya, Kang Wang. Komen ya.

0: Raris metu perang yudo ni rames kawentan ni kering awah yang melulu kau tahu ring suarga.
1: Macam tu semua Pak Man ini galah sarang atas Pak Man dah ajang tugas malah jebol gudal waspada ring margi nge yang mengata ring sejebak batan sinar dan lomba
0: pelicin lagi rasa dan lomba
1: pelicin yang mau pamit om santi santi santi om
0: suk semua. Ika Indriani, Niki Lab TikTok. Salah aja pasa. Rajam Ika, membalik. Jahan. Oh, becik pamah, rayu. Ini sangat rejam beli ke soal 361, 22, 3361. Ini, caranya. Ini, gampang. Gampang. Nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Mang.
0: Nggih.
2: Ngajak nanti Pak Mang.
0: Nggih, dulu. Si Uni gimana caranya?
2: Ring sepuluh des, yang padang sambian kelot, Pak Mang.
0: Nggih, ini bela, Niki.
2: Om Swastiastu.
0: Durus.
2: Nah.

0: Syawan. Ni ada lah teras pitak ku guru ni dikerang dewa.
1: Serokan kau lintang baca.
0: Ni anda unduk ke bawah utama pisang, becek pisang.

0: mangon sikut mal waneng ngendak suryone matan aini ni
1: tengai tepat subuh sidang
0: tengai tepat sudo sido pejalan.

0: Tapi kurno terakhir kan?
1: Ditu bapo nampi mati.
0: Nah subuh panumayo galah sayang kalau ditu nyen bapo. Kebawah panumayo nampi pemberagat.
1: Sik semua paman untuk galah serang atas sana. Makin jam mengatorin sejebak batan sinar bagi rasa. Dan lomba pelicing salam nyane mo nyamu dog.
0: Ini abi ngalam niki.
1: Ini abi. Ini abi nge ngali bos.
0: Ini rajang nih.

semakin ke bawah sana. Wintan ring ukut iraga, wintan ke bawah saja. Ika simbol angkara.

0: guys, ini antara mau pemilihan apa aja banyak macam ni.
1: Kau ampun nak macam ni?
0: Ya, ya nak tambah kau dengan karuan.

0: itu mulia di rajo ngidang beragat soroh ane ada tetelu di gumi
1: sido pragat ban sadino ngot
0: pragat ban sadino unduk untuk tamusan
1: budi satuane ya mendi
0: nek ke bawah budi satuan yang sebuah rahayu ban ngitung entuk
1: kalau

0: Mungkin lantau di joron nang pamutpan ayat nang rago sedina mabakti.
1: Iki antuk nak nanten iki.
0: Nge, ngerti manusia yatnya.
1: Nge.

0: punika sungsung kadruwen oleh sang purusa utawi sang sane lanang.
1: Kuntilan dalah Pak Man.
0: Ampun ledang pesan.
1: Nggih, Kang Yangi, Pak Man, rayu-rayu serampang nggih. Om santi santi santi.
0: Suksema. Ini ratu dedane sudah sami pamiarse. Nak ten merasa yang sampun boleh berkedean. Ledang pesan demun tau diki demun Pak Man nyareng diki pernah bagi dengan gantang ye. Tau diki demun talar terlali Pak Man masa gung pengampura. Wenten pemarki rawas ten manut. Artuas ten becet ten manut. Mas gung pengampura. Mungkin ini ring rahina somo wali yang di kepercayaan dengan ini. Ini Tuhan sapunika kita ngusur pamit kirang lan langkung mas agung merenuh pangapura. Aduh kita untuk puja prama santi om santi santi santi om.

sedikit perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

снежки отросли. Парусах, парья, пир, питон.

ารู้ปรนคิดต้องกอรือมอมมุชื่อสอรือพอ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rahajang atau didang majang ring para pamirsa sami sanekan dun mesikian ring perempat suara budaya Bali ring dijugi pada megenah dumugi kantun pangidit yang stada kenang. Didi Mahendra senemangkin jagi nyarengin para pamirsa ring galasiang ring rahina sukre pitung Agustus war sekali tali 6 likur jagi lanturang titiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM. Sarangin arawaki sane sampun rauh kanda nikiring studio. Langsung saja kita akan sapa Zevanya Bella Natasha. Selamat siang Mbak Bella.
1: Selamat siang Kak.
0: Gimana kabar? Sehat?
1: Sehat, happy banget. Pertama kali soalnya.
0: Pertama kali dengan beli Dede. Pertama kali juga ke RRI.
1: Betul.
0: Oke, semoga berkesan. Rekalan Rai, sahabat budaya, mulai jebos Dede kesarangin Bella. Kedan iki akan berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan. Ngomong-ngomong ini UMKM. Dan tentunya juga bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Pindah ke topik angin bantang ring segeroning pemargi pebeli bagan ring rahina nemangkin ingian punike eksistensi UMKM Urban Blossom di era digital. Nah, rakalan rai para pemirsa pastiga sampun tetes uning ini kewentenan punapi ini cara promosi dan niki nggih di era kadimangkin niki sebagian besar para pelaku UMKM dan niki menggunakan media sosial baik nike TikTok, IG, Facebook, Sofi napi di seluruhnya nih. Nah niki untuk mempermudahkan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Nah, kinten mangkin punapi antuk ring siruaning pemargi pebeli bagannya mulai jebos. Dede Mahendra kasarangin Devanya Bella Natasha. Pacang berbincang-bincang. Baik, selamat siang Mbak Bella.
1: Siang.
0: Mbak Bella, ya. Ini kan owner dari Blossom Collection. Mungkin bisa dong diperkenalkan Blossom Collection ini produknya seperti napi. Seperti apa?
1: Okay. Jadi produknya ini terjun di dunia fashion, beauty dan anak, ibu dan anak, especially untuk pakaian anak duluan ya. Jadi ini awalnya itu sebenarnya iseng.
0: Ya. Oh iseng.
1: Iseng sebenarnya di awal gitu kan.
0: Banyak kali ini pelaku UMKM bahasanya hanya iseng berawal dari COVID. Nah, semakin besar seperti itu. Okay, iseng.
1: Betul. Jadi itu awalnya kan ada pakaian anak saya udah menumpuk banget di kamar ya gitu kan. Terus ibu saya tuh kan cerewet banget ya pria. Suruh kurangin aja itu semua bajunya daripada itu numpuk. Mending apa dijual aja gitu kan. Nah, terus saya masuk ke Facebook. Saya masukin foto-foto baju anak saya itu. Saya taruh di komunitas Bali. Pre-love-pre-love pakaian anak di Bali. Terus saya masukin di pre-love perlengkapan bayi, jadi ini cakupannya seluruh Indonesia yang melihat. Nah kemudian saya taruh di situ awalnya tuh kayak guys aku mau jual dong pakaian anak kira-kira ada yang mau nggak? Terus ada sekitar 50-60 komentar.
0: Waduh, lumayan.
1: Lumayan dari awalnya. Okay. Itu saya cuma bilang bikin postingannya itu belum ada fotonya banyak cuma satu. Kayak ada yang mau beli nggak ya? Terus apa namanya ada ibu-ibu yang bilang mau kak tolong dipap dong tolong dong dispil aja gitu. Oke karena rame jadi baru saya masukin itu satu-satu. Belum saya kasih harganya karena nggak tahu ini mau harga berapa. Kan random gitu. Jadi pas saya masukin pakaiannya itu kemudian banyak yang nge-DM. Waktu itu DM saya belum saya ganti privasinya. Jadi saya masih buka untuk konsumsi publik. Banyak yang nge-DM sekitar 5-10 orang sehari itu. Nanyain pakaiannya masih ada apa enggak. Terus saya bilang masih gitu. Terus saya fotoin, terus saya videoin. Mereka nanyain, ini pengiriman dari mana kak? Dari Bali. Terus akhirnya saya tanya, ya terus kirimnya gimana ya pakai JNE? Maaf soalnya saya gak pernah kayak gini-gini, gak ngerti. Terus ada yang usulin, pakai Shopee aja kak, soalnya di grup ini banyak penipunya, Bri. Itu.
0: Okay.
1: Dari Facebook itu, kayak misalnya minta transfer di luar nih, nungguin barangnya gak dikirim. Nah di situ mereka mungkin kasih masukan ke saya, suruh taruh di Shopee. Nah akun Shopee saya itu masih sifatnya personal, belum dijadikan bisnis. Jadi masih ngikut-ngikutin brand lain untuk misalnya keperluan pribadi saya untuk belanja di situ. Kemudian saya diusulin suruh bikin Shopee bisnis. Nah saya masukin pakaian anak di situ dengan kondisi yang sejujur-jujurnya seperti ini pakaiannya. Dan saya kayak udah mikirnya yang penting habis aja sih pakaiannya, mungkin 50 dapat 5 gitu ya. Jadi saya masukin di situ di marketplace di Shopee, belum tahu sifat pajak, biaya admin dan lain-lain, belum ngerti. Taruh aja udah yang penting berkurang pakaiannya biar ibu saya enggak marah-marah gitu di rumah. Gitu. Nah, habis itu saya share link-nya nih. Banyak ya check out ya. Taunya mereka ke DM ke saya minta nomor telepon, minta WA. Kemudian ternyata dia juga pelaku usaha UMKM juga, tapi di bidang memang pre-love. Dia jualannya di TikTok dan jadi pelanggan. Jadi saya punya ada 3 pelanggan nih beli dari luar Bali. Tapi satu pernah kemarin itu dapat pelanggan dari sini juga. Dia tinggal di Denpasar beli, tapi belanja di saya. Padahal kan bisa digojekin, saya anterin dia. Nggak apa-apa kakak, udah jualan aja di rumah, kasihan kakak ngurus anak-anak. Kakak jualan aja di Shopee, nanti mah kurir kirimin ke rumah gampang gitu kak, gitu kan. Nah habis itu udah saya masukin di situ, lumayan nih banyak nih. Nah udah habis barangnya beli, dicat lagi, masih ada sisa apa lagi? Gak tahu nih. Lo, tunggu, ini gimana maksudnya? Maaf kak, mau cari apa emangnya? Kakak mungkin ada baby chair nggak? Ada anak saya umur 8 tahun waktu itu kan. Sekarang udah 9 tahun gitu kan. Ini adanya pakaian anak cowok, mau gitu. Iya gak apa-apa kak, kalau ada mah berapa gitu nanti. Nawar nih, mulai nih. Karena udah jadi pelanggan tetap kesannya kan. Jadi dia nawar. Saya fotoin, terus saya masukin harga satu-satu di foto itu. Mulai dia. Ini, nego. Pernah saya itu chat sama dia dari jam... Karena dia slow respon ya, dia kan sambil live sambil ngechat saya di TikTok. Dia sampai jam 3 pagi kita masih nego. 3 pagi beli, terus saya jam 6 itu harus bangun, harus siapin sarapan anak saya bingung. Kak, ini gimana, boleh nggak akhirnya 100 ribu saya minta 10? Ya udahlah nggak apa-apa, nggak ngerti kalau ibu saya ngapain segitu 100 ribu dari Australia kok dikasih murah-murah. Terus kayak ya udahlah nggak apa-apa, kasihan juga. Sama-sama punya usaha gitu beli awalnya. Nah baru sudah beli banyak, habis nih. Nah terus ada pelanggan lagi datang dari Magelang. Dia ngabis ada pakaian anak saya, 2 koper itu bawa dari Australia ke sini sama ibu saya. Itu semua sama dia diborong dari Shopee. Akhirnya pada saat saya live dia heboh tuh, dia pamer, guys di sini bajunya bagus, aku udah borong loh 2 koper. Ih gila banyak banget gitu kan. Terus aku saya langsung kaget baca di komen, saya pinin gitu kan. Terus habis itu orang-orang masuk nih, audiens saya yang saya bayar iklannya gitu kan. Apaan sih, maaf baru ketinggalan. Iya soalnya kalian baru keluar dari gua sih, baru tahu kan ini beritanya. Parah banget sih waktu itu, sampai orderan pertama saya itu hampir 35 orderan dalam sehari. Itu tadinya yang gak tahu apa-apa beli, sekarang akhirnya menjadi peluang bisnis.
0: Gitu. Luar biasa sekali. Nah, rekan-rekan lagi sahabat budaya. Nah, Niki, Bella, kemudian Niki, awalnya hanya mencoba-coba, hanya iseng-iseng, kan? Dan karena saking banyaknya pakaian anak dari Mbak Bella Niki, nah akhirnya ketimbang dibuang, nah lebih baik dijual. Nah, gitu ide awalnya Niki. Nah, Sire yang tidak menduga ya, tidak diduga gitu Niki, ternyata pakaian anak-anak gitu Niki yang dijual ya laku keras. Niki artinya keuntungan, keunggulan dari media sosial atau di era digital seperti saat makin gini, plus minusnya pasti ke sampun wenten. Nah seperti Napi yang dikatakan tadi, nah awalnya di media sosial ini kan kita tidak tahu bagaimana dan siapa yang membeli atau kita bertransaksi dengan siapa. Nah, ini kita tidak tahu. Nah, dan tentunya kita harus waspada. Nah, seperti napi sanes sampun kodar wawu oleh Mbak Bella, kada niki ada banyak kasus penipuan. Nah, ini kayaknya Mbak Bella ya, jagonya kita harus waspada. Oke, untuk saat Niki di Blossom Collection Niki produk apa saja untuk saat ini? Terus pakaian anak-anak Niki masih?
1: Betul, ya. Nah, itu tadinya itu memang pakaian bekas semua nih, Bli.
0: Untuk sekarang?
1: Iya, nah terus tau-taunya di grup komunitas itu banyak yang nawarin kasih gratis gitu kan maksudnya. Tapi di samping itu saya tuh pada saat live streaming sambil jualan dengan pakaian anak-anak itu, saya nanyain, guys, aku ada pakaian lagi, kak, emang kalian masih mau gitu kan? Kan saya kan terus terang sambil cerita kan, sambil sortir baju, saya siarkan gitu di Shopee, saya tanya, kalian masih mau? Maksudnya kalau kalian masih mau, ya saya kasih harganya kan murah juga, nanti saya stok lagi, tapi kalau kalian mau gitu, kalau enggak nanti saya cari yang baru gitu kan.
0: Namanya kita jualan apa saja ya,
1: iya apa aja sesuai
0: kebutuhan dari publik. Nah terus saat ini untuk pakaian secondnya masih?
1: Masih, tapi sekarang itu saya memberanikan diri untuk cari konveksi sendiri. Konveksinya ada di Gianyar. Kita start mulai dari yang paling bawah dulu, untuk dress anak dulu yang kecil-kecil. Nah nanti dipasarin lagi, kasih harga berapa sesuai dengan perhitungannya, kita beli kain berapa, terus apa biaya packingnya berapa untuk kayak plastik segala macem, sama bensin, terus listrik di rumah itu kan ini kan statusnya bisnisnya masih di rumah. Gitu, masih merintis 7 bulan bulan ini.
0: Luar biasa sekali. Nah, nah Nike Rekalian Rai, sahabat budaya Menoite Winter sering jadi bergabung. Yuk Dede akan bersapa-sapa Ria di line telepon 223361. Majang ring para pemirsa semetong di tiang, para ibu-ibu kende Niki utamanya nih sane naping sane nenten sempat atau waktunya tidak memungkinkan untuk bekerja keluar kendan sira uning medue anak alit kendan nikiring pukubuan sane memang durung bisa untuk ditinggalkan. Nah seperti Mbak Bella ya, sambil di rumah, ngajak anak-anak, sambil berjualan. Nah Niki mungkin solusinya bisa berjualan online. Nah napi saja, semoga tentunya siaran Niki bisa menginspirasi para pemirsa Rekalian Rai Senawenten Ring Pukubon. Nah Niki salah satu, Mbak Bella Niki kan awalnya secara tidak sengaja Niki para pemirsa, karena banyak sekali Mbak Bella Niki mempunyai pakaian anak-anak dan ketimbang menumpuk kan lebih baik dijual kan. Ya mungkin napi male branded nggih pakaian memang dari luar kan, dan pastikan sampun kualitasnya bagus. Nah seperti ini ke awalnya tidak ada bermaksud untuk gimana Mbak Bella ya, seperti apa ya, ketimbang kita memberi minta secara apa ya, secara sukarela seperti ini kan kasihan juga. Kalau lebih baik dijual ada kita mendapatkan keuntungan dari itu ya, walaupun harganya ya yang namanya pakaian second ya kan jauh lebih murah, tetapi dengan pola pemikiran dan gaya pemasaran dari Mbak Bella Niki, nah akhirnya makin Niki luar biasa sekali. Berapa followernya?
1: Dari nol followernya jadi 1000, walaupun iya 1000 plus-plus beli. Tapi awalnya itu pada saat live stream itu selalu ditawarin buzzer, perlu nggak ada jasa buzzer murah kak, mungkin perlu untuk follower. Nggak mau, udah gimmick.
0: Mbak Bella, kalau Mbak Bella live streaming itu di mana?
1: Di Shopee, tapi kadang-kadang di TikTok nyoba kan.
0: Di TikTok gitu. Nyoba, ya. Siapa tahu mungkin semeton Rekalian Rai yang pengen lihat Mbak Bella saat live, nah mungkin bisa dikepoin gitu. Untuk TikToknya boleh diinfokan?
1: TikToknya Urban Blossom ID, sama juga Instagramnya juga seperti itu, Bli. Ada Instagramnya juga, harus semua ada sosial medianya gitu.
0: Oke, nah Mbak Bella, mungkin kita mulai jebos nanti berbincang-bincang lagi nge. Sembari menunggu semeton Rekalian Rai sahabat budaya senemeter di Pekubon, sana makin sampunan pindah frekuensi dulu biar sayang dumun sana pacang lintang.
2: mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

keporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Sudah di daerah kalian rahi berapa miarsa sahabat budaya Seneng Kadun Mesikian nyerangin Dede Mahendra keserangin Mbak Bella Zevanya Bella Natasha owner dari Urban Blossom Collection. Nah, dan tentunya kita sudah mendengarkan tadi kisah atau cerita awal bagaimana Mbak Bella Niki memulai UMKM-nya. Dan saat Niki followernya sangat luar biasa.

0: klik dan caranya kita untuk berjualan di online. Nah, dan tentunya sane mangkin iki kan ibu-ibu sane wedar ring pekubon kan dan pekerjaan api nggih kita enggak ada skill untuk bekerja di luar. Nah, karena pada prinsipnya setiap orang nih kan pasti mempunyai kelebihan. Nah, dan tentunya harapan kami melalui siaran Teras UMKM niki, tapi yang kita perbincangkan di kesempatan siang hari niki bisa mengedukasi dan bermanfaat tentunya untuk rakan rai sahabat budaya sane wenten ring pekubon. Nggih. Oke, sembari menunggu niki Mbak Bella kembali, mungkin kita seputaran usahanya Mbak Bella nggih ente saat ini. Untuk pakaian bayangkan niki lho semeton. Pakaian bekas. Nah, tetapi ya memang masih layak untuk dipakai ya tentunya. Betul, Mbak Bella
1: iya.
0: Ya.
1: Kalau enggak kalau enggak bisa dipakai beli juga saya enggak akan jualin gitu. Kasihan mereka buang-buang duit tapi maksudnya berharap sampai di rumah mereka tuh bisa langsung dipakai.
0: Akhirnya
1: robek. Karena pernah kejadian kayak gitu.
0: Oh, pernah
1: saya,
0: ya.
1: Maksudnya beli di orang saya nih posisi customer gimana digituin kan kecewa.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi saya tuh Asungkara tidak pernah ada yang komplain seperti itu. Tidak pernah juga dikomplain soal packaging. Packaging juga saya sangat teliti karena takut hilang di jalan. Terus saya juga dikasih masukan untuk apa namanya packaging mungkin suruh apa gitu.
0: Oke, Mbak Bella kita sapa dulu nggih, sementara sini sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Nah, Bu Vera.
2: Kaget menanya beli Dede.
0: Kenapa?
2: Bagus topiknya. Karena siang sudah bisnis pekan impor juga.
0: Oh, bisnis juga nggih. Arti
2: dalam sambil minum air.
0: Aha, arti
2: dari mulai ada baju pakaian impor itu.
0: Aha, terus
2: bisa kita beli beras deh.
0: Tapi ya, kurang jelas nih Bu Vera.
2: Ada lawang pemasukan untuk
0: ada pemasukan tambahan,
2: kan? Nah, pemasukan tambahan.
0: Ada kemasuk. Ibu Vera, nah Ibu Vera, niki kan proses jual belinya masih secara konvensional niki Ibu Vera. Nih, artinya napike sampun menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya niki Ibu Vera.
2: Dulu ge, salam kenal ge nih.
0: Aha.
1: Iya.
2: Salam kenal sama-sama pembisnis. Kecil-kecilan enggak ya? Dari mulai pekan impor yang jual impor dua toko yang punya dulu Pak De.
0: Oh iya iya. Ya.
2: Rame, benar kok. Sampai kita bisa darah rezeki bla bla bla bla bla. Kenapa kok sekarang tidak dikasih? Kita kan bisnis. Ya, tidak dikasih oleh pemerintah katanya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Tidak dikasih katanya impor pakaian impor lagi ke Indonesia gitu.
0: Okay. Nah,
2: akhirnya kita ya sulitlah sekarang mencari uang beras gitu.
0: Oke.
2: Ya.
0: Oh berarti untuk pakaian import nike di stop ke Indonesia.
2: Ya di stop ke Indonesia. Kalau itu memang betul-betul rame. Betul-betul rame waktu pakaian import tuh. Sekarang udah seret. Seret tidak dikasih katanya ke Indonesia. Ya di stop katanya. Akhirnya kita ya yang ada-ada di sini aja dijual.
0: Oke.
2: Kalau dulu tuh bagus, Dede, rame, Dede.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Anjungin jempol.
0: Oke, okay, mungkin nanti Mbak Bella kita ajak berbincang-bincang nih. Oke, okay, terima kasih, Wentan Malih, Bu Vera.
2: Ya, itu aja. Selamat bertugas sana.
0: Oke, okay,
2: ya, sama okay. Beli Dede.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih, Bu Vera, di seputaran Tabanana. Mungkin arah pertanyaannya seperti ini, Mbak Vera. Mbak Bella, nggih. Dulunya kan Ibu Vera ini beliau ini adalah seorang tukang jahit di pasar Tabanan. Nah, juga ada sampingan menjual pakaian second ya kan seperti apa yang Mbak Bella katakan tadi. Dia ini juga ngimpor dari luar. Nah, katanya saat ini agak sulit mendatangkan pakaian-pakaian impor ke Indonesia. Nah, untuk saat ini apakah memang betul seperti ini ke Mbak Bella?
1: Kalau saya pribadi ya sebenarnya itu karena bea cukai itu kan sangat-sangat ketat ya dia ngeceknya ya. Mereka tuh lebih consider tidak memperbolehkan pakaian impor bekas nih.

0: kecuali kayak kemarin kejadiannya itu, saya kan akhirnya harus balik dari Australia ke sini, visa saya habis. Terus saya tuh justipin orang lain untuk pakai bawain pakaian anak saya. Nah, habis itu custom itu nanyain ini pakaian bekas untuk dijual apa enggak, karena itu awalnya belum untuk kepikiran untuk dijual. Memang masih mau dipakai tadinya kan. Terus dan mereka tuh consider ini, saya cuma bilangnya ini punya anak saya pribadi Pak, enggak saya apa jual apa gimana. Memang nggak ada tagnya, tapi ini baru semua gitu kan. Cuma kendalanya itu kemarin karena saya bilang jarang dipakai, jadi pengertian mereka tuh ya masih baru ya mana tagnya. Kalau memang masih baru mana struknya, itu kan diminta kan belanjanya. Terlalu jauh, akhirnya nunggu 2-3 hari dicek dulu, karena dibuka kan paketnya sama bea cukai di Renon, di bea cukai di Denpasar itu. Terus kemudian baru dikontak sama mereka, baru bisa diambil karena baru di ACC sama bea cukai, iya ini benar punya anaknya, baru bisa diambil gitu. Nah sampai sana saya tanya, emang kendalanya apa sih Pak, kok sampai harus dicek gini? Iya Bu, soalnya kita mau mastiin ini bukan barang bekas masuk ke sini. Karena banyak penyelundupan seperti itu Bu, diselip-selipin di barang lain gitu, baju diselipin di mana gitu. Nanti pada saat nggak ketahuan dia bisa masuk gitu. Jadi karena di situ saya bilangnya ini baru kok Pak, jarang dipakai, tapi memang ibu saya ini hobi belanja di sana gitu. Seperti itu Bli.
1: Oke, rekan-rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, sedang kadut mesikian iki nyarangi Dede ring 4 suara budaya Bali. Sane wawu wetan Bu Vera. Nge, sane mangkin mewali sangre di tiang kalah duene ring line telepon 223361 sane jagi bergabung durusa. Nge, oke. Kita ke Mbak Bella mungkin iki sembari menunggu semeton sana jadi bergabung. Nah Mbak Bella, nah bagaimana sih menurut pendapat Mbak Bella tentang proses jual beli melalui media sosial untuk saat ini Mbak Bella?
0: Oke. Menurut saya media sosial sekarang sangat kejam dari dahulu kala. Menurut
1: sangat
0: saya.
1: Kejam. Kenapa? Ya,
0: karena kalau salah posting itu beli memicu pro dan kontra di masyarakat sekarang. Karena kayak misalnya itu ya salah posting, maksudnya untuk mau share sesuatu. Tapi jadi kesan feedbacknya orang-orang jelek itu. Jadi saya tuh dulunya kan hobi di Instagram itu posting-posting saya lagi ngapain sih di luar gitu kan. Tapi semakin lihat berita kejahatan juga, jadi kalau kita keseringan posting di luar itu mungkin ada yang jahat mau ngikutin gitu, rumahnya ditawain kosong nanti gimana. Nah itu saya kurangin ya kayak gitu-gitu. Pada saat sudah mulai merintis bisnis ini, baru saya posting bisnis saya di situ. Nah di situ juga saya hati-hati postingnya, jangan sampai ada yang merasa tersinggung, nanti mereka bikin viral. Karena kan di sini apa-apa kalau nggak viral kan nggak akan
1: rame.
0: Iya rame, betul. Mau apapun itu, mau soal bisnis, kecelakaan, apa kriminal di Indonesia pun, kalau nggak viral nggak akan ada apa-apanya gitu di sini. Seperti itu menurut saya sih. Jadi kalau untuk mau posting sesuatu di sosial media untuk saat ini, itu menurut saya harus sangat hati-hati. Karena juga ada undang-undangnya juga kan gitu.
1: Nah, rekan-rekan sahabat budaya, sebetulnya di tiang apa ini artinya, tetapi untuk pelaku bisnis sangat relevan sekali ya.
0: Iya, untuk sekarang ini waktunya digital. Karena sudah ada AI Pak, ChatGPT gitu. Iya, kayak gitu dulu zaman saya kuliah nggak ada ChatGPT. Semua saya kerjakan sendiri manual pada saat kuliah. Sekarang sudah ada ChatGPT.
1: Kita dimanjakan.
0: Iya, dimanjakan. Jadi apa-apa tinggal ngomong ChatGPT, tolong bikinkan deskripsi ini di Shopee kayak gitu. Sudah nggak usah berpikir panjang lagi kayak gitu. Jadi robot yang kerja kayak di situ.
1: Artinya plus minusnya itu ada ya. Tetapi secara wirausaha genten iki para pemirsa, kita untuk saat niki ya memang sangat membutuhkan yang namanya media sosial. Nggih. Panten ketinggalan seperti nikah. Ya, karena setiap orang nikah kan makin untuk saat ini kan setiap orang membawa gadget.
0: Nah, betul.
1: Seperti itu ya. Nah, secara tidak langsung mungkin dia membuka aplikasi seperti Shopee, ya kan? Iseng-iseng, loh kok ada produk seperti ini? Itu kerennya untuk saat ini. Oke, mana Wito Wenta nih, Sani Cegi bergabung kembali di 2233361. Oke, Mbak Bella, mungkin cerita dong sedikit tentang ini kan untuk fashion anak-anak dan make up gitu.
0: Sekarang pelan-pelan ke beauty.
1: Beauty,
0: betul. Aha. Karena tiba-tiba saya live lagi, lagi panjang lebar nih, Bli, ngomong di depan kamera.
1: Aha.
0: Satu kata aja ditanya, satu kalimat aja ditanya sama audiens saya.
1: Mungkin
0: ada lipstik nggak, Kak? Aduh, apa lipstik kok di luar topik saya ini? Ada, mau pre-love tapi
1: diadain ini, juga.
0: Adain juga, taunya tiba-tiba serba dadakan.
1: Aha.
0: Taruh etalase produk di Shopee juga dadakan. Mm-hmm. Yang tadinya fokusnya cuma kaos doang, fotonya ada celana jeans panjang nggak, Kak? Ada kulot nggak? Aduh, ini apa lagi gitu kan? Tak cari dulu ini tadinya awal-awal itu. Oh ada, Wenten ada. Nih saya posting dulu ya. Ada yang mau nggak? Kalau mau saya taruh di etalase. Kalau nggak nih capek-capekin aja nih, kalian nggak ada yang mau, pada kabur semua gitu kan? Seperti itu.
1: Oke, nah Nike, semeton ge. Nah, gimana Mbak Bella ini memanfaatkan media sosial ya dengan apa ya, dengan baik tentunya Niki. Secara tidak sengaja Niki memang sangat luar biasa sekali ya kan. Kadang-kadang ada yang memulai usaha dengan apa ya, dengan semua barang baru seperti ini ya, tetapi mungkin cara promosinya tidak bagus ya, mungkin tidak menarik untuk para pembeli. Oke, kita ke Mbak Bella, ada nggak trik-trik tertentu untuk supaya produknya kita itu dilirik?
0: Produknya supaya dilirik itu pertama kita harus ada goalnya dulu, Bli.
1: Aha.
0: Misalnya kayak kemarin, okay, follower saya sudah 500, saya mau target 1000. Caranya gimana biar 1000 dan Instagram saya dilihat orang? Cari itu event. Saya ada threads nih, bisnis ini ada threads. Karena tadinya threads itu seperti Twitter, Bli. Sekarang baru keluar nih dari Instagram.
1: Oh, baru?
0: Baru. Aha. Dari Instagram ini, tadinya saya posting di situ, terus saya lihat ada thread banyak yang nge-tag saya. Saya bikinkan akun thread. Saya cuma posting barang saya. Terus saya mikirnya gimana caranya biar ini ya. Terus ada yang tiba-tiba ada FYP nih istilahnya, kayak ada yang nongol di thread saya. Nanyain ada yang mau jadi sponsor nggak? Oh, sponsor. Saya ini dulu saya baca lagi, teliti. Sponsornya di bidang event ibu dan anak. Langsung saya tembak langsung. Saya cari itunya orangnya. Langsung saya komen, terus mereka kirim saya proposal, saya ACC, saya tanda tangan, saya jadi sponsor di situ. Okay. Dari situ saya kirimkan voucher, barang, saya paketin dibeli, kirim pakai JNE ke sana. Kemarin itu sukses ada sekitar 4 event saya jadi sponsornya mereka di Bandung, Jakarta, Tangerang, Surabaya. Di Bali satu, ada di Lippo Mall, Kuta. Kemarin. Dan dari situ saya merasa, ya ini nih, mulai nih, udah mulai dilirik nih. Apa tuh, urban blossom tuh apa tuh? Gitu kan, oh dapat vouchernya. Mana sih Instagramnya? Di follow. Dari situ naik follower saya tanpa harus beli-beli. Ada effortnya sedikit menjadi sponsor, tapi di situ orang mulai kenal dengan sendirinya gitu.
1: Luar biasa sekali. Artinya bagaimana Mbak Bella Niki sebetulnya mempunyai trik-trik tertentu pastinya untuk menaikkan followernya, karena di dunia media sosial nih ya follower sangat di apa ya, sangat penting sekali ya, karena dia yang akan akan mempromokan juga pakaian kita. Nah, dalam satu sisi dari mulut ke mulut juga. Pokoknya banyak deh nih Kang. Nah, mungkin bisa dicoba nih para pemirsa sahabat budaya. Karena kan untuk saat niki kita kena niki sangat apa ya, masih terbiasa dengan sistem berjualan konvensional seperti itu ya. Karena apa ya, gak jarang sih mengikuti yang namanya, cenderung ke toko-toko biasa aja deh supaya cepat lihat barangnya. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, yang namanya kita berbisnis apa saja bisa untuk dicoba kan dan niki. Nah, yang namanya celah kan dan niki pasti kemanten wenten. Seperti Bu Vera sedang ring tabanan wawu mencoba dumun untuk jual usaha apa ya, untuk menjual pakaian second kan dan ya, artinya ada hasil. Nah, seperti itu bahasanya. Tetapi untuk saat niki ya, mungkin ada bagaimana, ada regulasi yang berbeda mungkin dari bea cukai. Nah, niki kemungkinan agak sulit untuk produk luar niki masuk ke Indonesia. Oke, rekan Rai, sahabat budaya, sementara di tiang, kembali di tiang buka, ring lain telepon 223361. Majang ring para pemirsa, sementara di tiang, sedang jadi bergabung, dulu serauhin di tiang. Kasarangin Mbak Bella, ngeh, niki, owner dari Urban Blossom Collection. Mbak Bella, untuk, boleh dong diinfo untuk alamatnya di mana?
0: Alamat saya di Puri Gading, di Perumahan Puri Gading, Jalan Klaster Palem di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman mau COD harus janjian sama saya, takutnya saya keluar karena kan saya ngurus semua sendiri, beli ngirim barang, beli perabotannya juga. Jadi kalau misalnya enggak janjian itu takutnya mereka mau saya masih di mana, mereka di mana kayak gitu kan. Barangnya enggak di saya.
1: Oke, mungkin bisa dong diinfokan niki majang ring para pemirsa untuk sahabat budaya yang ada di rumah Mbak Bella, untuk saat ini produk-produk yang ready itu apa saja?
0: Yang ready saya ada sisa 8 stok lagi untuk lipstick, karena kemarin lipstick, ya. Karena kemarin itu ceritanya barang sudah datang nih. Saya malam live. Tapi saya nih lagi jualan maunya tuh pakaian dulu deh. Tau-taunya pada saat saya sudah taruh pasang iklan berapa, saya durasikan dengan sekian 2-3 jam, sudah mau closing beli. Ini tuh saya mau nawarin lipstick. Baru udah ngantuk-ngantuknya, ditanyain dong lipsticknya shade apa. Coba lihat dong satu-satu dong, jelasin sampai jam 1 malam beli. Mau tidur dong anak-anak, apa orang-orang pada nanyain gitu. Terus pada akhirnya ada closingan akhirnya dari lipstick yang baru datang itu gitu kan. Terus habis itu ya udah saya lihat oke lah lipstick, tapi memang tidak, saya tidak mensarankan untuk memang stok banyak. Karena juga enggak mau seperti business owner yang lain, tau-taunya dia stoknya banyak tapi pusing caranya mau jualinnya gimana. Rugi kan jadinya, rugi waktu juga.
1: Artinya kita berjualan sesuai kebutuhan dari customer. Selain lipstick apalagi?
0: Selain lipstick saya ada, kalau teman-teman mau nyari tank top ada nggak kak? Ada. Tank top ada, legging ada, terus baju-baju fashion wanita gitu kayak kardigan gitu saya ada. Cuma range harganya juga lumayan karena itu baru ya. Dan itu disupply sama sepupu saya, karena sepupu saya juga punya butik. Tapi kendalanya tidak tahu caranya marketing. Nitip ke saya karena dia juga punya usaha di bagian sulam alis dan bibir. Sama saudara saya satu lagi. Jadi nih ke tidak ada waktu untuk mengurus butiknya itu, jadi di handover ke saya, jadi barengannya udah nggak apa-apa. Nah pas ada workshop itu dipromosin targetnya bule, karena harganya kan di atas 100 nih Gibri. Jadi kalau misalnya 100 untuk ditaruh Shopee, orang kabur, nggak mau.
1: Pasarnya beda ya.
0: Betul, iya.
1: Mungkin untuk Sofi ini pasarnya untuk kalangan apa ya?
0: Kalangan yang saya lihat itu untuk kalangan
1: untuk saat ini sebagian besar.
0: Ya, untuk saat ini menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke atas itu jarang saya dapat customernya, karena yang menengah ke bawah ini mereka mau murah tapi mau borong.
1: Okay,
0: sedangkan yang menengah ke atas mereka mau beli 1-2 abis itu nanti balingnya dengan seperlunya mereka tuh pernah saya kayak gitu.
1: Oke. Seperti itu. Okay. Nah, rekan-rekan sahabat budaya, bagaimana Mbak Bella niki saat niki kan apa ya dengan usahanya di dunia fashion?
0: Ya fashion.
1: Kosmetik gitu ya?
0: Beauty.
1: Iya.
0: Beauty-nya baru ya guys.
1: Beauty-nya baru ya guys. Selain lipstick apa aja lagi?
0: Selain lipstick, baju sih pakaian
1: baju
0: dulu
1: aja,
0: pakaian belum itu, okay. Terlalu gimana-gimana. Mm-hmm. Makanya di awal sebelum saya daftarkan usaha saya di AHU itu dan perpajakan gitu, itu saya mikirnya kepanjang nih.
1: Okay,
0: ini nanti kalau misalnya di bagian fashionnya menurun, apa ya jual apa nanti? Tapi okay, jangan bekas lagi deh, apa gitu. Oh, terus satunya ada yang ngasih ide jualan ini aja active wear kayak baju olahraga.
1: Okay.
0: Makanya di belakang Urban Blossom Collection, Urban Blossom Kreativa itu yang saya daftarin di AHU, itu artinya saya mau dengan usaha ini saya lebih kreatif lagi dan bisa mau bikin produk lain selain di bagian fashion dan beauty. Nanti ada lagi tapi nanti gitu, banyak banget idenya Bli. Udah nggak karu-karuan gara-gara dari sini dulu merintisnya gitu.
1: Oke. Raklan Rai sahabat budaya ledangan pisan niki dan dokan galah sampun mepet pisan niki. Di blok kemana niki teleponnya, kita kembali mangkin niki ke Mbak Bella karena apa ya waktu tidak memungkinkan ya untuk kita bersuara lagi. Tidak kerasa nih sudah 1 jam kita berbincang-bincang. Ria, mungkin ada pesan dan harapan kedepannya seperti apa nih Kima Bella?
0: Iya, pesan saya sebenarnya itu teman-teman yang masih muda ya, ini berinovasi dengan digital AI itu kesempatan kalian sangat-sangat besar di sini. Dengan kedepannya ada AI dan digital ini, kalian bisa mulai untuk berdiri sendiri, tidak ketergantungan dengan orang lain. Karena pada kedepannya nanti semuanya di era digital, Bli. Sudah nggak ada dengan apa ya? Kalau istilahnya bahasa Inggris itu old school ya. Jadi nggak yang manual, jadi serba digital dan semuanya online.
1: Okay.
0: Jadi di kesempatan era digital semua apa-apa digital, bahkan tilang aja pakai digital sekarang kan ya. Itu dipergunakan baik-baik. Sosial media juga dipergunakan baik-baik supaya nanti anak-anak bangsa yang kedepannya mereka tidak mencontoh hal-hal yang buruk yang diposting-posting sosial media. Akhirnya itu berpengaruh ke mental dan fisik. Itu yang saya sangat disayangkan ya. Itu anak-anak zaman sekarang sosial media lebih baik daripada kalian posting kegiatan, mending ini bisnis ya kan.
1: Okay.
0: Tapi kadang masalahnya gengsi. Itu kendalanya. Enggak usah gengsi. Posting aja kalian jualan apa, jualan cirek, posting aja enggak apa-apa. Nah, abis itu kalian kalau ada kesempatan program pemerintah pelatihan ikuti. Nanti dari narasumber yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, di situ kalian bisa belajar dan kemarin itu gratis, luar biasa sekali pelatihannya 3 hari. Sama pemerintah.
1: Luar biasa sekali, terima kasih Mbak Bella. Motivasinya untuk generasi muda tentunya saat ini. Bagaimana bisa lebih bijak menggunakan media sosial. Nah, ketimbang kita memposting yang apa ya, seperti jalan-jalan, nah seperti ini kan lebih baik memulai belajar untuk berwirausaha.
0: Betul.
1: Keren sekali. Terima kasih Mbak Bella. Ya,
0: terima kasih.
1: Sehat selalu, ya, semoga sukses ke depannya. Sahabat budaya, semoga didiang, diadukan galahe, sampun telas, dedeng lusur mepamit, suksemo untuk uratiannya nih, pina kawas senani ngatur, acara puniki puputang didiang untuk Pramo Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi
0: Om.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Denpasar mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum APBD, KUA, dan rancangan perubahan prioritas dan platform anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,24 triliun. Nilai tersebut meningkat 162,28 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar Rp3,8 triliun. Peningkatan target pendapatan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2026 DPRD Kota Denpasar pada Kamis 6 Agustus 2026. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Ingin rekalan raih para pemirsa sahabat budaya Sanikan dan Mesikan 2004 Suara Budaya Bali. Sani makin jagilan dorang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran ngelilu ulangun untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Wintan-wintan sani jagi bergabung sang raih di tiang beleje bos. Galah dulu ini relain telepon 223361. Tembang dumun jagi katur urus biar sayang.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: Ragelan Rai berapa miarsa sudah didiang senengkan dunia rengi dede ring perempat suara budaya Bali seneng makin sangra didiang kalah duene ring lain telpon 223361. Selamat siang.
2: Om Swastiastu. Tapi pun.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
2: Selamat siang dari ujung Lampung, Waikanan.
1: Oke.
2: Beli Govinda.
1: Oke, Beli Govinda, apa kabar? Sehat?
2: Astungkare, kebetulan hari ini saya ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun, Beli Govinda. Panjang umur, sehat selalu. Semoga sukses dan rezekinya selalu dilancarkan. Nge?
2: Astungkare. Ada lagu ulang tahun untuk lagu Balinya?
1: Govinda, selamat ulang tahun. Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih ucapannya. Ada lagu lagu ulang tahun?
1: Ada.
2: Salam buat pendengar perempat semuanya. Biasanya ada yang miss call ini. Bu Sekar, gimana?
1: Maaf, Govinda, sudah request lagu sampuneng megatre malih nge.
2: Oh, nge. Ampur. Suksema.
1: Ngiring. Suksema, Mawali. Terima kasih. Beli Govinda sampun bergabung niki nyerangi Dede ring perempat suara budaya Bali kembali di 223361 majang ring para pemirsa semeton sana jagi bergabung durusang. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Bidede.
1: Yeah.
3: Yang Gung Biang Seri Keceran
1: Gung Biang.
3: Yeah. Megatra Bidede nge
1: durus.
3: Yeah, manjang ring, Nini Ita, Nini Ayuna, Ibu Vera, Bu Ana, Bu Lu Sekar, Sira Mali, Nini di tanah lo, Sira ini kan Nini, Mahtu Nini,
1: Mahtu Nindi,
3: Sira Mangku Sudani, Mbak Hegi, Pak Yanarba, Pak Ket Mancung, Oda Weni, Oda Yuda, Mbah Yuda, Sira Malinge. Ningkau kan dumun Pak Mas Pade. Galah malian yang bidede. Suksema Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Suksema Biang Seri Ring Kekeran, sampun bergabung nyarengin dede. Selamat siang, Om Swastiastu. Ngiring wawanang malih. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Oke, ditutup mantan nggih. Manda boleh sementara sane diosan. Ngiring para pemirsa rakalan rai sane jagi bergabung durusang sang rari tiang kalah durine ring 223361. Selamat siang.
4: Selamat siang. Om Swastiastu Bu Dede.
1: Om Swastiastu.
4: Siang Mailin dan Pasar.
1: Mailin dan Pasar.
4: Iya, Bu Dede pun api gatre.
1: Dastung kare di tiang kena mok Mailin.
4: Iya, ada bumi ngelantur becik keluarga nih. Tembang nih, Ayu Puri nih.
1: Ayu Puri.
4: Tetap Satya.
1: Tetap Satya, oke ditunggu nih.
4: Ya, Bu Dede rajang tugas. Sama Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Om Santi, Santi, Santi Om. Tetap Satya, Ayu Puri ditunggu. Nggih. Niki rekalan rai sampun pindah frekuensi ring 106,4 FM, 4 suara budaya Bali. Mulai jebos muali sangre ditiang kalah dulu ini ring lain telepon 223361. Sane mangkin durus dumun PR sayang sane pacang lintang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Tidak ada seorang pun yang memilih terlahir dalam kekurangan. Bekerja keras dari pagi hingga malam hari. Namun hasilnya belum mampu untuk mengubah keadaan. Nasib bukan untuk disesali. Tetapi perubahan adalah suatu yang mutlak untuk diupayakan. Hanya dengan pendidikan, kerja keras, keterampilan dan kejujuran adalah jalan keluar dari kemiskinan. Karena kemiskinan bukan akhir dari cerita. Selama ada kemauan untuk bangkit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebenarnya di harapkan Rai, para pemirsa, sani kandun bergabung nyarangin Dede, ring perempat suara budaya Bali, sani mangkin mewali sang Radit yang kalah duri nengih, ring lain telepon 223361, majang ring para pemirsa semeton, sani jagi bergabung, durusang. Selamat siang, halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Inge.
1: Nafi kato, Dede.
0: Kena.
1: Cuaca di sini cerah, nah semang, Dede.
0: Terus sembang napi?
1: Boleh Jepang, Wendah.
0: Boleh Jepang, ditunggungi.
1: Semoga terus kita sekarang sama untuk kenara.
0: Inge, sek semua.
1: Inge, sek semua dari anda.
0: Ngiri, ngiri. Inge, mawali, sanetiosan, sang raditiang, ring 223361. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Dede.
0: Inge, selamat siang.
2: Pak Dodi tiang ring pangyangan Jembrano.
0: Nge, Pak Dodi pun api sehat.
2: Sungkara sehat. Kalau cuaca niki jenkan rem-rem beli dede.
0: Nge.
2: Nge, tembang-tembang sisi tiang itu. Danau Buyan.
0: Danau Buyan, kenten.
2: Mus kesarangin Sri Dianawati.
0: Danau Buyan, yang mus sarang Sri Dianawati. Inge, sampun.
2: Beli dede.
0: Ngiring.
2: Santi, Om.
0: Inge, sik semua sampun bergabung niki nyarangin wentan Pak Dodi ring seputaran Jemberana Pangeyangan sampun nyarangin Dede nggih. Rekalan rai para pemirsa semedo di tiang sanikadun susadia niki ring perempat suara budaya Bali. Sedung lantun niki majang ring para pemirsa semeton sanemendar ribu kubuan mulai pisah selamat siang atur di tiang. Selamat bersantai santai riang nggih riantukan ring berapa instansi kada niki melakukan WFH. Work from home. Nah, majang ring para pemirsa sane bekerja dari rumah tetap semangat nggih. Nah, para pemirsa semeton di tiang sane winter ring margi alon-alon dumugi rahayu selamat pemargi ruine kandas ring tujuan. Kalau sane kantun mekarya tetap semangat melakukan aktivitasnya masing-masing. Ingin sane mangkin durus dumun piar sayang sane pacang ngelintang.
3: Bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu, berbentuk bumbung memakai laras selindro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricik, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ada kalian rai berapa miarsa semeton sanikan dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali mengkudang tembang sana wawu sampun aturin titiang ih nyarangin para pemirsa sami demugi ja presiden terhibur kemanten dedangan pisan rendokan galahe sampun telas dedeng lungsur mau pamit sarang sami suk semua untuk radiannya nih meli jebos perempat RRI Denpasar pacang bergabung ke serangin perempat Jakarta. Om Santi Santi Santi Om.

Abang Pos, selama Januari hingga Juli 2026, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara menoping lebih dari 5.000 pohon rawan tumbang yang tersebar di 6 kecamatan. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, Reni Kamila, mengatakan penopingan dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan menjaga keselamatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana pun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita doain dah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allahu Akbar. Panas di sini
1: Bang. Oh panas, tapi kemarin sempat ada hujan dadakan gak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh deh. Udah lama, kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya?
1: Iya, tiba-tiba hujan aja gitu, Jabodetabek. Siap-siap.
2: Di Jakarta apa nih, panas?
1: Kita hari ini sih panas, tapi ya, tapi gak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet betul. Juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok ini macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap.
2: Dikenalin?
1: Boleh, siap dikenalin aja.
2: Saya kenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Hah? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Gak nyambung ya.
2: Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat,
1: sehat ya?
2: Ya
1: Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh disapa dulu.
1: Iya,
2: Bang Eri.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-7048-8660.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya kalau
2: ada pulsa.
1: Kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Betul. Gitu di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, pada tanggal 7 Agustus 2026, kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya, kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Okay. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang nggak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda, gitu. Kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah. Untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apa sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti
2: Banyak.
3: Mulai dari anak usia sekolah,
2: iya,
3: masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei itu. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman ya. Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa nih Bang kalau di Kepulauan Riau Rantai berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
2: Okay.
3: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana. Gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya.
2: Okay.
3: Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini. Gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Mau belajar ini ya, oh ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, Berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang. Ya, harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya.
3: Benar.
2: Nah, tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun, atau belajar bersyair, kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana, segala macam. Diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya.
2: Benar.
3: Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit
2: pantun.
3: Pantun.
2: So, Bang mau kasih pantun dulu, Kak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya, Bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah, yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
2: Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya, untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan. Gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan UMRAH. Jadi dengan UMRAH itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato dan lomba apa namanya meresume buku gitu. Membuat resensi.
2: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu
3: kalau
2: ya?
3: Kalau pantun dan mendongengnya, iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa, ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materi.
2: Oke. Berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin, atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita, itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu, lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, ya, saya ketahui ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya.
3: Ya.
2: Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu dibandingkan baca buku, ya harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya, yang pertama dia membaca dulu. Gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau ada yang nelpon, Bang Jo, ada yang nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu. Yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Gitu. Ya, mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan. Ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan. Oke, kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin. Gitu.
2: Oh, agak berbeda
3: ada
2: ya
3: hal yang
2: cara
3: berbeda.
2: Oh,
3: Sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan, gampang tuh.
2: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini. Ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah, gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend
3: Kapan
2: ini.
3: baca?
2: Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Oke. Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan baru lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan
2: Hari
3: ada
2: Senin.
3: kegiatan bedah buku tuh. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Sesi, ada novel
2: Oh, gitu.
3: karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang, kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu. Kenapa namanya Riau? Itu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu. Kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Kan dulu kan kita satu provinsi ya,
2: Iya,
3: provinsi Riau gitu.
2: betul.
3: Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah, tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh,
3: Sungai
2: oke.
3: Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piring. Dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan,
3: Ya.
2: kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru
3: Ya.
2: gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari
3: Bisa.
2: novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh
2: Oh,
3: jauh
2: belum.
3: ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat novel fisiknya. Kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih. Udah ibu yang namanya Bu Ira yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya kayak ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut.
3: Ramai sih
2: Oh,
3: lumayan.
2: ramai. Dari berbagai kalangan umur.
3: Kalau nanti itu mahasiswa sih,
2: Oh,
3: karena kan
2: mahasiswa.
3: di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Oh, Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya?
3: Iya, kan beda-beda nih.
2: Iya.
3: Ya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Jadi nanti mungkin yang ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya, mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak Bang, bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
3: Ya, hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu. Terus referensinya membahasnya tentang apa. Terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa. Pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
2: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
3: Kecil, dari kecil.
2: Oh, dari kecil.
3: Ya.
2: Itu apa disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja mungkin dari apa dulu?
3: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
2: Masih ingat ya? Wah, itu
3: Cerita
2: membanggakan
3: zaman
2: sih.
3: SD.
1: Itu efek
2: Tapi
1: dari
2: selama
1: baca
2: apa?
1: ya, Bang Heri ya.
3: Hobi baca dari kecil.
1: Efek bayi. Jadi masih ingat tuh kayak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
2: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya
1: terakhir. Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat buku. Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Pro 4 Tanjung Pinang dan juga Pro 4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan perempat pemirsa internet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop dengan perempat dan juga pemirsa internet, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke,
1: pokoke kuwi lho. Roh aku iki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis delok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang pol.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dengan Perompat di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah dulu ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul. Nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Iya, Cik Guria.
3: Iya, Kakak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Guria.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jajah Ditya.
1: Iya, Dater. Cik Guria.
3: Selamat Jakarta.
1: Siap.
3: Pak Jojo, saya kejauh ke Tanjung Pinang
1: dulu, iya, ya. Iya, silakan Cik Guria. Dipercepat juga ya, Cik Guria.
3: Suaranya juga gak kedengeran.
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Assalamualaikum dulu buat Bang apa yang manggil Bang Heri?
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum.

0: aja dengan kumis itu ya.
1: Aduh, aduh,
0: Ayo,
1: aduh,
0: kumis,
1: aduh, aduh.
0: kumisnya
1: Kelihatan
0: ini
1: ya.
0: temanya. Nama mama apa bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya
1: Daerah.
0: daerah. Daerah
1: Betul.
0: masing-masing kan punya ininya secara sendiri ya.
1: Betul.
0: Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah. Benar nggak? Ya kan? Budaya
1: Betul.
0: dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur yang
2: Iya, Cegu
0: sangat
2: bisa
0: kuat.
2: langsung ke
0: Nah,
2: pertanyaannya aja,
1: mau
2: Cegu.
1: pertanyaan apa nih?
0: Hah? Hanya yang
1: Pertanyaannya?
0: mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kata gurindamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada gurindam 12, sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan apa gimana itu menurut abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cidu. Boleh berpantun
1: Oh, boleh.
0: Tanjung
1: Silakan.
0: Pinang
1: Apa
0: harus
1: tuh?
0: biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini pantunnya kalau
1: Gimana
0: salah
1: tuh?
0: ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini
1: Iya.
0: pantunnya sesuai dengan tema membaca buku buka jendela
1: Apa?
0: kenal kenal bangsa lewat aksara.
1: Iya.
0: Melayu elok bahasa kita. Jati diri sepanjang masa. Itu pantunnya.
1: Iya. Baik,
0: Gloria.
1: terima kasih,
0: Makasih banyak ya.
1: Cikgu.
0: Ya,
2: Terima kasih, Cikgu Ria.
0: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Wabarakatuh. Semangat betul,
2: wabarakatuh.
1: Bu Cikgu Ria, nih,
2: Oh,
1: ya.
2: semangat banget. Semangat 45 kayaknya ya.
1: Betul. Oke.
2: Semangat
1: Apa lagi?
2: 100% kayak baterai baru dicas ya.
1: Betul. Kembali dari kita, lah. Betul.
2: Siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya,
1: Oke,
2: Kak
1: boleh.
2: Yulia ya. Halo Perompat, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Bang
3: Iya,
2: Leman.
3: selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Julia Puspita.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini siapa, Mbak Julia? Bukan tamunya.
1: Ada Bang Erik, Ketua
3: Iya,
1: Divisi
3: selamat
1: Rakyat.
3: siang, Bang Erik. Ya, begini, Mbak Julia, Bang Jojo. Saya Leman di Lampung.
2: Iya, silakan Bang
3: Iya.
2: Leman.
3: Ini membaca sebagai jalan mengenal identitas, saya akan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan. Di Tanjung Pinang itu, kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia, atau bagaimana gitu? Ada
2: Oh,
3: berapa bahasa yang ada di sana, Mbak
2: untuk
3: Julia?
2: bukunya.
3: Itu, iya.
2: Oh, oke.
3: Yang,
2: Okay.
3: gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, yang
2: Oke,
3: pokok
2: okay,
3: utamanya gitu.
2: oke. Okay. Oke,
3: Oh
2: okay,
3: ya,
2: siap.
3: Bang Jojo,
2: Ya.
3: tadi yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu, Cigu
2: Bukan
3: gitu.
2: ayah yang ngomong ya.
3: Iya,
2: Itu pendengar yang lain loh.
3: saya juga menunggunya lama gitu, Cigu
2: Iya.
3: itu gitu.
2: Iya.
3: Oke, makasih sama siang.
2: Siap.
3: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab apa namanya pertanyaan dari Cek Guria dan juga
1: Guru yang
2: Bang
1: tadi
2: Leman.
1: apa nih? Oke, boleh bang? Masih ingat bang?
3: Masih ingat.
1: Oke, mungkin boleh dari Bu Cikguria dulu. Pertanyaannya yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya?
3: Iya.
1: Pusatnya Tanjung Pinang. Oke, boleh bang.
3: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya
1: Iya,
3: pertanyaan Guria.
1: juga mungkin lebih kayak
3: Mungkin
1: mana
3: kalau
1: lagi?
3: misalnya ditanya di mana TBM yang ada di
1: Iya,
3: Tanjung
1: iya,
3: Pinang,
1: iya.
3: itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Buria juga cari tahu aja, mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana. Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk
1: Koordinasi
3: referensi
1: ya.
3: gitu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau bisa
1: Oke.
3: dilihat gitu.
1: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
3: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
2: Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacanya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau Melayu nih Bang Erik?
3: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu.
2: Ada which is bahasa Indonesia gitu ya.
3: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
2: Oh, gitu. Tapi juga ada. Gitu, ada ya. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu satu buku gitu ya.
3: Ada yang seperti itu.
2: Gitu.
3: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dihususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda. Kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi. Tanjung Pinang, Batam beda.
2: Siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
1: Buku yang dibaca juga,
2: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
1: Sama. Gitu.
2: Kalau dari bang, apa namanya Kak, Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
3: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu? Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan itu penting dan diapresiasi.
1: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
2: Apresiasi juga ya karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi, Kak Yulia.
1: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
2: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
2: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
4: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti.
1: Halo Mbak Ica.
4: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
1: Mau tanya apa tuh?
4: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang Mbak Jojo, anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh. Kalau disuruh membaca tuh kalau kala itu main HP dia, nggak mau baca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di rumah mamanya. Mamanya tuh diomelin sama mamanya, nggak mau baca, males katanya mau baca. Cuma itu aja. Bisa mau, ini dong satu pantun untuk.
2: Kenapa Cak?
4: Ya.
2: Boleh, silakan Cak.
4: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang.
2: Cakap.
4: Jangan lupa membeli benang.
2: Cakap.
4: Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang.
2: Siap,
4: terima kasih yang balik sih, Bang Jojo.
2: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
1: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi. Upaya yang dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca. Karena suruh baca mamanya diomelin. Membentur mamak nih, gak suruh baca.
3: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
2: Iya, yeah, iya.
3: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit, kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh. Kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, 1 jam atau 2 jam, mengundang tokoh, ajak gitu, ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
2: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu, dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
1: Iya, ada bintang-bintangnya gitu Bang Jo.
3: Dan iya, mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
1: Ya, komik.
3: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka. Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak. Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu. Nah, itu diulas lagi nanti.
2: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kan di sana yang masuk?
1: Belum ada.
2: Oh, belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang apa namanya dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
3: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend.
2: Oh, weekend.
3: Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi, kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku, jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya, nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
1: Iya benar. Karena saya pernah ketemu itu tapi lawan.
3: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
2: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
1: Biasanya di tepi laut sih banyak.
2: Oh, tepi lautnya.
1: Iya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo. Ada orang jogging.
2: Oh, seru ya. Ya,
1: kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, gak bayar.
2: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
1: Kalau beli gimana Bang?
3: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
2: Oke, siap deh. Jadi apa namanya aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
1: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa Bang? Ada nggak?
3: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
1: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
3: Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
2: Oke, sudah terjawab ya Cik Gu ya.
1: Ya Cik Gu ya, iya kata Cik Gu siapa-siapa kan
2: dia sekasih berapa. Iya, langsung dibeli ya Cik Gu ya bukunya biar baca biar dibaca ya.
1: Nanti kalau ketanya pinang langsung bisa tahu gitu kan.
2: Langsung berpantun lah ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya. Ini Pak Haris nanya bagaimana Sarah membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
3: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayak nyawa. Nah padahal, tapi kalau kita menilik, banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macam-segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan. Apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang. Banyak lah.
1: Banyak.
3: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Iya, itu yang baru. Yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
2: Iya.
1: Sejarah. Cuma dikemas menarik mungkin.
2: Kemasannya. Ya. Dikemasnya baru gitu ya. Lebih ke modern gitu. Biar orang juga tertarik ya. Oke. Siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali, kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
1: Iya, dari digital. Siap. Kalau baca-baca buku sejarah baik saya dari digital.
2: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
3: Iya betul.
2: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
1: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
2: Aduh, boleh sebutin lagi dah ya.
1: 0771-444-9050.
2: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
1: Oke, mungkin
3: Bang Erick. Insya Allah nih, mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
1: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
2: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Gitu.
1: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya banyak orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
2: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
1: Nah terputus lagi.
2: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
1: Tadi ada terputus lagi dia.
2: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa Renet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta. Ya terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Ya sudah ada lagi teleponnya? Kak Yulia,
1: belum bunyi lagi Bang
2: Jo. Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
3: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja. karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
1: Benar.
2: Karena nggak okay. bisa langsung brek dia, yeah. dia yeah. kita suruh dia mau ya.
3: Yeah.
2: Harus pelan-pelan.
1: Benar.
2: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya untuk menyampaikan membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Bang Pop dengan perempat pemirsa Erik bisa kita jalani ya Kak Yulia ya supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya segala macam. Ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
1: Iya.
2: Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa Arenet dan juga pendengar Pro4 nih kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Arenet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Arenet. Tapi untuk siarannya Pro4 Jakarta masih ada di channelnya Pro4 Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Pro4 FM Jakarta. Ayo jodoh tepamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Reka dan rai perubahan cuaca menjadi tantangan yang dihadapi para pembudidaya anggrek. Anomali cuaca dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Pemilik Duta Orchid, Imade Yase, mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu kendala dalam membudidayakan anggrek. Namun, pengalaman selama bertahun-tahun membuat pihaknya mampu menyiapkan berbagai langkah perlindungan dan perawatan agar tanaman tetap tumbuh dengan baik. Madiase menambahkan, membudidayakan anggrek juga memerlukan ketelatenan. Menurutnya, merawat anggrek tidak cukup hanya dengan sebagai hobi, tetapi perlu kesabaran dan rasa cinta agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Madiase berharap semakin banyak masyarakat tertarik membudidayakan anggrek. Menurutnya, dengan ketelatenan dan perawatan yang tepat, anggrek dapat tumbuh dengan baik meski menghadapi perubahan cuaca. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang-

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Hai hai hai Raike dan Rai, selamat sore. Sore hari ini Putri kembali hadir menemani ruang dengan Raike dan Rai untuk bersama-sama kita berdendang dan bergoyang ya dengan lagu-lagu dangdut pilihan di Pro Dangdut. Jangan lupa Raike dan Rai untuk meramaikan Pro Dangdut ini ya. Nanti Putri akan buka line teleponnya. Jadi begitu dibuka line teleponnya di 0361223361, silahkan langsung Raike dan Rai untuk bergabung. Nanti bisa langsung request lagu dangdut favoritnya dan tentunya juga bisa berkirim salam untuk orang-orang tersayang ya. Cuaca sedang sangat terang ya, panas di sekitaran Jalan Hayamuruk. Semoga juga di tempatnya Raike dan Rai cuacanya aman untuk beraktivitas ya di hari Jumat ini. Mungkin ada yang beraktivitas di rumah juga ya, karena beberapa tempat kerja juga ada yang WFH. Nah, kalau ada yang sama kayak Putri nih ya, masih di tempat kerja juga, kita sedang menjalankan tugas gitu ya. Nanti kita saling menyemangati ya dengan request lagu dangdut pilihannya. Untuk lagu pembuka Raike dan Rai ada Dina Ruby dengan lagunya Janjimu.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, rekan-rekan Rai, sekarang waktunya ya Putri untuk membuka line teleponnya. Tentunya untuk rekan-rekan Rai yang ingin bergabung, silahkan mendekat ke pesawat teleponnya ya, dan langsung diklik 0361223361 ya, untuk request lagu dan juga berkirim salam pastinya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri. Apa kabar?
0: Iya, setengkara baik. Dengan siapa ya ini ya?
1: Oh, siapa saya?
0: Ayo, siapa ini
1: keceran,
0: ya?
1: Keceran.
0: Oh, Gong Biang Sri.
1: Iya.
0: Ya ampun, hari ini dapat kaper. Iya, maaf loh. Belum hafal-hafal ini Gek Putrinya. Akhirnya iya. Ketemu. Astungkara baik. Gong Biang, gimana kabarnya?
1: Baik-baik. Cuaca cerah enggak ya?
0: Iya, benar, dan pasar cerah banget.
1: Cerah, secerah hatinya enggak Putri.
0: Astungkara. Inggih. Semoga cerah selalu ya Gong Biang ya.
1: Iya.
0: Inggih.
1: Mau minta lagu enggak?
0: Lagu napi Gong Biang?
1: Ratapan anak tiri ya.
0: Oh, ratapan anak tiri. Inggih.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Oke, silahkan.
1: Ya, sama Mailin, Munga Mailin, Gong Biang Yoga, Mbah Indira, Mimi Ita, Mbah Hayuna, siapa lagi ya, Kak Dania sama Mimi Dania, Odah Weni, Mbah Hegi, Munga Hegi. Bu Mandudo, Bu Putu Keboiwo, Pak Yan Mancung, Pak Yan Marando.
0: Tercampur nih kan.
1: Pak Yan, Pak Yan Arbo, Pak Yan Arbo.
0: Bersatu Pak Yan Arbo sama Pak Tut Mancung.
1: Ya, bersatu sama Pak Tut Mancung. Gung Biang Triagung, Gung Biang Rai, Dayuoko. Siapa mau lu sekar di patung
0: satung itu? Satung ya.
1: Payangan itu sudah yeah. mau lu
0: sekar satung
1: Oh ya mau lu sekar Bu Ana siapa lagi ya Nini di sana lo itu siapa tuh
0: Mbah Tu Nini
1: Mbah Tu Nini Mantu Sudani siapa lagi ya. Ya, bungkus saja jadi satu. Jero Cita Arso, Gek.
0: Inggih, Gong Biang.
1: Jero Gria Slonding.
0: Slonding.
1: Pak Man Pandu. Munga Pak Man Pandu.
0: Inggih.
1: Ya, itu aja, Gek. Ya, bungkus jadi satu, ya.
0: Oke, Gong Biang.
1: Ya, pakai daun aja, Gek, ya.
0: Inggih, biar ramah lingkungan, ya.
1: Iya.
0: Kayak daun pisang nanti.
1: Iya, Gek. Itu aja, Gek, ya.
0: Inggih, Gong Biang.
1: Selamat juga. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Dari seputaran kekeran, ya, ada Gong Biang Sri yang sudah bergabung. Siapa yang ingin menyusul Gong Biang Sri, ya? Kalau tadi Gong Biang Sri requestnya ratapan anak tiri. Silahkan yang mau request lagu lain. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kak Mangku ya ini ya?
2: Jalan Bagus Mangku.
0: Ya ampun, Kak. Lama banget nggak dapat ketemu di udara.
2: Kesini dang.
0: Oh, kalah terus ya?
2: Kalah lain.
0: Biasanya kan dapat aja di Pro Dangdut. Ini tumben dapat lagi ya. Udah lumayan lama ini.
2: Belum jatuh.
0: Lagu dulu.
2: Yeah. Lagu dulu.
0: Lagu napi, Kak.
2: Bunga Dahlia.
0: Waduh, Bunga Dahlia requestannya sekarang ya.
2: Yang tadi yang Sri sekarang selamat istirahat. Langsung ya salam-salam.
0: Ya, langsung, Kak.
2: Kak Daniel nih, Boika Batu Bulan, Bu Sinta Penati. Omai Payet, Nati, Ayu Mara, Nini Jerman, Nini Tuadi, Pak Eka Mamal, Kak Eka Drago, Bok Yan Suartini, Bok Suka Satu, Menindaku, Bok Wayan Dodrao, Pak Man Palu, Baika Sempidi, Bok Putu Keboyi, Bok Bung Yang Yoga, Mailin, Pada Projaya. Ah, ini Kak Alwin dan yang lain ikutan.
0: Enggirah aja Kak Alwin.
2: Ya, berkompang ke Madak Timur Gadungan. Mm-hmm. Bana Bang Ayo Gede Haji Tata. Mandira. Ibu Merdeka.
0: Enggir.
2: Ini Ayuna, Jemaah Kumla Jepati. Mm-hmm. Pada Polos Jaya, ampun. Kati atop, Kak Pedas. Mm-hmm. Kak pedas ke Putri.
0: Iya.
2: Artinya gak pedas ke pendengar setia.
0: Oh gitu kepanjangannya.
2: Ya, pedas ke pendengar setia.
0: Kan biasanya Kak Lalah kenten penagane ya.
2: Pedas ke Lalah yang ini sekarang ya kata-kata ke pendengar setia.
0: Itu ternyata singkatan ternyata ya, Kak Nge.
2: Ini Nita Pejaten, Paniti, Tangan, Mahangi. Mm-hmm. Siapa lagi? Mana kapal, Pak Yanarto, Pak Dan Manco. Pak Mar, Bu Mar, nyata. Yang belum, siapa yang belum tu? Yang belum bunga, bagus saja bawa, Sajen. Kadang berjodoh selondi. Baik, kan saya sampun kan di batu bulan itu. Bungkus ada yang satu.
0: Kak Mangku.
2: Nggih, Putri.
0: Ya.
2: Aku batu diti mendigas.
0: Cakep.
2: Nggih, Putri sama juga.
0: Aduh, man, gen pantun. Sukses. Iya.
2: Dia pantun. Mangga bos, ya Bang Anuna, nggih Putri.
0: Pantun. Iya, setengkara ya bisa munggah.
2: Terima kasih, nggih Putri.
0: Iya, sama-sama, Kak. Jadi
2: pulangnya nanti hati-hati supaya selamat. Sampai ke rumah bertemu dengan si
0: kecil. Terima kasih Kak.
2: Ya, dadah bye bye.
0: Dadah bye bye.
2: Santi Santi Om.
0: Inggih Om Santi Santi Santi Om. Kak Mangku Sudani ya akhirnya ketemu lagi di udara ya Kak ya. Biasanya tiap Putri siaran Pro Dangdut pasti dapat aja Kaknya naik ya. Terus udah beberapa hari kayaknya ada semingguan kayaknya nggak dapat ya. Terus sekarang kembali lagi. Oke, karena tadi sudah ada dua penelpon, ada Gong Biangsri dan juga Kak Mangku Sudani sudah request lagu juga, kita dendangkan dulu ya Raka dan Rai. Selepas ini Putri akan kembali lagi dan tentunya Putri ingatkan juga yang belum sempat bergabung di line telepon bisa bergabung juga dengan mengirimkan pesan WhatsApp.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kondi sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawasano.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
4: Iya, Bli.
3: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
4: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
3: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
5: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Bunga Dahlia, lagu dari Mansyur S ya, sudah mengudara Reka dan Rai yang tadi di request oleh Kak Mangkusudani ya di seputaran Slamadeg. Nah, Reka dan Rai, sekarang kembali Putri untuk menemani Reka dan Rai. Dan sebelum Putri buka kembali untuk line teleponnya, Putri akan menyapa semua yang sudah bergabung di WhatsApp Perempat RRI dan Pasar di nomor 087898822420. Ada Pekak Dania alias Kakek Dania di seputaran Sanur ya, yang ikut bergabung langsung dari seputaran Sanur Monitor. Selamat siang Gek Putri.

0: Lanjut lagi, selamat tugas Gek Putri. Kak Naira di seputaran Lo Tundoh ikut bergabung. Kalau bisa mohon lagunya lewat WA ya, lagu Begadang Rahayu. Oke, nanti dicari-cari dulu ya Kak ya. Kalau memang masuk playlist hari ini, nanti langsung deh di udara ya. Oke, yang lainnya silahkan Putri buka kembali kesempatannya ya. Langsung di line telepon 0361223361. Silahkan Rai dan Rai, sudah Putri buka kembali. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, Putri.
0: Inggih. Siapa ya ini ya? Kok lupa
1: Desya.
0: Sama namanya? Oh, udah Desya.
1: Iya.
0: Kayak udah pernah dengar suaranya tapi lupa gitu. Maaf ya, udah ya.
1: Iya, bagaimana kabarnya, Gak Putri?
0: Astengkara baik. Udah gimana kabarnya?
1: Baik juga.
0: Astengkara, sehat selalu ya, udah ya.
1: Iya.
0: Inggih, mau lagu apa hari ini, udah?
1: Lagunya. Lesti ya.
0: Lesti yang mana?
1: Mana aja mau.
0: Gitu, yang penting lagunya Lesti, ye.
1: Iya.
0: Oke, silahkan.
1: Apa dikit ya?
0: Ini silahkan.
1: Ini Bu Sintan, Penati.
0: Inge.
1: Kebutu kebo-ibo, Nini Dania Serang Peka, Nini Agus.
0: Inge.
1: Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung. Ibu Ibu Eka Bebe. Kiru Manurago. Ya semua-semua aja, Ge. Besok lagi kalau bisa naik.
0: Astengkara.
1: Yang sebelum belum di calling ini besok aja ya. Lo dapat naik.
0: Astengkara.
1: Ya. Selamat bertugas ya Putri.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Udah Desya. Terima kasih ya. Wah, hari ini banyak yang ini ya, sudah lama tidak bergabung-gabung lagi ya. Jadi semoga ini semakin adil nanti kesempatan untuk masuknya ya, Reka dan Rai. Senang nih Gek Putri ya, jadi makin lebih kenal lagi sama semutan yang lain juga. Biar semakin hafal juga sama modulasi-modulasinya ya. Nah, lanjut lagi satu penelpon sebelum Putri putarkan lagu-lagunya ya. Halo, Pro Dangdut. Oke, halo,
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Gek Putri.
0: Inge, Kak Dania ya ini ya?
2: Iya.
0: Inge, oh minta ditarik ternyata ya, baru dibaca WA-nya langsung bisa naik.
2: Iya, astengkara bisa mengudara gitu.
0: Astengkara.
2: Masih agak susah sekali itu naik.
0: Emang rebutan, gitu ya.
2: Lubangnya satu.
0: Itu dah rebutan ya, itu
2: rebut
0: ya Kak ya.
2: 50-an orang yang rebut itu.
0: Iya, kalau dapat naik berarti masih rezeki Kak ya, astengkara ya.
2: Iya, karena usaha kan susah sekali. Kalau seperti semangatnya 45 gitu, biar bisa naik gitu. Kayak semua sih teman-teman begitu. Kalau dapat mudara, aduh gimana rasanya, senang banget.
0: Iya, jadi obat gitu Kak ya, langsung seger.
2: Apalagi lama nggak bisa naik. Iya, kalau saya sih masih bisa, yang kemarin ada. Ya. Yang jarang-jarang itu udah kasihan juga.
0: Iya, semoga nanti ini ya biar bisa giliran dah Kak ya.
2: Kayak udah Desya tadi kan baru bisa
0: gitu
2: muncul
0: dah.
2: Lama sekali nggak bisa.
0: Sampai lupa saya siapa ya, tapi suaranya kayak udah pernah denger gitu.
2: Udah Desya dari Katrangan ya?
0: Iya.
2: Iya.
0: Dekat sini juga. Ya.
2: Itu dekat sekali dengan studio.
0: Iya, betul. Lebih dekat dari Kak.
2: Iya.
0: Lagu nge. Mau lagu apa Kak?
2: Kalau Mansun E. Mansur S bisa nyanyi lagi sekali ya?
0: Sudah tadi Kak, yang lain ya.
2: Maunya sih Mansur S.
0: Iya biar nggak ini nanti Mansur S-nya minta bayaran double nanti.
2: Iya, nyanyi pasti gitu karena dua kali naik.
0: Iya, yang lain aja yuk.
2: Kalau gitu dari Manis Manja Rindu Berat ada ya?
0: Rindu Berat.
2: Manis Manja Rindu Berat.
0: Ada Kak.
2: Ada ya?
0: Yang itu ya?
2: Ya itu aja Gek Putri.
0: Inge.
2: Salam-salam dulu sedikit Gek Putri.
0: Oke Kak, silahkan.
2: Yang tadi ada di rumahku Sudani, selamat sore. Yang pertama Gombiang Sri gitu ya?
0: Iya, di Kekeran.
2: Ya di Kekeran ya, selamat sore juga. Terus ada Desya juga, Bu Pera. Selamat merdeka Bu Pera, udah deket ini 17-an ini.
0: Inge.

0: Manik Kapal, ada siapa lagi? Bu Agung Guang ya, ada siapa lagi? Gunyang Yoga, Mbah Tunindi, Mbah Indira, Pak Depolas Jaya, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Mancung, siapa lagi? Pak Yanarbe, siapa lagi? Nini Tuade ya, ada Melu Sekar juga, Selamat Sore, ada Senaro, Nini Ita, ada Gek Mas Payangan, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Batu Bulan, Pak Eka Plage, siapa lagi, Bu Wayan Suartini, ada Bu Lodro, naik Bu Lodro, semangat Bu Lodro, ada Mok Melin ini juga, Selamat Sore, Niang Kirana, Ruiskane ini ikutan Gek Putri,
1: biar hajam,
0: ya tolong ditarik nanti biar bisa naik ini,
1: iya setengkara bisa naik ya,
0: Bu Cinta, ada siapa lagi ya, buat semua aja dulu Gek Putri.
1: Nggih, Kak.
0: Ya, buat Gek Putri selamat bertugas. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih Kak Dania di seputaran Sanur ya. Dua lagu Rekedang Rai, ada Sekali Seumur Hidup dari Lesti, karena tadi bebas katanya ya Lesti yang mana aja. Kemudian dari Manis Manja ada Rindu Berat. Kita dendangkan ya Rekedang Rai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

0: Rindu Berat dari Manis Manja. Sudah mengudara rakyat dan melayu requestan dari Kak Dania tadi ya. Dan begitu pula lagu sebelumnya. Ada Sekali Seumur Hidup tadi dari Lesti ya. Sudah mengudara juga menemani kita sore hari ini rakyat dan rai. Dan tidak terasa sudah mepet di jam 4 sore ya rakyat dan rai. Kita rehat dulu sejenak untuk mendengarkan informasi dan juga lagu penutup di sesi pertama ini. Nanti di jam 4 Putri akan kembali lagi untuk menemani rakyat dan rai di Pro Dangdut sampai usai nanti di jam 5 sore.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
1: Katanya seru.
0: Iya.

Raker dan Rai Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali terus mempersiapkan patriot olahraganya untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Tes fisik telah dilaksanakan pada 2 Agustus lalu untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Sekretaris Umum KONI Bali, Ketut Jagarsunu, kepada RRI mengatakan pada PON Bela Diri kali ini, Bali akan memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga, yakni Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, dan juga Muay Thai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik minimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar. Kabid Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka mengatakan seleksi ketat diberlakukan dalam menentukan tim definitif PON Bela Diri di Sulut. Cogong juga mengatakan selain fokus pada persiapan atlet, Binpres juga memaksimalkan fungsi para sport intelligent untuk memantau peta kekuatan lawan. Dengan sisa waktu sebelum berangkat ke Sulawesi Utara, para atlet akan menjalani pemusatan latihan dengan program yang sudah direncanakan masing-masing pelatih pada 7 cabang olahraga tersebut. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
0: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kembali lagi Rakyat dan Rai, Putri menemani Rakyat dan Rai di Pro Dangdut tentunya. Sore hari ini Rakyat dan Rai, kita akan masuk di sesi kedua dari Pro Dangdut di jam 4 sampai jam 5 sore ini ya. Dan tentunya nanti akan Putri buka kembali kesempatannya untuk bergabung di line telepon 0361223361. Ataupun Rakyat dan Rai juga bisa berkirim pesan di WhatsApp sepanjang program, itu di nomor WhatsApp 0878-9882-2420. Okay, satu lagu dari Ikke Nurjana featuring... Okay, ternyata lagu Ikke Nurjana saja ya, bukan featuring, saking semangatnya sampai salah sebut ya. Jadi satu lagu dari Ikke Nurjana yang berjudul Kembang Perawan akan menjadi lagu pembuka di sore hari ini.

0: Satu lagu pembuka sudah mengudara Reke dan Rai, itu artinya line telepon akan Putri buka sekarang untuk Reke dan Rai agar yang belum bisa masuk tadi sesi pertama, sesi kedua ini bisa meramaikan kembali ya di 0361223361. Silakan. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Bu Lodra.
1: Betul.
0: Oke, kalau Bu Lodra langsung tahu ini sudah ciri khas suaranya ya.
1: Ya, Putri.
0: Iya, Ibu.
1: Apa kabar, Dek Putri?
0: Astengkara baik. Ibu Lodra gimana kabarnya?
1: Becek nih kan, Dek Putri. Mede bunga warna-warni.
0: Jangan dinaikin lagi harga bunganya, Ibu ya.
1: Ya, Dek Putri.
0: Iya, Ibu. Biar nggak menjerit nanti semetonnya ya. Udah dekat hari raya ini lagi ya.
1: Iya, 37 nih kan. Per kilo ini
0: kan. Astengkara tidak naik-naik lagi ya.
1: Iya.
0: Tinggi. Mau kasih lagu dulu buat Bu Lodra. Mau lagu apa hari ini?
1: Iya, lagu Api DN. Madu dan racun ya.
0: Oh, inggi.
1: Salam-salam dulu sedikit ya Putri.
0: Inggi, silahkan Ibu.
1: Biru Jerman, bunga anai biru. Pak Dede Mahendra, Pak Dejita, semua penyiarnya ya Putri ya.
0: Iya Ibu.
1: Tidak bagus Haji Bawo naik. Mengatu, Pak Tut Panji, Kak Eka Prage, Pak Eka Mama, Mandalana, Pak Tut Ladru, naik batuk. Semangat ada Ladru, suaranya merdu sekali.
0: Inge.
1: Kak Tiatep, naik semangat, suara kaget. Pak D. Tarja, Pak Dodi, naik Pak Dodi. Pak Dedi, Pak Dejapo, Pak Kemang Pandu, naik Pak Mang, Genang, Nantur, Pak Kemang. Juru Mangku Sudani, naik Juru Mangku. Pak Yanarbo, Bu Putu Keboiwo, naik Bu Putu. Bung Yang Yoga, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sembidi, Juru Epa, naik Juru Epa. Bu Sinta, naik Bu. Nanti dulu.
0: Inge.
1: Siapa lagi nih ya? Jero Narsuci, naik Jero. Agung Biang Sano, datang mengadu. Jero Sandro, Bu Lu Sekar, Nini, Dania sama kakek ya.
0: Inge.
1: Nika, naik nih. Mbak Handira, Mbak Tunini, Mbak Ayuna, Mbak Budde Kardiase, Mahelin.
0: Mahelin.
1: Ya, Mbak Nini Agus, dari Nini Agus. Jangan menggebu. Dadang sahur, dan adang. Nini Santa sama kakek ya naik nih. Hegi naik, Tini yang pesawat, Tini yang Tusri naik ya.
0: Inge.
1: Ya begitu aja ya Putri, pangta kakek ngambil gala.
0: Inge, Bu Lodra. Seksama.
1: Dadah, bye-bye
0: Bu Lodra. Terima kasih sudah meramaikan Pro Dangdut ye. Ayo disusul Bu Lodranya Reke dan Rai. Siapa yang mau menyusul Bu Lodra silahkan untuk naik di sore hari ini di line telepon. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbak Putri sayangku, Pak Eka Mambal.
0: Oh Pak Eka, ya ampun, gimana kabarnya?
2: Baik-baik saja, piye kabar Mbak Putri?
0: Astengkara, ape-ape wae.
2: Iya.
0: Ya ampun, lama ya, gak ketemu ya. Lama sekali lo nggak ketemu beneran. Sudah dicolek-colek sama
2: iya,
0: teman-teman.
2: Sibuk saja dari Jakarta kemarin.
0: Oh gitu. Ya. Sekarang udah di Bali lagi. Oke.
2: Terus ini lagunya pasti hafal ini lagunya wong.
0: Apa?
2: Nyari ini semua ya.
0: Mau lagu apa?
2: Terminal Madiun. Ngawi, kenanganku.
0: Aduh. Lanjutin dong, Pak.
2: Yen ki aku kangen karo sriramu. Tak elus-elus foto nang dompetku. Yen aku kangen ambek Mak Putri, tak kongkon nyoba dompete.
0: Kenapa dompetnya?
2: Sorry ya Mak Putri, kayak gel apa gel udruan
0: sedikit. Iya, yang penting Pak Eka happy deh, saya ikut aja deh.
2: Bagaimana lagunya, enak nggak?
0: Enak lagunya, nanti kita dendangkan ya yang lengkapnya ya.
2: Itu lagunya Cak Nan tuh. Cak Nan.
0: Tapi ini versinya yang Andika Mahesa, nggak apa-apa ya?
2: Iya, itu lagunya tahu dong?
0: Tahu, pernah
2: lagunya,
0: kan
2: diputarkan. Lagunya Madiun tuh.
0: Tahu pernah di ini pernah diputerin.
2: Iya. Nah, ini udah anu dulu request dulu padanya.
0: Salam-salam.
2: Halo Bu Lodre, sayangku. Itu nek naik tuh cuwer itu Mbak Putri.
0: Menggelegar ya.
2: Bu Vera belum naik nih ya. Merdeka-merdeka itu. Terus Mangkus Dani, ini Ayuna, ini Tunindi, terus siapa namanya lagi Jero Susi, Bu Eka BB, Pak Ketut Mancung piye kabari. Terima kasih koleganya Pak Ketut Mancung, Pak Yanarbo. Ini lagu ini tak Pak Anu Pak Ketut, Pak Yanarbo. Sampai niki sibuk-sibuk terus. Ini lagunya tak Madiun Banyoal Ngawi tak tidak anu tak dua request. Ya satu lagunya pasti betul ya.
0: Iya, kalau ya. Pak Yan biasanya ya.
2: Getuh asale teketelor gitu.
0: Iya, betul. Itu dah lagunya.
2: Getuh ikut tombone opo. Ya, gitu dah lagunya. Ojo ngono mas, ojo ngono. Wis kadung janji mengku aku gelap.
0: Asik. Gini nih enak ya kalau Pak Eka pasti langsung dinyanyiin.
2: Padang bulan, ayo konco podo dolinan.
0: Iya.
2: Ini lagu favorit saya nih Pak.
0: Gitu makanya langsung ya pengen bernyanyi langsung Pak Eka ya.
2: biar happy
0: perempatnya
2: ya. Lagunya bagus apa enggak?
0: Bagus dong.
2: Boleh kan? Ya.
0: Iya.
2: Bagian ini lagi siapa namanya? Nini Ita. Kak Eka Plago. Terus siapa namanya? Kak Ketut Ngordaya, Pak Ketut Wiko. Mbak Bu Putri yang udah di Sedang tetanggaku ya. Biang Asri mengumumi tetangga ini Agus kelebang kelebung gitu.
0: Ciri khas itu.
2: Terus, siapa nama lagi ini loh? Siapa namanya lagi Pak siapa namanya lupa saya. Bu Eka boy.
0: Oh Bu Eka BB.
2: Ini nama Bu Eka. Ketumin kalau kalem saja dibicarain dua nyelak-nyelak tuh kok.
0: Nanti biasanya penutup pasti naik. Ya.
2: Bu Jerman ini tuh Ade. Ibu Putu Kebo Ibu Putu Kebo Iwo. Ibu Sekar. Ya, Sekar Patung ini ya. Siapa namanya itu Niang Murni. Terus siapa namanya lagi itu? Buat ini Mbak Mak Putri nih pulang hati-hati ya Mak ya.
0: Oke, Pak Eka.
2: Semoga sehat anak-anak yang kecil itu ya.
0: Astungkara.
2: Biar lucu sampai di rumah biar aduh sayang.
0: Iya. Hiburan
2: ya. Iya Mak Putri, itu dulu ya.
0: Iya Pak Eka.
2: Yang lain dibungkus ya nanti malam nih dapat naik ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, tak sabar di Bang ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya, bye bye. Dadah.
0: Dadah bye bye Pak Eka. Wah, senang banget nih hari ini banyak yang yang sudah lama tidak bersua gitu tiba-tiba ketemu lagi di udara ya. Semoga nanti juga ada yang gabung lagi ya. Tapi sekarang Putri mau dendangkan dulu lagunya ya. Ada Madu dan Racun dan juga Madiun Ngawi.

0: Tari Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Tampak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
1: Hey,
2: aduh, liwayannya kengken sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
2: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Hey, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

Raka dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Raiki dan Rai, setelah tadi mengudara ya dua lagu requestan dari Raiki dan Rai yang sudah bergabung di line telepon. Dan sekarang supaya adil ya, Putri akan membacakan dulu pesan WhatsApp yang sudah masuk sore hari ini. Karena sudah ada beberapa semeton yang antri juga di WhatsApp ya. Sore hari ini ada Pak Arya di seputaran Tabanan ikut bergabung. Gek Putri, selamat sore, salam semangat. Titip salam buat semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Selamat tugas, Gek Putri. Oke, astengkara ya Pak Arya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga Mbah Indira ya. Selamat sore, Gek Putri. Mbah monitor juga bergoyang sendirian sambil jalan-jalan. Salam buat si kecil ya, sehat selalu, astengkara. Terima kasih Mbah Indira. Dari seputaran Bangli ada Ibu Janura yang ikut bergabung ya, dan katanya kirim salam untuk Tante Jerman, Bu Eka Bebe, Mbah Indira, Nini Santa dan Peka, Odah Weni, Jero Cita, Niang Kirana, Putri Manggis, Odah Bani, Ibu Putu Kebo Iwe, Bu Sinta, Bu Adi, kemudian ada Pak Yanarbe, Pak Eka Mambal, Pak Komang Pandu, Pak Kak Mangku Sudani. Dan terima kasih untuk Gek Putri, salam Rahayu, Rahayu Mewali Bu ya, terima kasih. Ada Bu Tukebo Iwo juga yang ikut monitor dan minta ditarik ya, semoga abis ini bisa naik Bu Tu. Lanjut.

0: lagi ada Nini Hayuna. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kompak Ge Putri kepada semua penggemar Pro Dangdut. Semoga selalu sehat, astengkare. Selamat sore Ge Putri, hati yang ikutan dangdut adalah kita. Dari Bu Wayan Suartini di seputaran Sedang ya. Ada Pak Tut Mancung yang hari ini ngambul nih kayaknya ya, karena nggak bisa naik. Ya Putri nggak bisa masuk, dada babay katanya ya. Ya ampun Pak Tut, sabar ya Pak Tut ya, semoga nanti bisa naik juga ya. Lanjut lagi, Om Swastiastu selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kenal Ge Putri, Titiang, Bu Ati dari Drupadi. Oh ya, salam kenal Ibu ya. Ikutan bergoyang dangdut, hampir 7 bulan tidak masuk. Selamat bertugas, semangat, semoga sukses. Dadah, bye-bye. Ibu, nanti kalau bisa ikutan naik juga, Bu ya. Sudah 7 bulan libur, sekarang waktunya comeback, Ibu ya. Mbah Mangku Prajapati pemenang juga ikut colek-colek di WA ya. Terima kasih semua yang sudah gabung di WA. Dan sekarang saatnya untuk buka line telepon. Yang tadi minta ditarik atau mungkin tadi ada yang belum sempat masuk pengen naik juga gitu ya. Langsung saja di 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini kayaknya Pak Mang Pandu deh.
1: Enggak.
0: Ah, masa?
1: Iya.
0: Kalau benar dapat apa?
1: Hah?
0: Kalau saya benar dapat apa?
1: Dapat lagu saya.
0: Oh gitu. Jadi penyiarnya yang dapat hadiah lagu nanti ya.
1: Iya.
0: Inge Pak Mang.
1: Gimana kabarnya?
0: Astungkara baik. Pak Mang juga gimana?
1: Ya. Ya sudah.
0: Sudah sehat nge? Ya. Astungkara sehat pokoknya.
1: Belum sehat penuh ya.
0: Astungkara cepat pokoknya sehat dan pulih Pak Man ya.
1: Astungkara tetap semangat.
0: Inge semangat selalu ya. Pokoknya.
1: Tadi ada Pak Eka.
0: Iya, Pak Eka Mambal.
1: Oh, Pak Eka Mambal. Oke, kabar Pak Eka. Ya, moga sehat.
0: Astengkara.
1: Ya, ya kulo nang Jawa juga dulu.
0: Suwe. Waduh, semua bisa berbahasa Jawa nih. Penyiarnya yang mundur nih kalau gini. Gak ngerti.
1: Eh, ya. Hope you, ya. Happy always.
0: Dibalas sama Pak Mang Pandu. Ini ya, Pak Mang, Pak Mang. Mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Soalnya banyak sekali dangdutnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Yang paling pas sama suasana hati mungkin.

0: putri, agar
1: Yeah.
0: putri tahu siapa kumang pandu.
1: Asik. Kalau itu Hamdan ATT, ini berarti Pandu ATT ya.
0: Itu apa ya judul lagunya, orang
1: Termiskin
0: termiskin
1: di dunia.
0: orang boy termiskin di
1: Termiskin di
0: dunia
1: dunia.
0: ya,
1: Semoga hanya lagu ya, Bik Mang ya.
0: ya mudah-mudahan. Salam-salamnya
1: Inggi silahkan.
0: tadi Pak Eka Mambal ya, sehat selalu Pak Eka ya,
1: Astagfirullah.
0: terus aku meninggi ya Pak
1: Nah, yuk siapa
0: Pak
1: lagi?
0: Yanarto, terus Pak Manceng Ojo Ojo ngambul sambul Pak terus Bu EKBB.
1: Iya.
0: Ibu Lodra jangan naikin bunganya Bu Lodra.
1: Nanti kita yang menjerit, bukan Bu Lodra yang
0: Iya.
1: menjerit.
0: Terus siapa Bu? Nanti jadi galuhnya di sini ya, kapan-kapannya Bu Lodra.
1: Inggih,
0: Terus
1: astungkara.
0: ya siapa lagi Bu Jerman, Bu Sinta, Bu Eka Sempidi, Bu EKBB, Bu Loh. Eka Satung, Pak Pak Eka Plaga, Bu Kebo Iwo, tak berani lagi bilang.
1: Penglebutnya lah.
0: Bu Ampura, ya maaf, Bu Putu Kebo Iwo, Bu Putu Sekarini yang cantik.
1: Iya, bercanda
0: Ya.
1: Bu tuh ya.
0: Terus siapa lagi ya, pokoknya semua ya. Ah, ini ada salam dari Nini Santa, Nini
1: Oh, iya.
0: Dania, Kak Dania, juga Pak Devi, ini Ita sama Mbah Tu Nindi ya juga ini Tuadi juga ya Ibu
1: Inge.
0: Vera Merdeka
1: Nah, iya.
0: ya terus Om Mahindira juga nih yang Sri terus Gung Biang Mesin ada nih yang Kirana Ibu siapa ini Ayuna
1: Oh, Hayuna.
0: Ibu Ayuna Ibu Ana di Wangaya Gede juga Bu Ani di Kapal. Ya pokoknya semuanya ya taruh di keranjang yang
1: Oh,
0: besar aja.
1: yeah.
0: Ya
1: Biar gak
0: semuanya
1: pengap ya.
0: Pak. Iya nanti kalau dibungkus kan kasihan apalagi suasana panas. Biar
1: Inge, Pak Boy.
0: sejuk nih.
1: Inge, inge.
0: Terima kasih atas waktu.
1: Inge, terima kasih
0: Dadah
1: kembali.
0: bye-bye.
1: Dadah, bye-bye Pak Mang Pandu. Oke, Pak Mang Pandu tadi requestnya termiskin di dunia ya dari Hamdan ATT. Kita dendangkan ya, Reke dan Rai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Rakyat dan Rai tidak terasa sudah menuju jam 5 sore dan itu artinya Prodangdut edisi hari ini harus pamit undur diri dulu ya. Tapi Putri masih akan menemani Rakyat dan Rai sampai nanti usai di jam 7 malam. Dan selepas ini Putri akan lanjutkan kebersamaan kita di Lingsir Sanje.

Rekaran Rai Persebaya Surabaya sukses menjuarai Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti dengan skor 7-6 usai bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Kamis 6 Agustus 2026. Gelar tersebut menjadi trofi Piala Presiden pertama bagi Bajul Ijo sekaligus mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar bergengsi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam konferensi pers mengaku bangga atas perjuangan para pemainnya yang tetap menunjukkan semangat juang meski memiliki waktu pemulihan yang sangat singkat. Menurutnya, Persebaya tampil lebih baik dan layak menjadi juara. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rekalan Rai Putri Kanton Iki Nyaring Rekalan Rai Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Rekalan Rai niki sampun ringgalah jam 5 nggih. Antuk punika iring titian iki ring program duwene lingsir sanja sane pastika pacang maosang destinasi wisata lokal. Yen wau niki sampun ajak Putri bergoyang-goyang berjoget ngenten nggih mangga semangat niki ringgalah jam 3 kantos jam 5 ngenten nggih pro dangdut wau. Sane mangke niki ngiring kembali niki ngerajegang budaya Bali nggih pastika mengingat-ingat kembali napi ke mantan iki destinasi-destinasi wisata sane wenten ring Bali kenten nggih. Astung karep mleh jebos wenten iki informasi pacang Putri bagikan kenten nggih. Mangda Presiden iki Rekalan Rai menambah informasi utawi niki menjadi referensi kenten nggih. Minap wenten iki sane jagi melancaran melalui lali sareng orang tersayang. Mleh jebos ngiring niki sarengin Putri ring informasi destinasi wisata lokal.

0: yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
1: Wih, lama gak kesini, rumah Bu Agung makin keren aja nih.
2: Ah, biasa aja.
1: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, ibu, ibu lihat nih, akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu, lihat nih.
2: Wah, syukurlah Agung, usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya bener, Bu, terus uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
1: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
1: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
1: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Gak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
1: Kirain sampah. Ternyata berkah.
4: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Dan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakelan Rai, sila niki semeton di tiang saking Kabupaten Kelungkung. Nah, pastikan niki sampun enten asing anto objek wisata Kertegose, nggih. Atau mungkin niki semeton ring Gianyar, sane kantun nampak niki ring Kelungkung, kitan nggih, mewah widangan lianan sane wenten ring Bali, kitan nggih. Kementerian Kertegose puniki Rakelan Rai, niki wantaje kompleks bangunan bersejarah. Sane merupakan niki peninggalan Kerajaan Kelungkung, nggih. Sane dumunan niki difungsikan sebagai balai pengadilan tradisional ring Bali. Nah, genahnya niki ring tepat pusat kota Kabupaten Kelungkung, nggih. Genah puniki Rakelan Rai, kedah dosen silih sinunggil genah wisata budaya sane ikonik ring Bali Timur, nggih. Satu kali Rakelan Rai, arsitektur bangunan sane megah, lan pastikan iki keunikannya kenten nggih wonten lukisan wayang kuno ring langit-langit bangunan Kertegose punika.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Rai kelan rai ngelantur niki informasi ngeninin inde genah pariwisata Kertagose nggih ring Kabupaten Klungkung Bali. Dan rai kelan rai Kertagose puniki dibangun ring awal abad ke-18 nggih nika sekitar tahun 1700 Masehi rai kelan rai. Nika dibangun oleh Dewa Agung Jambe utawi Dewa Agung Gusti Sideman. Niki sebagai bagian dari kompleks Istana Kerajaan Klungkung utawi sane kebawasan Taler Puri Agung Semarapura nggih. Nah, untuk arti nama niki rekelan rai nggih, Kertagose sendiri niki kan terbagi antuk dua kata nggih, Kerta dan Gose. Kerta punika berarti aman, tentram lan adil ngenten nggih. Nah, Gose punika berarti tempat bertukar pikiran utawi genah musyawarah ngenten nggih. Nah, untuk punika rekelan rai yang ning rerah dari arti kata namanya kenten nggih Kertagose punika genah bertukar pikiran atau musyawarah sane aman, tentram lan adil kenten nggih. Untuk punika dulu

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tar.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
2: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Perkenalan Rai, objek wisata Kartagosa puniki dibagi untuk tiga bangunan ya, utawi tiga wilayah nih Perkenalan Rai. Yang pertama wonten Balai Kartagosa nggih, sanya niki di langit-langitnya nih dihiasi ribuan lukisan wayang gaya kamasan nggih, niki kedadosan ikon taler raring Kartagosa puniki. Nah, seni kaping kali rekalan rai nika wentan Balai Kambang utawi kebawasan taler Taman Gili nggih, niki wantah je genah pavilion rekalan rai nggih. Lan kaping tiga niki wentan Museum Semarajaya nggih, niki menggunakan arsitektur perpaduan gaya Bali lan Eropa. Rekalan rai seni durung nggak boleh berkunjung ya nggih ring Kartagosa. Niki putri wentan informasi genahnya nih, nika ring Jalan Kenangan nomor 11 Semarapura Kelot, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali. Posisinya nih rekalan rai strategis nggih, sampean khawatir santukan niki tepat berada ring depan kantor Bupati Klungkung lan Monumen Puputan Klungkung nggih. Dadasnya nih niki lebih mudah untuk mencari nggih rekalan rai. Nah, untuk informasi tiket masuk nih rekalan rai untuk dewasa wisatawan domestik nika Rp25.000 per orang, lan wisatawan asing dewasa nika Rp50.000 per orang. Untuk anak-anak nika ring usia 5 sampai 10 tahun nggih. Untuk anak-anak wisatawan domestik Rp15.000 per orang, lan anak-anak wisatawan asing ring harga Rp25.000 per orang. Sampun buka ring jam kute semang rekalan rai nyantos niki jam 5 sore. Wenten genah parkir sana luas, toilet umum, penyewaan kain utawi kamen genten nggih. Santukan niki termasuk area suci dadasnya ne wisatawan niki biasanya ne diharapkan untuk menggunakan kamen ya rekalan rai. Tala niki wenten toko souvenir kerajinan tangan ring masyarakat lokal. Becik pisan kira rekalan rai niki salah satu niki objek wisata sejarah sane wenten ring Bali lan pastike kantun ajak lan lestari nyantos mangkin. Rekalan rai punika wawu informasi ngeneni destinasi wisata nggih sane wenten ring lokal Bali. Oleh jebol sering galah jam 5 kaliwat 55 menit pacang iring titian jagi nyaga yang mepuja trisandya. Sedereng punika ngiring piarsa yang tembang sane pacang munggah.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

begitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sekananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

tujuan iraga urip ring jagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah darmu sane angin dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang

Kelan rai wau samput senarang sami nguncarang puja trisandia demogi sami jagat balini ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Sane mangkin rek kelan rai pacang ireng titia mewali ring program duene ring lingsir sanja. Sane ring galah jam 6 puniki kantos meleh jebos galah jam 7 pacang mausin adat istiadat lokal sane wentan ring Bali. Sedurung punikah rekalan rai, renggalah jam 6 kaliwat 21 menit. Pacang wentan iki azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sedurung punikah ngirim piar sayang rekalan rai, niki wentan tembang lan informasi sani pacang munggah.

apa sing sibut-sibut murid abang cening rajin melajah ngawan rumahnya di cening abang dua panikah mapan anaknya mawasan sing kone mula ada timpa

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Tari Sanghyang Bocok. Tari Sanghyang Bocok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bocok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bocok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bocok ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwonan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sanghyang Bocok akan menari persis seperti bocok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bocok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi Rakyat dan Rai, saya akan ajak untuk kembali di program Lingsir Sanja yang tentunya akan membawakan informasi seputar adat, istiadat, dan budaya lokal Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rakelan rai tradisi mesangi utawi kebalsang talar metata atau mepandes nge ring Bali. Dan pun iki silih senenggil upacara sakral nge. Sane iki ditandai dengan memotong gigi bagi para yowano utawi remaja niki sane sampun menginjak usia dewasa. Nah, ritual puniki rekelan rai tujuannya anggen mengikis 6 sifat buruk ring angge sarire nggih utawi niki sane kebawasang 1000 genten nggih. Talar pinaka tradisi sane mewujudkan rasa bakti majeng ring para rerame. Inggih rekelan rai kadibawasang wau santukan tradisi puniki wau dados kelaksanaan yening irage sampun menek kelih genten nggih. Tradisi puniki talar menandakan seseorang punika sampun beranjak dewasa utawi menek kelih wawu nggih, yani sampun mesangi pastika sampun menek kelih kanten nggih. Talar niki pastika tujuan utamanya ini ingin mengikis 1000 punika nggih, sekadi kawentenan amarah, serakah lan iri hati. Sane pastika samian jatme meduwe kanten nggih. Nah, talar niki tujuannya ini angin membayar hutang moral orang tua kepada anaknya. Ye, jadi hubungan antara rerame lan pianak niki juga hubungannya. Ye, ring upacara mepandes puniki utawi mesangi kenten ye. Niki nenten je dipotong secara benar-benar dipotong kenten ye. Santukan gigi puniki kan juga padat kenten ye. Prosesnya sebenarnya niki dikikir ye rekelan rai. Mengikir utawi meratakan niki 6 gigi rahang atas nggih, ring 4 gigi seri lan 2 gigi taring nika sebanyak 3 kali biasanya dilakukan prosesnya nggih. Nah, menggunakan niki pengganjal nika tebu nggih sane digigit kenten ring mulut mangda niki nenten tergigit saat melakukan proses pengikisan utawi pengikiran tersebut nggih. Talar niki raga sane mesangih utawi metatah puniki berkumur nganggen air kelapa ngenten nggih lan mencicipi 6 rasa utawi satrasa ngenten nggih sekadi wonten pahit, asam, pedas, asin, sepet lan manis nggih. Niki pinaka simbol kehidupan sane seimbang nggih wonten sane becik, sane nenten becik, pahit, manis kenten nggih. Niki wonten talar simbolnya ini ketika iraga melaksanakan prosesi metatah puniki.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

Ora kelan rai nenten kerasa niki sampun nampak renggalah jam pitu wengi. Punika artinya nih putri harus pamit dumun nih kira kelan rai nggih. Sangkan ke banda antuk gala landu mogi niki benjengan presiden nyarengin malih rai kelan rai pasti kering pro 4 RRI dan pasar. Nah rai kelan rai titiang ngotrangsik semua ping banget majeng ring rai kelan rai seni sampun nyarengin titiang renggalah jam 3 kantos mangkin niki puput renggalah jam pitu wengi nggih. Paling jebos nika pacang wentan sama tuan titiang beli tutmus nggih husan acara lila cita sanai pastika pacang nyarengi rekelan rai nyantos ga kantos jalah jam roras nggih rekelan rai sanai mangkin titiang puputan antuk ngaturang para mesanti om santi santi santi om.

0: Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur bina kadinyane. Penggunaan artificial intelligence utawi AI kerasa yang presiden nincapang produktivitas baga pendidikan miwah genah mekarya. Pauahan cuaca dados tantangan sane kearepin antuk para pembudidaya anggrek. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rakelan rai, penggunaan artificial intelligence utawi AI karasa yang presiden nincapang produktivitas baga pendidikan miwah genah mekarya. Dosen ilmu komunikasi Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel Esos MSI, ngawedarang risiko utama ngawiguna yang AI, inggih punika icalnya ne keaslian asil pikayun, yening samian nganggen cawisan saking AI. Sayuaktiane, AI punika wantah piranti anggen ngawantu, boyoja anggen ngukuhang pikayun lan ngentosin kewagedan manusane. Amanda ngawedarang, make kepangge kramane ngawiguna yang AI, nanging nenten ngemargi yang proses analisis, utawi mikayunin malih napi sujatin untuk casisan punika. Dan ingap tiang, pungkurang kramane sami mangda sayan wicaksana sejeroning ngawiguna yang AI. Gatra selanturnya nih, pemerintah kota Denpasar ngusulang rencana perubahan kebijakan umum APBD KUA dan rancangan perubahan prioritas lan platform anggaran sementara PPAS Warse Anggaran 2026 untuk proyeksi pendapatan daerah pewilangannya ne 3,24 triliun rupiah. Nilai punika nincap 162,28 miliar saihang ring rancangan sedurungnya ne ring angka 3,08 triliun. Panincapan pikoleh punika kawedarang ring rapat paripurna kaping solas masa persidangan kalih warse duang tali 6 likur DPRD Kota Denpasar Rahina Warespati tanggal 6 Agustus duang tali 6 likur. Ring pidato pengantar Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sane kewacen Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa latarang penincapan pendapatan daerah karembe antuk penincapan pendapatan asli daerah utawi PAD. Sadurungnya nih PAD karincikan 2,5 triliun rupiah, laris nincap 2,22 triliun utawi mawawah 170,25 miliar rupiah.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai, pauahan cuaca dados tantangan sane kearepin antuk para pembudidaya anggrek. Anomali cuaca presiden ngiusin kawentenan tetanduran punika turmaning muatang tate pidap-dap miare sane sayan becik. Sang sane madue duta orchid I Madiyase ngawedarang pauahan cuaca pinake sinalih tunggil pikobet sejroning ngemargiang budidaya anggrek. Pengalaman selami makudang warse dados dasar anggen ngayomin lan miare mangda tetanduran anggrek praside kemargiang becik. Madiyase ngawawahin budidaya anggrek naler patut telaten. Miara anggrek nenten wantah pinake hobi, sakemaon patut kadasarin antuk rasa sabar lan rasa tresna mangda tetanduran anggrek prasida maurip becik. Gatra selanturnya nih, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali terus nyiaga yang patriot olahraganya nih, mangda andal tedun maadu ring pekan olahraga nasional PON bela diri bulan Oktober ring Sulawesi Utara. Tes fisik sampun kemargiang tanggal 2 Agustus anggen ngukur kualitas atlet sadurung kemargiang pemusatan latihan. Sekretaris Umum KONI Bali, Ketut Jagarsunu, majang ring RRI ngawedarang ring PON bela diri Bali pacang ngirim pitung daseng siki atlet saking pepitu cabang olahraga inggih punika hapkido, kickboxing, kuras, tinju, IBCA MMA, yongmodo lan muay thai. Ring PON bela diri inucap Bali keancaran prasida molehan kalih dase medali emas nalar keaptiang molehan ranking 4 besar. Kabit Bidang Pembinaan lan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka, ngawadarang seleksi ketat sampun kemargiang sejroning nentuang tim definitif PON bela diri ring sulut. Ingge pamirsa wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane prasida kator wengine manggen. Titiang Putri kesarengin pengrembe gatra basa Bali ngeluk serma pamit. Puputan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau, sampun iring Titiang, miar sayang gatra basa Bali.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
5: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir. Jangan-jangan stunting.
4: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
5: Loh, bedanya apa, Bu?
4: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
5: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
4: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
6: Pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
7: Opokan dan lempet khas kusambe. Pepes ikan khas kusambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.
8: Anak ibu sudah bangun. Laper ya, nak? mau Mimi ASI ya? Cuk, cuk, cuk.
9: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya, Bu?
8: Iya dong, Nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
9: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
8: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
9: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
8: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
9: Oh, jadi gitu ya, Bu.
10: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata Subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata Subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Jakarta Barat Imron Syahrin hari ini mengatakan mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya membangun karakter pelajar yang peduli lingkungan melalui budaya memilah sampah dan ketahanan pangan. Program ini juga didukung Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dengan mengintegrasikan pengolahan sampah menjadi kompos untuk urban farming serta pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi. Beralih ke berita yang lain, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Aten Munajat mendorong optimalisasi program seni dan budaya di sekolah sebagai upaya membentuk karakter peserta didik yang berakhlak, toleran dan mencintai budaya bangsa. Hari ini ia mengatakan pendidikan seni dan budaya harus menjadi bagian dari pembelajaran dan aktivitas sekolah, tidak hanya sebatas kegiatan ekstrakurikuler. Karena menurutnya penguatan nilai budaya dan kolaborasi dengan seniman serta budayawan penting dilakukan untuk menangkal dampak negatif perkembangan teknologi sekaligus membangun generasi yang berkarakter dan bangga terhadap budaya Indonesia. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta, Abang Po di interval terakhir di rangkaian Belantik Obrolan Tanpa Teks. Saya mau update dulu nih informasi buat Abang Po ini dari desa di Aceh Timur. Ternyata mereka sudah mempersiapkan tenun dan juga anyaman tikar yang bersiap untuk tembus ke pasar dunia nih Abang Po. Keren banget. Jadi sejumlah desa di Kabupaten Aceh Timur ini sudah mulai nih terus mengerjakan yang namanya tenun, terus juga menganyam tikar yang memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Nah, jadi dari keterampilan yang diwariskan lintas generasi ini lahir deh beragam produk kriya yang gak cuma mencerminkan identitas budaya Aceh, tetapi juga udah ngejangkau pasar di luar negeri melalui pelaku UMKM setempat. Dan sekarang bagi para penenun dan juga anyaman tikar Aceh Timur ini semakin berkembang juga semakin terbuka karena dari Kemenparekraf menyatakan dukungannya untuk memperkuat ekosistem kriya tersebut melalui pembinaan, perluasan akses pasar hingga program desa kreatif. Harapannya nih, kerajinan yang tumbuh dari desa-desa di Aceh Timur ini bisa naik kelas menjadi penggerak ekonomi lokal dan juga sekaligus memperluas jejaknya di pasar internasional. Wow. Jadi ada dua sektor UMKM kriya yang udah beroperasi ya, termasuk mengikuti sejumlah pameran, bahkan bisa menembus ke pasar luar negeri. Nah, termasuk juga ada dukungan serta pembinaan dari Kementerian Ekraf, baik insentif maupun juga pelatihan kriya, supaya bisa ekspansi pasar lebih besar, baik pasar nasional maupun juga pasar ekspor. Gak sabar nih, ngelihat tikar atau tenun khas dari Aceh bisa dipakai sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beda negara di negara lain.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, atur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah, bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu, Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin. Makasih ya, Bang.
0: Iya.
2: Yuk, dukung dan kembangkan UMKM. Karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kepilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suling ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyependa bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, itu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah satu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah, yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sejajarnya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing, menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang bagus dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum yang lengkaringan belum, yang menyebabkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing pohon.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya,

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
0: Iya.
1: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
1: Iya deh.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta, Abang Empo, informasi berikutnya. Sebentar ya. Ini dia, kalau misalnya kita berangkat ke Bali, itu biasanya kan transportasinya kan kita biasanya pakai ojek online, ya nggak sih? Terus juga taksi, karena di sana belum banyak Transum yang mungkin agak ramah untuk para wisatawan. Tapi tenang aja nih ya Abang Empo, Bali ini bakalan punya moda transportasi massal yang berupa tram yang bakal ngubungin wilayah Kuta dan juga Canggu di Kuta Utara Badung. Rencananya tram bakal dibangun dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang akan melaju di jalur khusus yang bakal dibangun nantinya nih Abang Empo. Jadi memang sebenarnya pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel ini dinilai menjadi salah satu solusi utama buat memecahkan ketimpangan pembangunan serta memicu pertumbuhan wilayah baru. Nah, sistem konektivitasnya ini diyakini bisa nih buat ngegerakin roda perekonomian masyarakat lokal secara lebih merata ke pelosok daerah. Nah, jadi Pemkab Badung Bali juga udah merancang pelebaran jalan utama serta penyediaan jalur khusus. Rencana tersebut memang disiapin nih supaya moda transportasi publik yang dibangun ini nggak bakal terjebak dalam arus kemacetan. Jadi dari total lebar jalan yang bakal dibangun selebar 24 meter, pemerintah daerah bakal membaginya untuk median, trotoar, hingga pemenuhan garis sempadan bangunan atau GSB. Gitu, jadi supaya jalurnya enak, buat trotoar ada, buat tram ada, buat pengguna jalan yang biasa juga ada. Dan bisa memudahkan transportasi supaya ada pilihan lain selain menggunakan ojek online ataupun juga menyewa kendaraan roda 2. Informasi tadi juga Bapak sekaligus menutup kebersamaan kita di rangkaian Belantai Kobrolan Tanpa Tes untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak buat Bapak sudah bergabung. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral termasuk Ikan Nai di Pantai, pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang. Pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
3: Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Hangi pemirsa, rakalan rai sahabat budaya sanekan tun iring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah pada magena ring wungi becik meka dimangkin. Dumugi panggihin di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Muali male di tiang ketut mus jagi ngiring sementara rakalan rai pemirsa sarang sami. Yeh ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk di tengah turun tembang-tembang pop Bali. Nah, ring rahina sukre tanggal 7 Agustus warsa duang tali duang senem puniki. Di tiang jagi pacang ngiring sementara kalah rahing antara segala di tiang puput bertugas ring galah jam rora sungi malah jebos. Pemirsa sarang sami pastikan malah jebos jagi pacang sangra di tiang ring lain telpon 223361. Utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar nge durus munga durus. Megatre terkonek-konek sawitre druwene makasami. Nah pemirsa rakalan rai sedereng ditanya jagi pacang aturan temang pengawit nggih sekali sane sampun-sampun memargi acara druwene jagi pacang aturan ditiang drama legenda nggih sane mejudul Lulut kinten nggih. Nah rakalan rai pemirsa sarang sami sampun nang mriki tetap satya ring prompat suara budaya Bali terus tumun pirsa yang drama mini legenda dengan judul Lulut.

0: Dikisahkan di kayangan ada raksasa dua bersaudara, namanya I Gudung Pasu dan I Bawi Srenggi. Mereka sama-sama tertarik dengan kecantikan Dewi Sri.
1: Saudaraku Bawi Srenggi, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Sudahlah, mengalahlah. Walaupun kau bersikeras, kau pasti gak akan berhasil. Lagi pula, Dewi Sri pasti memilih aku. Aku cinta padanya, begitu juga dia.
2: Omong kosong apa itu, Gudeg Pasu? Kau meremehkan aku ya? Kalau memang kau sakti, lawan aku. Siapa yang menang, maka dialah yang berhak atas Dewi Sri.
1: Oh, begitu ya. Baiklah. Tapi, kita sama-sama penghuni surga loka. Jangan sampai Dewi Sri tahu kalau kita berperang.
2: Baiklah, baiklah. Mari kita mencari tempat yang lain.
0: Benar saja, perang pun dimulai. Makin lama makin bertambah hebat. Sentuhan senjata sangat membisingkan. Api yang timbul akibat sentuhan senjata itu bagaikan kilat yang membelah dunia. Namun sedikitpun tubuh mereka tidak terluka. Akhirnya peperangan itu mereka hentikan. Karena mereka sama-sama yakin bila diteruskan tidak akan ada yang kalah atau menang.
1: Sudahlah Bawi Srenggi, walaupun diteruskan kita tak akan ada yang terkalahkan.
2: Sekarang apa mau kamu?
1: Marilah kita pergi ke tempat Dewi Sri. Tapi kita ke sana hendaknya berbagi arah. Kamu dari arah barat laut dan aku sendiri menuju timur laut.

0: Mereka berjalan sesuai dengan perjanjiannya. Akhirnya, I Guduk Pasu yang mengambil arah timur laut berjumpa dengan Dewa Siwa, dan kepada Dewa Siwa dia menjelaskan apa yang hendak menjadi tujuan sehingga sampai pada tempat itu.
1: Guduk Pasu, aku mengerti maksudmu. Memang benar kuakui kecantikan dan keagungan Dewi Sri memang tiada tanding di surga loka ini. Namun sayang, Dewi Sri kini tidak lagi tinggal di sini. Ia telah turun ke dunia bersama kakaknya.

0: Dewi Sri dan Betara Sedana kini sampailah di perbatasan negara yang menjadi kekuasaan Raja Maninte, diiringi oleh abdinya yang setia, Ni Sri Tekong dan Ni Sri Kunjung. Tiba-tiba, Betari Sri terkejut setelah melihat begitu banyaknya orang yang datang.
1: Kanda Betara Rambesedana, siapakah orang-orang itu? Mengapa mereka mendekati kita? Aku takut mereka berniat jahat.
2: Kalau begitu, mari kita pergi dari tempat ini.

berpikir panjang, Dewi Sri bersama kakak dan abdinya segera menghilang dari tempat itu dan menuju ke tengah hutan belantara dan berteduh di bawah kayu ketapang kuning yang rindang dedaunannya. Tiba-tiba, datanglah Iguduk Pasu menghampiri Dewi Sri.

0: Wahai Juwitaku Betari Sri, syukurlah Dewi saya jumpai di sini. Karena telah sekian lama Dewi meninggalkan surga loka. Sungguh, saya sangat khawatir tidak dapat berjumpa lagi. Oh, Dewiku, rasanya tidak puas jikalau saya tidak dapat mempersunting dirimu.
1: Mendengar kata-kata yang diucapkan Iguduk Pasu, Batara Rambut Sedana menjadi murka.
2: Hai kau Guduk Pasu, beraninya kau berkata demikian. Aku sebagai kakaknya tidak ikhlas menyerahkan adikku pada raksasa seperti dirimu.
0: Tenang Rambut Sedana. Jangan marah dulu, niatku baik. Oh, dari nada bicaramu aku mengerti. Mungkin kau sudah bosan hidup ya?
2: Guduk Pasu, jangan sombong kau. Sebaliknya, aku yang akan mengambil nyawamu.
1: Batara Rambut Sedana marah, langsung menyerang I Guduk Pasu. Peperangan pun dahsyat tak terelakkan lagi. Dalam suasana yang begitu menegangkan, Batara Rambut Sedana mendengar sabda dari angkasa.
3: Hai anakku, bila dengan jalan ini dewa akan membunuh I Guduk Pasu, pasti tidak akan berhasil. Sekarang tangkaplah dia dan seret ke tengah lautan lalu buang di tengah samudra.
1: Betara Rambut Sedana tidak berpikir panjang. Setelah mendengar sabda itu, lalu ia lari ke pinggir pantai. Di sana, peperangan terjadi lagi dengan dahsyatnya. Tiba-tiba Batara Rambut Sedana mencengkram I Guduk Pasu. Diseretnya ke tengah samudra, lalu dilepaskan sendirian di sana.
0: Rambut Sedana, apa dengan jalan begini kau sanggup membunuhku? Belum tentu. Tapi ingat, cita-citaku belum tercapai untuk mempersunting Dewi Sri. Tunggu pembalasanku.
1: Tiba-tiba dari samudra muncul seekor ikan besar yang merupakan penjelmaan dari I Guduk Pasu. Ikan itu bernama Bawang Uyah.

0: adikku, marilah kita turun ke Medang Kemulan. Tetapi kakak minta Dina jangan lagi memakai badan yang kita pakai sekarang.
1: Terus menggunakan badan apa, Kanda?
0: Dina harus menggunakan badan ulat kecil, namanya Lulut. Begitu juga kakak. Kau berwarna kuning dan aku berwarna putih.
1: Mengapa begitu, Kanda?
0: Karena cara ini sebagai rahasia agar bisa memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Saat muncul lulut kuning atau lulut emas, maka artinya kau turun memberikan kemurahan pangan pada manusia. Dan bila muncul lulut putih atau perak, kakak yang turun memberikan kekayaan materi kepada umat manusia.
1: Bagaimana dengan guruk pasu, Kanda?
0: Dia juga akan mengambil badan lulut, tetapi warnanya hitam atau lulut besi.
1: Apa maksudnya?
0: Ya, karena dia yang sangat mencintaimu. Tetapi bila dia muncul, maka kehancuran akan menimpa umat manusia. Untuk itu, para manusia hendaknya cepat-cepat menetralisir dengan upacara.

0: Kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, deh?
1: Tengkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenge deh, jantos nih deh, tiang ganti dungan dingin.
1: Gitu dong. Maksud yang kentena.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Inge pamirsa rakalanai sahabat budaya nge sane kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali nge. Nah mewali male ditiang ketutmus kantun nyarangin semtor rakalanai makasami niki nge ring paletan sane kaping ka pertama puniki. Wow kali teman sampun atur ditiang dalar drama regenera duwe sampun mengudara nge demogi presiden menghibur semtor rakalanai. Ring dijajah pada magenah, ring wengi becik makan dimangkin. Informasi yang ditanya niki ring seputar jalan raya muruk niki cuaca duwe terpantau cerah. Nge. Nah, durus pamirsa sareng sami sane sampun saya ger ring lain telepon duwe sang retitia nggih dua ning sampun kalah niki. Ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi, Tutmus.
0: Inge, Rahajang Wengi, Mewali.
1: Inge, Rahajang Wengi, Takut Api Gatre.
0: Gatre, kena sarang sirah jadi tiang niki.
1: Sarang Bu Ana, Wang Aya Gede.
0: Ring Wang Aya Gede, pun Api Gatre niki, Bu.
1: Aduh, dingin, kari dingin, Tutmus.
0: Pantun dingin.
1: Nggih, maresut nidu ne mare ke anu ke radio ne main radio ne mangkin.
0: Heeh.
1: Nyolek-nyolek pangan on air ruling pidan ampun teu nyidang-nyidang temen. Heeh. Tugas ngempuseng penyidang pengontaan radio. Mangkin reng kampung nyidang kenten.
0: Kenten ini.
1: Angge, ya nyidang paling kene kan donas temang manten.
0: Inge.
1: Mangkin megapre nge. Pantain masih bu Ana megapre sarang timpal-timpal kenten. Angge, megapre nge.
0: Inge durus.
1: Megapre sarang pekadanya ini dahnya bu YouTuber tengah pas tower kene Gus Bawe Mahindira. Aji Tata, Kade Ratna, Pak Made Gunawan, Bu Made Mareni, sareng Kak Oding, Pak Depolos Jaya, Pak Gede Sagite, Kute, Bolo Hawaii, Bu EKBB, Pak Eka Yana, Aji Tata, Pak Pande Kusame, Aji Uban, Sire Maling, Gek Mas, Bunda Ayu Batu Bulan, Nini Ita, Nini Ipi, Nini Mika, Pak Pandi Tame, Pak Pandi Ngabe, Kak Alwin, Jeremangku Sedani, Rahajeng, Kak Ciato, Putri Manggis, Sire Malih Nih, Biang Sri Agung, Pak Sire Malih Nih, Nini Kartika, Dewan Yang Kirana.

0: Pak Gede Supadme, Putu Yase, Yoga Saputra, Anjrok Boy, Bu Wayan Suardani, Pak Mancipa, Pak Dekarje, nih cutat maka sami.
1: Ini cutat maka sami sawitra duwe ne.
0: Liu asane ngolingi.
1: Angi sampun.
0: Angi majen tutmus. Semangat tugas nge.
1: Suk semua. Kalau
0: wali yang om santi santi santi om.
1: Ingi suk semua niki Bu Ana. Ringwang aja gede nge. Dados penelpon ka pertama ringwungi kadi mangkin nge. Nah, dulu semun ringukurnya nih Ibu Ana, nih sang ratit yang mewali maliring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ingih.
2: Tutmo. Mangka minci mangka nini Mika.
1: Nah nini Mika.
2: Pun api gatrek.
1: Gatrek ya nak. Nini pun api niki.
2: Asteng kara kalar kena.
1: Dumugi kena ngelantur kenta.
2: Napi niki anu awe gawe gedumah.
1: Nge pilih sarang pilih siki-siki.

0: ซ้ำอยู่ไปกับเบบี้เราแหละนี่นี่บะสิบาดานั่นจะรู้มากนะดรมันคุณมาลาเซ่
1: ไง
0: ปัดมาดู
1: Jalan angka niki nge dan pasar sampun munggah nyarang sentor kelarai. Demogi kena rayu niki nini nge kesarangin keluarga nyane kenten nge. Nah talar pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki nge baca detian umun wenten Blian Sener yang Banyarmas Bedulu tetap state nyarangin monitor. Suksemo niki Blian Sener yang Banyarmas Bedulu. Talar Ibu Agung Guang hadir nge, salam sarang sami mantan suksemo niki Ibu Agung. Bapak Ketut Sumarje ring Banyal Benggal kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin nge. Nah suksemo niki Bapak Ketut Sumarje sampun tetap satyo nyarang nge. Talar Mbah Indira salam Nini Mika sampun mecuer rahayung lantur nge tarik tambah. Suksemo niki Mbah nge sampun munggah ring pia WhatsApp dulu. Nah sangra di tiang malah siki semetuan dumun ring lain telepon 223361. Inge sana sampun saya ga. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nah wawu konek di tiang niki sampun munggah.
2: Ah, nak mau kenyetang pasti ngalih bin besik ke.
1: Aduh, gak kena nih kima.
2: Tado semakin nanas tung karon.
1: Eh, mungkin lantur.
2: Mus tanger masuk
1: nih.
2: Napi meniki nunas tembang sampun.
1: Nih, terus nak. Nih, sampun sami megatron niki nini tembang lah ini.
2: Sampun sami megatron niko fotokopi yang tiangnya tuh nih. Sane durung
1: niko. Nggih, durus nah, durus.
2: Bukan niko wau nggih sareng beberapa bulan sareng Pak De Karjo niko nggih. Niki acara tembang nih nanti mende ide itu. Megalang kayu gitu.
1: Megalang kayu nggih.
2: Nggih. Majang tutmus rajang tugas nggih.
1: Nggih malah jebos. Sesi malah jebos sesi napi
2: dalah wali yang
1: mah inge
2: kita bantu Pramu Santi. Santi
1: inge suksemo niki ni Mbah Indira inge sampun munggah talar nyarangin sementara kelarai mah kesami niki inge. Inge pemirsa sarang sami rakalarai sahabat budaya sanakan tetap satya iring ditiang ye. Nah iring ditiang mesanang dumun iring ditiang miarsa yang tembang sanai sampun saya gayang ditiang malih bos pasti ke ditiang muwali malih ngiring sebetul rakalarai ring ambara niki inge sangra ditiang muwali malih malih bos ring lain telpon 223361 terus mun miarsa yang tembang sakeng madelontu megaleng kayu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sane kantun tetap sadia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ring paletan sane kaping kapertama puniki galah di tiang sampun telas. Mewali meleje bos ring paletan sane kaping kali, ring sesi mecacim pedan. Nge, jagi pacang sangra di tiang, pemirsa sarang sami, ring lain telpon 223361. Iring di tiang membeli bagan cacim pedan, sekadi sane sampun-sampun memargi nyabran rahine somo. Buddha lan sukre nggih. Rekalan Rai pemirsa sarang sami sampun mergi-mergi tetap satya ring prompat suara budaya Bali.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa Rakelarai sahabat budaya inge mewali malai titiang ketutmus kantor nyarangin sementara Rakelarai ngantos galah titiang puput malai bos bertugas ring galah jam rora sungi ring panlatan saneka pengkali puniki titiang jagi pacang iring setora Rakelarai kantun ring acara kelanguan duwe kewanten ring sesi maca cimpedan inge. Nah napi wastane sangre titiang ring lain telepon 223361 aturan titiang niki dumun ugar-ugar duwe nggih. Nah mewali titiang jagi baca ngatur niki sapa sira penelpon pertama niki patut ngijenin cecimpa dan ring semeton sane tiwasana. Terus Rakelarai pamirsa sarang sami nggih. Sampun buka titiang lain telepon duwe. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahasia bumi betul.
0: Inge.
1: Yang Kak Eka Pelagon niki.
0: Kak Eka Pelagon, Gatra Rue puniki napi niki Gatra Rue.
1: Gatra betul.
0: Inge.
1: Kan nampun sampun menjantan karena pasti kom pun becik dalam ni.
0: Pasti ke.
1: Inge, biasa becik dalam.
0: Inge.
1: Mungkin tiang mencalang pimpinan
0: kan gitu. Ingi, malah je bos jawaban ruwe ring WA jawab nge.
1: Kita tiang nak apa jadul ni kini pun apa yang
0: pun apa jadul. Nge nge tiang jadi baca ngerah jawaban nih kita. Ingi.
1: Niki wentan nanang lah musuh.
0: Nanang ngelah musuh kita.
1: Anak ngelah musuh.
0: Nge.
1: Ampun kita. Wau panggihnya musuh niko tanpa samandano jak pukulo tamparo musuh niko. Ampun genten, ampun boleh mukul musuh, ipun sakitnya nampar. Ampun ipun sakitnya nampar, tahu-tahu musuhnya ane mati. Mati kek niko.
0: Nah, napi wasane. Nah, anake ngelah musuh, wau panggihna musuhe pukul tampare.
1: Nggih.
0: Ane nampar sakit, musuhe ane mati.
1: Nggih.
0: Nah, sampun nggih.
1: Nggih,
0: aduh, berat sekali niki.
1: Ka pamit.
0: Nggih, suksumo. Ya.
1: Nggih. Kan ka pamit.
0: Nggih, sampun. Suksumo niki.
1: Nggih, suksumo.
0: Inge suksumo niki Kak Eka ring pelagong ya. Aduh, tapi wastane simpan dan ruwe niki lumayan niki nge. Berat niki berat genten. Nah inge Rakelarai sampun sanes kantun satya ring ditiang memonitor ring perempat suara budaya Bali nge durus mungah nge. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Tut.
0: Inge.
2: Yang sak jeng lungkung.
0: Niang murni.
2: Inge.
0: Punapi gatra.
2: Siang becik-becik.
0: Dumugi lantur niang.
2: Inge, susumun. Niki tiang wentan masih kecing pedang akedik Pak Tut nge.
0: Inge, siki mantan nge.
2: Ya, siki niki nak enteng niki.
0: Inge.
2: Pak, kita pelajar yang lantang nge. Niki wenta rumah rong tiga, ma pintu asiki.
0: Rumah rong tiga ma pintu asiki.
2: Iye, makatan dor rumah ini ke wenta gumi, ring gumi ini ke wenta bintang.
0: Rumah.
2: Iya niki
0: iye. Rumah rong tiga.
2: Iye, ma pintu siki.
0: Ma pintu siki dor rumah he?
2: Kira wenten jak gumi, pakai wenten dur gumi ni wenten bintang.
0: Dur gumi wenten bintang.
2: Nih.
0: Nah, napi je niko.
2: Enteng niki pada enteng.
0: Inge, suksemo niki ni yang.
2: Ingat tiang tak ten, kita ni medap ring WA kita.
0: Inge, malah jawab si tiang jadi pacang arah niki jawabnya. Nih. Inge suksumo niki yang murni ring widangan klungkung nggih. Ini pemirsa rekelarai sahabat budaya ya, mewali caturan itu yang mangkin niki napi wasane. Simpadan saking kaekan niki ring plaga nge. Anake ngelah musuh, wawu panggihna musuh ke pukula tampare. Ane nampar sakit, sake walo musuh ke ane mati. Nah, niko napi niko jawabannya niko. Kepengkali niki ring yang murni niki rumah rong tiga mau pintu asiki dur umah wenten gumi dur gumi wenten bintang. Nah durus pemirsa rekelan raing ya sang retitiang inge om swastiastu.
2: Om swastiastu dur.
0: Iye.
2: Anicen jawab mah malu.
0: Sanicen mbah meresidang jawab niki.
2: Oke, dah. Mungkin mbah suang simpedan kita.
0: Nintan, nah sampun kali niki mbah nyawab.
2: Oh, niko sampun mbah nyawab makin kita.
0: Nih.
2: Iya nanan di biang murni.
0: Nih.
2: Umah tabuan.
0: Umah tabuan, nih simpan dumun.
2: Iya nanan kak Eka Prago, mi berat saja, sajodotot.
0: Ada.
2: Dia nak mesiat kan ani nyagur sakit.
0: Nih.
2: Bisa tu nak namplak tabuan tu.
0: Nak namplak tabuan.
2: Jadi ada tabuan nak. Ah. Tabuan namung.
0: Nih bisa jadi ni ke?
2: Nih. Kau jawaban mahal
0: kan? Nih.
2: Makin semeton sarang sami munggah makin dikit jawab dikit siro yang matang anu niki
0: benah. Aduh siro jagi pacang niki
2: siro ya pacang peteng ngawis niki nge kak ya narbo pacang mancung
0: nge nge nge nge
2: ya emak kita malu na cot nah
0: nge
2: ingetan pesen mahal di jebos budak saya goreng margi tuh
0: nge suk semua mah
2: ingin kenceng, mak Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira, inge sampun munga nyarangin semeton rakelan rai ring wongi kadi mangkin mewali inge. Nah mewali titiang sangra titiang malih rumun ring lain telpon 22-336-1 inge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, betul.
0: Inge. Inge, patut durus.
1: Mantel nikel. Kaitkan ke jawabannya. Anak nampak legu atau nampak buyung jawa.
0: Nge.
1: Lah buyung lah kau sakit kalau buyung ada legu itu.
0: Ah, nikel, nge.
1: Pas nikel. Luar nikel.
0: Inge simpan di tiang dumun.
1: Ane nomor 2 kan yang murni.
0: Nggih, yang murni.
1: Niko. Tiang-tian musang ketimpa niko di kron. Bumut pohon.
0: Nggih.
1: Apa pohon di bumut pohon kem lagi nga. Muskus. Pak, dungun kan ngukus. Mentan bintang kukus. Niko mentan gumi. Niko danggam lagi ngga. Niko kebos gumi.
0: Jawabannya niko?
1: Anak ngukus di bumut pohon.
0: Anak ngukus di bumut pohon. Nggih. Nah niki sampun pakar napi wastane pakar cecimpet ne sampun medal niki. Inge suk semua niki patut nge. Aduh nge.
1: Nge suatan setia sederhana. Nah,
0: jangan itu. Ingin suk semua patut nge.
1: Oh, nanti-nanti.
0: Ingin suk semua niki pakar cecimpan dulu niki patut mancung nge. Sampun munga nyarangin sebetulnya kalan rai nge. Nah, nika jawaban patut mancung nika. Wawu simpan di tiang dumun nge. Mana jebol sering akhir sesi acara jagi pacang wodar di tiang jawab dulu. Malisiki dumun pemirsa sarang sami sangra di tiang ring lain. Telepon 22-336-1 nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, tiang mau monitor Pak Tu.
0: Nge, wawu monitor.
2: Tapi tu simpanannya Pak Tu.
0: Menanumun, sarang sirah di tiang niki.
3: Putu Sekaryani.
0: Putu Sekaryani. Niki cecampet cecimpan dulu saneka pertama niki. Anake ngelah musuh, wau panggihne musuhe pukul tampare. Ane nampar sakit, musuhe ane mati.
3: Musuhe ane mati.
0: Yeah.
3: Legu Pak Tut.
0: Nak napi niki nak nampak legu.
3: Nggih.
0: Nggih, patah carang jawaban patut mancung kenten nggih. Sane kaping kali niki rumah rong tiga mepintu siki, dur umah wentan gumi, dur gumine wentan bintang. Napi ke punika?
3: Umah mepintu siki.
0: Nggih, ruangne tiga.
3: Ruangne tiga, durne
0: gumi.
3: Dune gumi, misi bintang.
0: Yeah.
3: Nah, niki paling kewah niki. Napi ya niki ye.
0: Napi niki kira-kira.
3: Rongne tiga.
0: Yeah.
3: Rongne tiga. Dune gumi. Api ya niki Pak Tut. Di WA Pak Tut nih, pepetengah.
0: Ingin, lurus nah, lurus.
3: Di WA Pak Tut nih.
0: Ingin suk semua niki, Ibu Sekaryani niki nih. Sampun bunga nyarang sementara kalarai maka sami niki kocap nih WA kantun berpikir nih. Ada nih pemirsa sarang sami. Nah, malih pisan wadar dan dumun nih, anaknya ngelah musuh. Wawu panggihne musuhe pukulo tampare ane nampar sakit musuhe ane mati. Nah sana kapeng kali rumah rong tiga ma pintu siki dur umah wentan gumi dur gumine wentan bintang. Durus pemirsa sarang sami mikayunin api pindika jawabane nggih.

Inge pemirsa rekala rai ring di tiang dumun mas anak nge. Nah gumentos jagi pacang ngodar jawabnya ring sesi terakhir nih kinge. Nah dulu dumun piasa yang sana jagi pacang lintang tur temang sana sampun aturan di tiang.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih lagi awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Ih, pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Eh, iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Eh, Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
1: Ih, kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: semtona kalarai pamirsa sarang sami senek kantun di tiang mesikian ring perompat suara budaya Bali kantun di tiang ketut mus kantun nyarangin semtona kalarai ngering sesi maca cimpa dan drui ngeh kirang langkung kalah drui niki male 15 menit niki ngeh. Nah senek sampun bergabung turnya wis ring via WhatsApp drui niki winten Mbah Indira ngeh cawisne anak negak di kursi tutmu suksmo niki nge. Nah balik bos udah datang jawaban sane kekali ini ke taler nini tuade bu wayan darmi nge nini tuade anak ngajeng anak nyakam kinten nge. Nah ibu putu sekariani niki rajang ungi patut bungut pawon nika patut nge. Inge simpan di tiang dumun jawaban druwe balik bos terakhir nge ring sesi terakhir di tiang jagi bacang aturan jawaban kekale cecimpa dan punika. Nah sangra di tiang niki male kale penelpun niki sesi rebutan niki nge durus pemirsa sarang sami nge. Nah sani sampun saya ge niki ring lain telpun duwe ring 223361 om swastiastu.
1: Om swastiastu itu.
0: Nah gatre duwe kena Pak Yan.
1: Pasti karo kena niki iya, tiang iya. Awusan teko ring rumah sangalang ya.
0: Laris mungkin.
1: Inge, enten na akhir sekarang. Lari je bos awu. Eh tiang awu mirangan awu kordar neka cimpan neka tiang cumpu sarang naben tiang itu.
0: Kintan patah neka.
1: Kendana ke cawes na tumpu sarang nabe tiang eh. Ring kapal ring panglan
0: nge.
1: Niki buk mati yang sebab mar sahur rajang pun nyarangan nge kak daun talar nge. Nge cutat sarang sami itu.
0: Nge cutat maka sami sawi itu
1: lalu.
0: Suk semua niki Pak Yan Arbo nge sampun mungah tur sampun nyawis cawes drue jawaban drue. Patah sekali Pak Tut Mancung. Durus Malaysiki kemantan sangra di tiang ring lain telpon nggih. Pina ke penelpon terakhir ruwe niki. Om swastiastu.
2: Swastiastu gitu.
0: Inge beli komang.
2: Kenten wau sejen tiang kenten.
0: Ah, nggih. Gena kena niki beli komang.
2: Inge wau.
0: Nggih niki cesimpan ruwe niki sane kaping ka pertama niki. Anak ngelah musuh, wawu panggih ne musuh ne pukul le, tampare ane nampar sakit, musuh he ane mati. Niko pertama, sana kami kali. Mudwe umah rong tiga, mau pintu siki, dur umah wenten gumi, dur gumi ne wenten bintang. Napi ke Niko?
2: Dur gumi wenten bintang, kan?
0: Iya.
2: Niko nyuh pujar.
0: Nyuh ane, pujar.
2: Niko kedua.
0: Iya. Yeah.
2: Niko pertama... aneh pertama aneh pertama napi yang ngewa ngewa
0: nge napi wasana nge kayon-kayon
2: nge beli
0: suk semua niki nge beli komang nge suk semua beli kumang pandu, mugi kena rahayu niki sarang keluarga duwe make sami nggih.

Inge pemirsa sarang sami rekalarai sahabat budaya inge sane kantun tetap satya iring ditaring perempat suara budaya Bali inge. Nah dua ning sampun gala niki jagi pacang wedar ditiang jawaban cecimpa dan ruwe make kali inge. Jawaban ring cecimpa dan ka eka ring plage taler niang murni ring klungkung inge. Nah, seneka pertama niki apa anake ngelah musuh wawu panggihna musuhe pukul tampare ane nampar sakit musuhe ane mati nggih. Nah, jawaban dulu niki wantah anak namplak legu nggih sane patut niki nyawis niki patut mancung ngenten nggih. Mbah Indira niki lempas oleh kedi ya. Ten namplak tabuan niki kenten. Nah, sane kaping kali niki umah ruang tiga mepintu siki dur umah wenten gumi, dur gumi wenten bintang. Jawaban ruwe niki taler patah niki sekali jawaban patut mancung anak ngukus ngangen dangdang. Kita nggih. Nah, niki jawaban ruwe niki patut mancung suk semua niki pakar niki kenten nggih, pakar cecimpe dan ruwe kenten. Nah ini suk semua rakalarai pamirsa sarang sami suk semua antuk urat yang ruwe saking ini di tiang ngiring ya kali paletan ring paletan ke pertama ring sesi metembang tur megatre ring paletan sana kaping kali ring sesi mececimpe dan sangat antusias sekali niki pamirsa rakalarai sarang sami sampun mengikuti acara puniki nge dumandak dumandik melarapan acara puniki dreste adat lan budaya Bali ruwe tetep ajeg tur lestari kenten nggih. Tur lestari tur ngelima taler kenten nggih. Nah, rakalarai pemirsa sarang sami duaning kebande antuk galah puniki nggih. Nenten presida ditang jagi pacang lanturan acara druwe ring wungi kadi mangkin. Nah, wawu teman-teman pok Bali druwe sampun makweh aturan ditang dumugi presida menghibur sementara kelarai ring wungi kadi mangkin nggih. Pastika selami ditang iring kali palatan puniki akeh kekirangan titiang nunas banget agung rene pangampura. Nggih pinaka usana ning atur acara druwe jagi pacang puputan titiang antuk paramo santi. Tur temang puniki pinaka temang pengawit titiang. Om santi santi santi om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Deh, kita mancing yuk.
4: Boleh. Mancing di mana nih?
3: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
4: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
3: Deh, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
4: Iya nih.
3: Deh, umpan kita dimakan.
4: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
3: Iya. Ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
4: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
3: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
4: Gitu dong.

0: Penggak. Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Di jauh no. Mau kaya berdi, sekayo gede. Nah, ini barang gue. Kanti ado aja nak mau takon. Dengan membawa mobil yang begitu mewahnya. Dot masih nak mau takon. Meh. Gitu aban-aban ne kelas mewah mal ganti apo yo go ginane lade.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
4: Senyik itu.
3: Kekir.
4: Om. Swastiastu.
3: Oh, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
4: Om santi-santi-santi, Om.
3: Atno. Ajaga gesekan di bulan. Tulung Bali.
4: Apa tulung beli?
3: Bal. Kengken.
5: Kenengan gitu.
3: Keneng apa?
4: Tulung beli. Tulung beli kene kemune segera apa ketulungin?
3: Banyak kena kedeci.
5: Lena.
3: Lena.
5: Betul.
4: Kengken cang. Alah barang kuno.
3: Kengkenan.
6: Anut-anut pengadak kali. Anut pengadak.
3: Pengajong?
6: Nih. Hajo malu aman sehingga tiga kali terakhir mereka perkosa. Yang aja sih nama rencana kan.
7: Don, ayo beli yang kesiap-kesiap.
6: Sing bani, belikan orang alim-alim.
7: Bang Gijo nama rencana yang demen metimpa.
3: Nyen ngelara goni lempung.
7: Aduh. Wika.
3: Nyen ngelaba. Yang ramping,
7: bang yang mau orang-orang ping lo.
3: Anyen ngelamone nyampuan, anyen ngelas susune nyangking. Rambut dam-dam toren sama kadip mega ngendam riri.
7: Yang mau lempang, sing kadean ragu lengah,
6: man? Tunggu jawaban.
7: Mau bakal megening nih, dong mau lakatunya, lakatunya mau, nyee.

0: kendot loh mukiang nebeling lah barang. Yang bani, yang bani kan di tiang jat cara cicing kepanasan. Kan tu sengal sengal. Bas wani nang.
1: Bro, langgeng bro kan
0: menghina bungut lanying.
1: Main main.
2: Iya, kau
0: dia itu nampi amon ceng rasa bos liwat menghina.
1: Eh, lo, gelah main ke ngalih soma.
0: Gelah main ngalih soma.
1: Lo nya dari rapi.
0: Lo nya dari rapi.
1: Uang jero di tu di puri.
0: Dari rapi gelah di puri.
1: Gelah je, gelah.
0: Bener gelahnya orang tiang. Masa lo dari gelah. Oh, lo dari rapi gelah.
1: Lo dari rapi di puri kengken yang di puri metimpo metajo ada nak abang rayunan ada nak morengi lo apa tage lo ada makita lo kaman orang lo ka kaman
0: kaman
1: ba baju
0: baju
1: cucurak
0: apa lo
1: cucok
0: cerukcok
1: cucok kone.
0: Oh kadang ya benecu kan otomatis curah
1: kengken
2: pindah geng awak ganggu siang ratu dua bungkus ini mungkin pas lecan kalau lo coper dewa pasang angin di siang rapi dahat sup semayang di siang kiri kiring papan di siang genah hati sake wanda hari kepangan bekal di mangke nampura dahat di siang dorong wenton mana di siang pacang rerah rapi ratu dua bungkus
1: sehado
2: di siang kantun wimudo
1: subang lah kegelang subang lah kegelang
0: lu cenek lah kau nih
1: sing lah kegelang dan
0: sing lah kegelang sing lah kegelang dan
1: kesempatan
0: keken
1: nak sing lah dunakan
0: tuh
1: pang sing beno seperti burung terbang melayang keken emak sekarang
0: emak
1: ini
2: dia beli motor gitu kan ada dua gong beli
0: ada sih nak perumpamaan ada nih
2: ya, lu jenik
0: lu jenik
2: kenapa beli
0: jenik apa kok gini
2: blok tinggi sendirian lu beli mobil
0: lu blok kok gue gede kangen nikahin apa keuangan apa dotang kalian gitu dong orang wesi anak sing keuangan kotoran gitu
1: sing keuangan kotoran yang kan
0: akhirnya kadang siapa liung kok
1: sekuang kai gitu nah
0: ake tuang lah
2: jadi yang mencan ngiri pencekan ngeruruh anak istri sana dia
3: oh biar turin
0: ini semacam gini
1: eh lo yang bajang-bajang di jongrang uzi di duru negara sengado bani nulakin munyin lah kengken lo sajang senyak paksa nasi elah lo ya ini paksa nasi beli gini nampuin ya lanjut paksa lanjut paksa
2: sampun orang di dua puluh sampun

0: Ajom je. Jang sedang meliang-liang aja ke gelancang. Jadi dinyaji jang cidot ke gelancang. Ajom ne.
1: Didi yang rat kuat.
2: Sing nawang lek adi bener. Tunggu dia yang dipekan
0: mengene. Iya, Jang Lur. Sing ora ngok. Sing
2: nyeni.
0: Loh, ya. Kengkene
2: nang ne jalan lo.
1: Nenten ratu dua bang putrong. Ida ngangkan saking jongrang mesti. Ida mari kosa sekian titi yang ratu dua bang tolongin sekian titi.
2: Yen duit saja kita bicara. Jadi astun sing ada lu ngidih tulung lah nyadi mapi tulung.
1: Menepi. Ki wanten, yatne yatne matang.
2: Saya.
1: Cik becik ratu dua.
3: Wandro. Wandro.
2: Sang bagus sih dia.
0: Oh, bagus jan saya. Karena mau bocok-bocok masih sang bagus orang. Mulu sentimen.
2: Dong iya nemu ndok kada rasa putih gading kulit teh.
0: Karena mau selam-selam putih gading. Kedek pasang itu batu ninyo nese bang.
2: Woi, awet udang badong tuh saput kayang kaman sarwa songket jenenge Dewa Putra Tedung Jagat.
0: Iya. Ajen jangan rajo di rajo, raja neng rajo. Itu di jongkrang besi, wah.
4: Oh, ne pro ratu ne uli jongkrak besi.
2: Ne lama kaya di bingkile. Jenenge kene mula. Simo, ya ada perah di jongkrang besi. Yen prade ngale nak lo ukur kedasaran ben mari kose, Dewa. Dah salah tampi. Yen prade tiang mapi tulung. Dewa ni ngamaruk ingin raus ne. Mapan subuh suar darmaning tiang adane. Yen dewa mulai saking dot lakar mari kose nalo ning diolas langkain bangken tiang manuna.
0: Sumuang yo.
2: Tiang tan suka yang ucap pendister jagatnya salah salah ngarap dewa siapa senjata banci adane.
4: Mogol lawan.
0: Lawan dok.
1: Siapa tiang beli?
0: Lawan. Miriang san cenik ngaline.
4: Kengken.
0: Lawan. Satu satu. Tiang satu dua. Grano, eh grano.
2: Senam pagi Indonesia segera dimulai.
0: Eh, lengah weh. Tuh pemanasan tuh. Setonen bergerak panas sama lu.
4: Jurusan.
0: Jurusan.
4: Weh. Jurusan dan pasar kiriman nuk weh.
0: Jurusan.
4: Pantawak ya tuh.
0: Ya sing nawang tuh. Jurus tuh. Tak ren majak mana di kelepok eta.
4: Sejagur.
0: Nggih.
4: Sing usang jurus.
0: Aduh ben mesti eksperimen. Otomatis gerak-gerak jeng jemaah aja jeng kemak tok tok tok tok.
4: Oh, kan nggih.
0: Aman.

0: 哎，喂，我也不play棒的，喂，
1: 那吧，来吧，是那当，那本来当的呢。
0: Mari-mari! Sini, wah!
2: Ya, sekarang, Ki! Hey,
1: ya, sumpah nyerah! Sing ada balo waduan lakar sana ngil orang! Cek-cuk! Bangtawang, mapan, ya, jeli!
2: Jadi, Bangtawang!
1: Mari-mari, kosana lo, nih, jadi, maya, bang! Eh, Dur! Ada yang
0: senjata.
1: Wei, ni jane kene. Mapan ieu penyerah. Nggih. Jeli pekardi ni uli pidan, demen mari koso nak len, ni jane padengan. Pang pada rasang, ja ieu pare koso lalu ngene sih.
0: Nggih.
1: Los pangawane.
0: Cangkleng dumo cangkleng.
1: Cangkleng, cangkleng.
0: Cangkleng.
1: Nen. Nen marah besik saput ne melus. Jani pangkawang sakit hati. Tu ben besik kamu ne lus.
2: Aduh, beli.
0: Mati je.
1: Lincarang. Nah. Wei, mai malu. Saput ne suba melus. Kamu ne suba melus.
3: Apa nabi mangkin?
1: Sing melah kayu ngelanen. Sing luang ngena ayo mune. Yen prade pang kejang kawang. Lus telanan.
0: Nengel!
1: Adeng-adeng lus. Pang kawang buka kiri. Weh! Main malu. Main apa? Jadi jangan. Sing medaya lus besit numa celana. Eh, cabloknya yang lus celana. Menjani pang patu, pang sakit hati sekaya-kaya. Lus bencepok.
0: Nen!
1: Ada yang masih? Yeah. Wah!
0: Jangan keusang celana ni.
1: Weh, ni mirip dagang celana. Nyah ada linu mekejang saluk pangangone. Hei, jangan apa? Lus penjepak mo.
0: Bo. Dodol! Bah!
1: Memeh! Ini penyep saya bisa...
0: Celano!
1: Saya bisa ninguang lus celano, saya. Jadi kini nah, penyep gelah aja ngupin. Jadi ini diolas, lus penjepak mo. Jeneng ne saudagar celana weh.
0: Satu selong benang celana niki.
1: Jak jalan jengah penjepok. Weh. Yen saja lus. Bang.

0: bakat besik mara duen gisi pengangone yen melalung-lalung kene ya sing jebane ya mulai keubah.
1: Aduh, dagang klano diubung lah.
2: Aduh, kliyakas ni dulur kadu dua kongkutan.
3: Hah?
2: Yen dia meniki pasuetan palu ngecokan dewa ring sekian di tiang. Napi yang ngendi tiang wales lah itu
0: apa? Eh, jadi kene gampilan barang dagangan ini sebesar ni kalon. Wajah lantas mbok muli yang ngaleng-ngalmu, gulem-gulemnya nujamnya.
3: Iya, saya wakil dulu.
2: Aduh, doa kong putra. Di jam kurun kan pacang lanturang pemaksa. Ciro ning, jat menesane wawu kuning kemalingnya dalam titian. Memang kin, tunggu sang pisan suai jan joko dewa. Ayun ngatain di jam muli, ratu doa
1: kong putra. Bebek, tegau ye!
3: Weh! Engken do!
0: Kedalam deh kene-kene, meh. Ya cara dadong riot kene.
3: Ijo man.
0: Nih jampakan kene. Hei.
2: Penampilan dua abang kayu ngatain di tiang beli.
0: Angsing anganing. Cicing kepelak, ini sing bakat nyanan di suwongnya yobin ngadang. Ini kelanya dia, Mi.
2: Ini sapu nikah ngiri-ngiri-ngiri.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah. Lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggih seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggih utama seperti gedong, saren, pelinggih taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada penjor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Nang tegarang kena-kena hang malu. Ian-ian rahayu lah rasa tan cido kaisinan, nekeket patut sanang margi ang lah. Tamaneng lah pang sida jangkok mekuranan kelawan tu. Bencepoklah ideh kelo rando nya apa sih?
3: Amen kejang tangiring sapa nafsi
2: kabar
3: dewa niki.
2: Jengah ratu jurang mesian tan sida jangkap mangkurana kelo rando orang.
3: Sapa nafsi niki? Mangkana

0: kone pararat uli jong rang wesi.
1: Uli jong rang wesi.
0: Oh, ilang ada paksa napa.
1: Mula suasana di lekat jelek. Bepekan luas di pelekan adem leganang. Dumah yang barangnya mulai alih. Oleh yang saja cara laut luwe. Ini mula beratu jong rang wesi.
0: Bapak nawang kok.
1: Nak mula kasup. Tuganane mido ngelah sesenengan kalau mara ido gen seneng rago nak istri sing teman mesewo maro kalah subo merabian nak istri suami nak raka nak gebuk sedang ido kayunya sing di subo balu kerbaka tampa dang doning satio nak istri kin rabi nuak rago mesatio sedo sarang raka ido kawanan kayang jani kene sing kebubung ale kuran
0: yen keduling pidang mulo jelek
1: mulo yen duaso lekat bikas mulo jelek kayang mati nu abo jelek yo
2: weh bo ngade-ade malu bapun raos mekejang subo sido ban bapun nyarjo buat kejelekan lah
1: nenten
2: malu kayang jani
1: nenten di tiang kemau nuning jaga te sampun nuning ring pemarkan cokori dewo bikayu nekaon.
2: Nah mumpung lantas telah ke bawah jelek pang mau bukti kejelekan telah bina keuntang kayu telah mula lekar ketemu tekening bapun
1: kayu nyukuri dewa sapun nabi
2: kuno kene nyuakan pianak bapun ini loh ratno walau ke diara ponok bapun ini pianak bapun ini nyaruluk sepumarkin telah bengklu bengpat lemasin lah loh ratno singnya awenang mau tu marikoso lantas kayu telah
1: sampun boleh mewali-wali nara remih pianak titiang ipo nentang ngiring
2: mana?
1: Di kayun cukuri dewa titiang nanang ni sampun rauh makin sampun api
2: nah nejane mumpung bapak jangkep kelawan pianak bapak ni besikan papinah bapak ni boleh kengken ban bapak pang sido ngaturan loh ratno mangane pangnyak mekurenan kelawan gelah
1: mangga titiang ngetakang mana pianak mangga ipo ngiring pakayun cukuri dewa dua pengingi titi yang sampun tua kemana antuk titi yang mana piana titi yang tunengi pun sampun keremik kodewo nenten teman jadin titi yang mepajarake laleri pun nenten panjang iring tutat ledangan titi yang nenten ngaturan
2: kengken oh ide pianak bapune bapu sing ngaturan iyan kene patuh hitungan bapu kelawan pianak bapu
1: sukcema di tiang ring wacanan cukuri dewa bina kecihnya nenten pocol di tiang meting-meting ipun saking kantun-kantun tereng memen ipun kantos lekat bajang kati bangkin untuk di tiang ngubukin sami pitutur di tiang tuotang ipun puni keawanan manut wacanan kodewa patah mana ipi anak ring mana nanangnya yang gadi kodewa yang wenten panah alpaka tempal ring reramu nikini pejel
2: nah yang cara bapun nih ke bawah semelah wala jengah ratu jorang wesi yang kan kira jangka
1: pokoknya kalau orang itu
2: antosan lah

0: Lu kengkeng di bakul.
1: Tadi metak kondoknya. Anaknya.
0: Pian anaknya kengkeng di lip. Pian anaknya
1: kengkeng. Ganda no keni dan anaknya lingcir uli. Yung rangut. Depin bakul cuma. Pandoa dia ngalan sengkalo. Merasanya nunda angan ngaturin idodane keramo panjang. Tunde nongosin bapo juma. Yen subo pailah bapo patut mati nak singbongan kau mati.
0: Ya jo bapo bro. Walaupun kepukin dia yang tinggal pengajian bapak. Tunsek nengat bang. Kengken bisa mani dan akan lingsir itu di ratna dulu. Yang dah ditepeng itu yang beli, angsa beli.
1: Siapin beli ngalin maluan. Nu ada meme nenek patut idah ini naik.
2: Kene.
1: Seperti lar cokori dewa. Sangkane ngatur pawungun di tiang ungsi ukir mega kemarin ngeruruh. Selendang sutra ni. Sapu napi pemargan cukuri dewa ratu
3: dua. Ini bapak.
4: Melarapan atur pangun bapak ni. Mewastu asung kawin si demapi koleh pejalan gelan ini. Ini pusaka kabinahmu bapak. Mungkin untuk ini.
1: Nama yubah dia. Wawanin di tiang atur di tiang wawuring cukuri dewa. Sesampun cukuri dewa ngaunin di tiang lungo kemigo kemar. Rauk ide nake lingsir saking jong rangus. Ngarsa yang penyeruani pianak di tiang ikun luh.
4: Luh Ratna.
1: Tuning nenten wenten mana ikun ratu buatku. Awanan di tiang nenten ngaturang ikun ding ide nake lingsir. Kawit corah pekayun ide. Dan mau menawi ringan ide wenten nyarang ini. Saking pungkur di tiang ketua ketimpung.
4: Ini bapak dong pedempungan.
1: Wanten waktu. Mang do nenten bekelang di tiang padam di kepulisan.
4: Lu apa nih?
1: Rumah sodan sido antuk di tiang nutup. Kau yakin? Loh Ratno sana yang kenin di tiang piana.
4: Menyen ya
1: kawit boyo piana di tiang.
4: Menyen
1: kan sio sido wantah gustin di tiang. Saking Ratno itu ibu
4: di Ratno sari ming sikin gelah
1: wenten di tiang. Pecak pengambih ide naki
4: ini dong pamanan om. Kemudian marah paman matur kene. Ini bidan pasti kesengada wicara rahat pejani paman.
1: Mang donen tenatur di tiang sat mako mapialang ring pemargan cukuri dewa tangkin. Kuan rendu aku. Mang do cukuri dewa pawikan. Selendang sutra sane keniang cukuri dewa ring silo kembal.
4: Bener.
1: Kawit layo ni dena kelingsir gustin di tiang maka kalian.
4: Acung wan lah maka kalian.
1: Awun ni dia sesampun geseng di tiang dinarma yang di tiang itu. Amen.
4: Kelanya dia lah kan. Wih.

0: Ampun pupotan nih Gusti Anon, ampun sedo aku.
1: Rumah sepinyul pas wejan kawin. Besekali bapun yang ngemasin. Honen sidak lah ngewales kengken bakti nih malu. Jadi kudiang, jalan mewali yang ngelengalan. Ungsi jakan surya duwipa. Apa kukul banyare, pang presiden bareng-bareng rejak kemurung. Jong rang usilan.
0: Alon-alon mati kayun wago. Ngapi malih kokori dewa kantun munut. Usako ne puniki paite nering gunung mega kemar. Kantun letuh komarti druwe. Kekwawu pisan yang serang layon dan Gusti Anom. Sapu napian mesucian rin.
1: Saja luwung buka atur jane. Bangseng kinucap cuntake. Mapan kelah mundet pusaka suci. Miring kelah mesirah malome. Aliang ibu ni tongos demekelo. Saget sud maluan alih kelana.
0: Inge-inge,
1: meraris. Kamu kalian malumu.

Simpang ingin wacana nangis. Ngayu bagia pada panen melarapan pusat, tapi sih depan memulai yang

0: pouco. Dia yang mising udang-udang kamu kamu kita yang bandar nih. Nyen ada yang ide, terima kasih. Nyen ada yang kematian, terima kasih. Yang mati yang udah apa? Yang paling bolos. Dewa saya nggak ada gaya bu.
1: Kemai sangkaning murang-murang nampak
0: utang-utang Iban.
1: Mat nyat pada di Jongrangosi.
0: Mat Prabu Mumu mekejar. Krom lebang nak lo. Tiang seng demen nempuk kena lebang nak lo. Danan tiang kena karmu palo ni. Halo tiang mekat.
1: Udah batasnya
0: baik setiap lagi kumplok kicing
1: jadi pang melapan gelang rawasnya nadanya
0: dan dia idolar
1: idolar kene kene larna
0: melang mau jalan nih baik setiap aja kena
1: iyan mula saking tua saja cai matnyat pada di Jongrangusi
0: nih
1: melarapan perlaksanaan Gustin ceritan rahayu kayaknya duduklah
0: ayo duduk di tiang
1: kemudian sing
0: tiang terima kasih yang duduk di tiang
1: yang subuh megedi uli Jongrangusi hidupnya cahaya subuh ngelah pemenah di sejuran yang kau kuda walau nyari geladot nawang udah yang kebisan jadi
0: kebisan dia wadah dua lah kebisan
1: yang dok
0: nyampat kan pulas
1: nyampat kan pulas
0: iya pangudikan belihnya.
1: Nah, kelas yang memboyo jeneng muntuk kebisan cendol pindah.
0: Walau
1: kene, Ien Prade cai subuh nekat itu di jagat kelas Suryo Dwi Kuadan. Kengken simo perah ni majalan itu. Awek awek ke kertan yang jagat tu curtan. Pelajar ni pun menyama beraya. Alih pesuitran. Sila karmone.
0: Kri kaya parisuda, menungning menyambut raya.
1: Benar.
0: Bertingkah panawang.
1: Saya nawang. Apa tri kaya parisuda?
0: Tri kaya parisuda, ning.
1: Apa toh?
0: Tri dulu. Ayo sugih. Sudo sudanto lacur. Asa sesugih lacur. Ya. Nutensi nutensi ni.
1: Sing sing. Tumben janiklah kene.

0: ngomong pelan sejak lahir Pak Kala dong kan. Lalu belum lah. Ya, ya. Bungenen, bung baru kamu, bungenen, ulang. Nase. Dure. Ulang.
1: Udah lah.
0: Lang.
1: Tadi sih udah deket lah.
0: Pasti nusingar pada kalah nih.

0: Sakit nah sakit apa ubat sakit nasa
1: nah sakit penciuman kopi ini datang
0: kopi nang oh. Aduh ale kopi sekali
1: kopi itu marunya
2: susu ya. Apa
0: orang kopi ben selam memang kada
1: loh selam selam apa hitam hitam manis loh jadi anak ide nak tulungan, dia ide nak bantuan, dia yang orang nak lemas hang.
2: Banyak lemas.
0: Karena nak sekarang banyak lemas apa yang keng?
1: Keng, lemas sendiri, bangun pa. Keng keng mesti ancol-ancol.
0: Sinjung, banyak lemas dan, dia yang ide nak bantuan orang nak lemasin. Itu dini dan
2: bau pa
0: bau pa
2: apa pa
0: apa pa ni
1: mungkin berjalan gitu kejokan pada saya
0: ya mungkin dong keren bungang suang ini
1: ini he oh kudang pak lagi upah
0: aku dengar le bapak
1: ye ye ye ye
2: Bapaknya.
0: Bapaknya.
1: Ini marah koping kornel. Aku dang pak, aku dang bongkos.
0: Aku dong ngali bapak mau bongkosan.
2: Kengken maksudnya nih. Ya? Bapak aku mau bongkosan.
0: Bapak aku nih mau bongkosan ya dang.
1: Kalku diang bongkos bapak ah.
0: Mengapa nih kok menapa?
1: Upah aku dang pak, aku dang bongkos tawang cai.
0: Apa itu?
1: Rokok.
0: Sinjung ale bapak mau bongkosan.
2: Apa?
0: Rokok ini.
2: Rokok?
0: Nggih.
2: Rokok apa nak? Wah. Rokok apa? Gelah rokok.
0: Gelah rokok?
1: Ih, gelah bos ni.
0: Gelah bos ni.
2: Coba takonin dong.
0: Nih.
2: Gede-gede rokoknya.
1: Apa orang? Apa orang? Apa orang?
0: Gede. Gede-gede rokoknya.
1: Gede-gede rokoknya gitu?
0: Nih.
1: Rokon gelah?
0: Nih.
1: Yen rokon gelah gede, kuala bawa.
0: Rokok apa gede bawah?
2: Rokok apa?
0: Eh, musim bawang, mulisa. Rokok gede bawah, madan rokok lemputu.
3: Yee, menang lagi. Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
4: Habis, ayo bingung bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
3: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
4: Siap Bu, laksanakan.
5: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kerokan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmane dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Widan Margi Hemuruk Nomor Pitung Dasa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Rakelan Rai Pemirsa, Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nomoni Rahinane Mangkin, Rakelan Rai, Sanis Cara, Ketus Agustus, Suar Sekali Tali Namlikur, Rasa Gar Gita Menatitiang, Agung Krisna, Sida Moli, Nyarengin Ide Dani, Ring FM 106,4 MHz, Lahan AM 1206 kHz, Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, rekalan rai wentan mekudang-kudang acara sare pasti ke jagi nyarengin ide dani ring semang demangkin ritat kala ide dani sampun ngawitin nggih metangi ring semang demangkin sampun lali tata bersyukur majare ide sang yang widiwasa nggih duaning kantun keicen kesempatan menghirup udara pagi membuka mata kejenuk mali sareng keluarga tercinta naniki pinaka anugerah luar biasa sane patut disyukuri setiap harinya nggih demogi tata ngemolehang pas saking ide sang yang widiwasa setengah manggihin kerayuan lan kerajangan ritat kaleng lasana yang sogine sokarya song-song nyabran rahina. Nah, rekalan rai, reng semangnya pun iki pasti ketitian nyarangin ide dani reng sesi acara rahajeng balingnya maliki bos wintan lagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampekin jam 6 semeng kelanturang antuk puja Trisandia. Susan Puja Trisandia rekalan rai titiang muali nyarangin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Jam pitu semang katur Gatra Bali, Susan Gatra Bali muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali katur Gatra Bali, Susan Gatra Bali muali ring sesi acara Rahajeng Bali kantas peputni jam si semang. Jam si semang katur Gatra Bali, Susan Gatra Bali nggih pasti kemuali siaran acara obrolan komunitas kesarengin juru gede Mekal Madiskade. Muali nyarengin ide dane siki jam kantas peputni jam dasa semang. Namun ika rakalan rai nggih acara-acara sane pastikan nyarengin ide dane ring semang nipun iki kantos puputnya jam dasa semanggi sana mangkin sampun siagi yang titiang ye, siki lagu rohani Hindu dumogi sidang ngawinang sidang ngicinin ketenangan hati lan ketenangan pikiran ide dani ngawitin aktivitas ring semang nepuniki saking beli yoga acala Om Swastiastu.

0: Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dewaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
3: Bali. Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna kantun nyarengin ide dane. Untuk selanjutnya umat muslim di manapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tanaman kecemcem atau spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
5: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Selanternya ning nyaring piarsang sareng-sareng siaran acara Surya Puja antuk topik mengendalikan pikiran di era media sosial. Kesaningin Bapak Nengah Budiantara.

0: Om Swastiastu, Om Mandubhadra Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, hati yang tenang, serta selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Saya Inengah Budiantara, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung, kembali menyapa umat Sedharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yang berjudul Mengendalikan Pikiran di Era Media Sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Kita dahulu, informasi datang secara terbatas dan perlahan. Namun sekarang, informasi datang begitu cepat. Dalam hitungan detik saja, kita sudah dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat. Bahkan peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari kita. Meskipun melalui telepon genggam yang ada di tangan kita, berbagai informasi dapat muncul setiap saat. Kita membaca berita, melihat komentar orang lain, mengikuti perdebatan di media sosial, bahkan menyaksikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Media sosial tentu membawa banyak manfaat. Ia memudahkan komunikasi, mempercepat penyebaran informasi, dan membantu manusia untuk saling terhubung. Namun di balik semua kemudahan itu, ada juga tantangan yang perlu kita sadari. Arus informasi yang begitu cepat seringkali membuat kita mudah terpancing emosi, mudah bereaksi, bahkan tanpa sadar ikut larut dalam perdebatan yang terjadi di ruang digital. Dalam situasi seperti inilah muncul satu persoalan yang sangat penting. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita sendiri? Banyak perdebatan, kemarahan, bahkan permusuhan yang terjadi di media sosial yang sebenarnya berawal dari pikiran yang tidak terkendali. Seseorang membaca sebuah komentar, merasa tersinggung, lalu langsung membalas dengan kata-kata keras. Orang lain membaca balasan itu, kemudian ikut terpancing emosi, sehingga perdebatan semakin besar. Padahal, jika kita renungkan dengan tenang, seringkali persoalan itu sebenarnya sangatlah kecil. Namun, ketika sudah dikuasai oleh emosi, masalah yang kecil dapat berkembang menjadi konflik yang besar. Dalam ajaran Hindu, sejak dahulu telah memberikan perhatian yang sangat besar pada pengendalian pikiran. Di dalam ajaran Hindu, pikiran disebut sebagai manah. Pikiran memiliki kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ia dapat menjadi sumber kebahagiaan ketika dipenuhi oleh kebijaksanaan. Akan tetapi sebaliknya, pikiran juga dapat menjadi sumber penderitaan ketika dikuasai oleh emosi dan keterikatan. Dalam ajaran Bhagavad Gita dijelaskan bahwa kemarahan dan konflik dalam diri manusia sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Semua itu berawal dari proses yang sangat halus dalam pikiran. Ketika seseorang terus memikirkan sesuatu yang menarik perhatiannya, baik itu keinginan, kesenangan, maupun sesuatu yang memancing emosi, maka perlahan muncul keterikatan dalam pikirannya. Pikiran tidak lagi sekadar melihat atau mengetahui, tetapi mulai melekat dan merasa terlibat secara emosional terhadap hal tersebut. Dari keterikatan ini, kemudian lahirlah dorongan batin yang semakin kuat. Seseorang mulai memiliki keinginan untuk merespon, membalas, atau bahkan mempertahankan apa yang dianggapnya benar. Ketika keinginan itu tidak terpenuhi, atau ketika seseorang merasa bahwa dirinya ditentang, maka dorongan tersebut dapat berubah menjadi kemarahan. Dengan demikian, kemarahan sebenarnya merupakan hasil dari rangkaian proses dalam pikiran manusia yang berkembang secara perlahan. Jika kita hubungkan dengan kehidupan di era media sosial sekarang ini, ajaran ini menjadi sangatlah relevan. Banyak konflik yang terjadi di media sosial sebenarnya bermula dari hal yang sangat sederhana. Ketika seseorang membaca sebuah komentar atau pendapat yang berbeda dengan dirinya, pada awalnya mereka mungkin hanya sekedar membaca. Tetapi karena hal tersebut terus dipikirkan, akhirnya muncul keterikatan emosional. Dari sana timbul dorongan untuk membalas atau mempertahankan pandangannya. Ketika balasan yang diterima tidak sesuai harapan, emosi pun semakin meningkat dan akhirnya muncullah kemarahan. Melalui pemahaman ini, ajaran Hindu kita mengingatkan bahwa akar dari banyak konflik sebenarnya berada pada cara kita mengelola pikiran kita sendiri. Jika seseorang mampu menyadari proses ini sejak awal, maka ia dapat menghentikan rantai emosi tersebut sebelum berkembang menjadi sebuah kemarahan. Kesadaran inilah yang membantu kita untuk tetap tenang, tidak mudah terpancing oleh perbedaan pendapat, serta mampu melihat berbagai persoalan yang ada dengan lebih jernih dan bijaksana. Dengan memahami proses ini, kita belajar bahwa konflik tidak selalu harus dibalas dengan kemarahan. Ketika sebuah pikiran mampu dilepaskan dari keterikatan emosi, persoalan yang sebenarnya kecil tidak akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Umat Sadharma, dalam ajaran agama Hindu, pengendalian pikiran tidak hanya dipahami sebagai ajaran spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari etika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ajaran ini tidak hanya mengajarkan manusia untuk mencapai ketenangan batin, tetapi juga menuntun manusia agar mampu hidup dengan sikap yang baik di tengah masyarakat. Salah satu konsep yang sangat dikenal dalam ajaran agama Hindu adalah Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha sendiri memiliki arti tiga perilaku yang harus disucikan dalam kehidupan manusia. Trikaya Parisuddha terdiri dari tiga unsur utama. Yang pertama ada manacikka, yaitu pikiran yang baik. Yang kedua ada wacikka, perkataan yang baik. Dan yang ketiga adalah kayikka, perbuatan yang baik. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pikiran menjadi dasar dari setiap kata yang diucapkan, dan kata-kata yang diucapkan pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Dari ketiga unsur ini, kita dapat melihat bahwa pikiran ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Segala sesuatu yang dilakukan manusia selalu berawal dari pikiran. Sebelum seseorang bicara, ia terlebih dahulu akan memikirkan apa yang dia sampaikan. Sebelum seseorang bertindak, ia juga terlebih dahulu memiliki niat yang muncul di dalam pikirannya. Pikiran menjadi tempat lahirnya berbagai niat, pertimbangan, serta keputusan yang kemudian diwujudkan melalui kata-kata dan tindakan. Oleh karena itu, jika pikiran tidak dikendalikan dengan baik, kemarahan atau dorongan yang tidak dipikirkan secara matang. Sebaliknya, ketika pikiran mampu dijaga dengan kesadaran dan tenang, maka perkataan yang keluar akan lebih bijaksana, dan tindakan yang dilakukan pun akan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Inilah sebabnya mengapa dalam ajaran agama Hindu, pengendalian pikiran dipandang sebagai langkah awal untuk membangun kehidupan yang harmonis. Di media sosial, kita sering melihat bagaimana seseorang menulis komentar yang sangat keras, bahkan kadang menyakiti hati orang lain. Banyak orang yang menulis sesuatu tanpa berpikir panjang. Setelah itu barulah muncul penyesalan. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran belum dikendalikan dengan baik. Ajaran agama Hindu sebenarnya mengajak kita untuk selalu berhati-hati sebelum berbicara ataupun bertindak. Dalam banyak nasihat di sastra Hindu, manusia diingatkan agar mempertimbangkan dampak dari kata-kata yang diucapkan. Karena kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia bisa menenangkan hati orang lain, tetapi juga bisa melukai perasaan seseorang. Di era sosial sekarang ini, prinsip itu menjadi semakin penting. Apa yang kita tulis di media sosial tidak hanya dibaca oleh satu orang. Ia bisa dibaca oleh banyak orang, bahkan dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, setiap kata yang kita tulis sebenarnya memiliki tanggung jawab moral. Umat Sedharma, dalam kehidupan spiritual, pengendalian pikiran sering dilatih melalui kesadaran diri. Kita diajak untuk tidak langsung mengikuti setiap emosi yang muncul dalam pikiran. Ketika seseorang membaca komentar yang membuatnya marah, ia tidak harus langsung meresponnya. Ia bisa berhenti sejenak, menarik nafas, menenangkan pikirannya, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah balasan yang akan saya tulis ini akan membawa kebaikan? Apakah kata-kata ini akan menyelesaikan masalah atau justru memperbesar konflik? Jika seseorang sudah mampu melakukan refleksi seperti ini, maka banyak konflik yang sebenarnya bisa kita hindari. Selanjutnya, di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa pikiran manusia perlu dilatih agar tidak mudah terguncang oleh berbagai keadaan. Orang yang mampu mengendalikan pikirannya akan tetap tenang dalam berbagai situasi kehidupan. Ia tidak mudah terpancing oleh pujian, tetapi juga tidak goyah oleh celaan. Sikap seperti inilah yang sangat dibutuhkan di era media sosial. Media sosial sering menjadi tempat di mana orang saling memuji, tetapi juga saling mengkritik, bahkan saling menyerang. Jika seseorang tidak memiliki pengendalian diri, ia akan sangat mudah terpengaruh oleh semua itu. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang yang memiliki pikiran yang tenang, akan mampu melihat segala sesuatu dengan lebih bijaksana. Ia tidak akan langsung bereaksi terhadap setiap hal yang ia baca ataupun lihat. Umat Sedharma, media sosial pada dasarnya hanyalah sebuah alat. Ia bisa digunakan untuk hal yang baik, tetapi juga bisa digunakan untuk hal yang kurang baik. Semua itu tergantung pada bagaimana kita menggunakan pikiran kita sendiri. Jika pikiran dipenuhi oleh kemarahan, iri hati atau kebencian, maka media sosial akan menjadi tempat pertengkaran. Namun, jika pikiran dipenuhi oleh niat baik, kebijaksanaan, dan sikap saling menghargai, maka media sosial justru bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Oleh karena itu, pengendalian pikiran menjadi sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melatih pengendalian pikiran kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk merenung. Kita bisa mengambil waktu sejenak setiap hari untuk menenangkan diri, mengamati pikiran kita, dan menyadari emosi yang muncul. Ketika seseorang mulai menyadari pikirannya sendiri, ia akan lebih mudah mengendalikan pikirannya. Selain itu, kita juga dapat membiasakan diri untuk berpikir positif terhadap orang lain. Tidak semua perbedaan pendapat harus berakhir dengan pertengkaran. Perbedaan justru dapat menjadi kesempatan untuk saling belajar. Dengan sikap seperti ini, media sosial tidak lagi menjadi tempat konflik, tetapi menjadi ruang dialog yang lebih sehat. Umat Sedharma, pada akhirnya, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya sendiri. Pikiran yang baik akan membawa manusia pada kedamaian. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi emosi dan kemarahan akan membawa manusia pada penderitaan. Karena itu, dalam ajaran agama Hindu selalu mengingatkan kita untuk menjaga pikiran dengan baik. Jika kita mampu mengendalikan pikiran, maka perkataan kita akan menjadi lebih bijaksana. Jika perkataan kita bijaksana, maka tindakan kita juga akan membawa kebaikan bagi orang lain. Dengan demikian, kehidupan sosial kita akan menjadi lebih harmonis. Umat Sedharma, semoga kita semua dimanapun berada dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijaksana, menjaga pikiran tetap tenang, dan menjadikan setiap kata serta tindakan kita sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berkenan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kita nanak akabehan. Iwa kasang wenang tekita pratiak sukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi.

sekolong kuniron jonun yarun ya kolpun.

ารูปร้อนคิดต้องกอดมอมมุชื่อสวรรค์พบ

Raja ngelaksana yang persembahyangan puja Trisandya majareng mati indus dharma ring di cece pada megena dumugi ide sang yang widiwasa statu mapai cek kerayuan lan kerajengan ring iraga saring sami jagat lan stagingnya nih.

0: Ajan, Ajan.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.

Inggih Ratu Widodone, Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna Mouly nyaringin di Widodone ring acara Rahajeng Bali. Semakin pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawit nanti untuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali, rahina dimangkin sani secara kutus Agustus war sekali tali 6 likur, saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rahina demakin rakalan rai diperkirakan ring Kabupaten Jembrana diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 73 sampai 96%. Kabupaten Jembrana rahina demakin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai 98%. Kabupaten Badung rahina demakin diperkirakan berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 94%. Kabupaten Gianyar rahina demakin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 94%. Kabupaten Klungkung rahina demakin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 83%. Kabupaten Bangli rahina demakin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 98%. Kabupaten Karangasem rahina demakin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 97%. Kabupaten Buleleng rahina demakin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 86%. Lan Kota Denpasar diperkirakan berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 73 sampai 88%.

Anak Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kandung Sari Titi Agung Krisna Rekalan Rai, ring sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali dan informasi-informasi menarik. Nah, Rekalan Rai, majarai ide dane, ring pagi hari puniki sampun ngawitin aktivitas. Nge, yani ide dane 5 hari kerja, Sabtu sampai Minggu pasti kelibur. Nah, tetap melakukan kegiatan yang produktif di Sabtu pagi, sekali olahraga ringan, nge, jalan santai, lari utawi bersepeda, nge, ring sekitar lingkungan rumah bisa. Utawi melakukan kegiatan bersih-bersih rumah, menyapu, mengepel, mencuci kendaraan, utawi merapikan kamar. Bisa juga berkebun, merawat tanaman, kenten nge, menyiram tanaman, memangkas rumput, utawi menanam bunga baru agar lebih cantik di lingkungan rumah. Nah, tiosan punika bisa juga melakukan kegiatan bersama lita-lita durene, belanja ke pasar tradisional utawi supermarket untuk stok bahan makanan selama mingguan, kenten niki nge. Nah, niki becik pisan Rekalan Rai yang setiap hari bisa bangun pagi tapi malah ring hari libur Sabtu utawi Minggu. Duaning banyak sekali manfaat nyangi, menjaga kesehatan tubuh, aliran darah dan pasokan oksigen menjadi lebih lancar melalui paparan udara pagi. Tiosan punika bisa juga menyegarkan pikiran, nge, mengurangi tingkat stres dan menaikkan suasana hati sebelum beraktivitas. Tiosan punika membuat akhir pekan utawi hari Sabtu Minggu terasa lebih bermakna dan tidak terbuang sia-sia, jadi bisa memaksimalkan waktu luang dan membantu menjaga ritme jam biologis tubuh, magnet teratur, ya diastun hari libur, tetap meningkatkan kedisiplinan untuk bangun pagi dan beraktivitas secara produktif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
6: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
7: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya, Bali.

Ekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Bajara ide dane sade badawite seneng ngwedang setiap harinya kenten ge dadas kemantas sake wonten sampunang terlalu banyak mengkonsumsi kafein utawi kopi ge duaning kopi puniki ya diastun dados andalan utama ritat kale ide dane mangdene side lebih bersemangat beraktivitas utawi tidak terlalu mengantuk kenten ge. Sake wonten kandungan kopi niki ternyata menghambat produksi hormon relaksasi alami adenosin yang diproduksi oleh otaknya. Stimulasi kopi lan produksi alami kortisol niki ngawinang efek stres menjadi 2 kali lipat pada tubuh. Nah, kopi sebaiknya baru dikonsumsi saat tubuh telah siap bekerja. Kenten nggih. Sampun uju-uju begitu bangun pagi niki langsung wedang kenten nggih. Lebih baik minum air putih dumun, ngelantur lakukan peregangan ringan, olahraga di sekitar rumah kemanten nggih. Yang penting tubuh sudah mulai aktif, yaning tubuh sudah siap untuk beraktivitas, wow bisa untuk konsumsi kopi kenten ge. Raja ngawitin aktivitas rekelan rai majere ide dane sade menawita sampun ngawit semengan wintasane sampun sibuk madulan ring pasar-pasar miwah kegiatan sanetiosan tetap semangat ring rahin ini mangkin dumogi murah rejeki raga sarang sami kenten ge. Nah rekelan rai kang yang rawi riki dumo titik nyerengin ide dane ring semang nipuniki malaju bos wintan dayu arisa ini pacang lanturang acara-acara ring perempat kantas puputnya jam dasa semanggih suksema majari rakalan rai sani tetap satya ring perempat RRI dan pasar titiang Agung Krisna ngelusur mepamit puputang titiang antuk para mesanti om santi santi santi om.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya semua.

Selamat pagi. Penggunaan artificial intelligence atau AI dinilai mampu meningkatkan produktivitas dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Namun pemanfaatannya harus tetap mengedepankan kejujuran, orisinalitas, dan kreativitas manusia sebagai penggunanya. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, Dr. Nimaderas Amanda Gelgel, SOS, MSI, mengatakan risiko utama penggunaan AI adalah hilangnya keaslian hasil pemikiran apabila pengguna hanya menyalin seluruh jawaban yang dihasilkan AI. Menurutnya, AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat ide, bukan menggantikan proses berpikir manusia. Amanda menilai masih banyak pengguna yang hanya melakukan salin tempel hasil AI tanpa melakukan proses analisis maupun pengembangan lebih lanjut. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi integritas akademik maupun profesional karena karya yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan pemikiran penulis. Penggunaan AI yang bijak diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, maupun pekerjaan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi mitra yang mendukung produktivitas tanpa menghilangkan peran utama manusia sebagai pencipta ide. Demikian Gatribali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari, Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperupkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Nah, Inggih Ragrai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, mohon lima sering titik yang meniki dayu ari kecinduk mali ring ambara kenten ngeh ring FM 106,4 MHz nyarengin rakyat rai kenten ngeh mau saking galah mangkin galah jam itu nyontos mele jebos segala jam dasa semang. Nah, Inggih di bawah sampun kesarangin mau get titik ya mau jung Krisna kentennya nyarang enak kerai gak usah kan enggak lah jam 5 nyantos jam itu sering mangkir lanturan sarang titiang. Nah mangkir nih yang lantur program acara duir yang rajeng Bali mau tangin informasi telur tembang-tembang pasti ke sampun nyarang enak kerai penikinnya titiang atau mau sangrin topik aktual saking sudut budaya. Nah Inge serung lantur titiang aturang rajeng dumun selamat pagi selamat hari Sabtu rajeng rahina sanis cara mangkir nih dari tanggal kutus Agustus 2026 nggih. Asung karen niki rakrai sareng sami para pendengar yang DJ pada begenan niki mangga yang kerahayuan, kerahajengan kesehatan taler niki. Inggih, minggu sampun lintang ya. Artinya niki galahnya nih becik pisan angin beristirahat ya memberikan waktu untuk tubuh badan niki taler pikiran ya sebelum niki memulai mali aktivitas ring minggu depannya nih. Inggih biasanya niki ring sanis cara sembang mangkin ya biasanya identik dengan suasana yang lebih santai jakti kan. Ngaminan niki ring galah mangkin kantor nenten nih tapi asir rebahan kenten nggih tapi ampun menten sane ke pasar niki biasanya ana istri-istri kenten ya sampun menyiapkan segalanya ya berperang ya inggih talon menten sampun ana tapi wasane mereresi bersih-bersih rumah nyicil kenten nggih atau mungkin menten sane menikmati penyemang kenten ya iya nggih ring ana tapi wasane galak mungkin titik-titik yang nyarang kerayan untuk membahas hal yang sederhana ke manten deh ya niki kemauan presiden ngawina teringat kenten ngira kerai dengan masa kecil nah ini kewenten di tiang pacang ngangkat topi kewentenan buah kedongdong. Inge buah kedongdong pasti kesampun sami uning ya dengan bentuknya bulat lonjong kenten nge warnanya hijau pekat kenten nge dengan rasa yang ditawarkan niki asem seger ya kadang juga niki sampai ngenyete dahi kenten kemauan niki sejampunnya justru asem niki sana yang ngawinang susah berhenti untuk makan tawi nagih kenten ke bawah ngedumona sira niki rakerai sana nyinga kedongdong ya langsung kepikiran rujak ya mungkin punya cara sendiri punya cara tersendiri kenten nge untuk menikmati kedongdong ya nah makin ngiring bernostalgia kede kenten nge kedongdong seperti apa yang paling rakerai suka kenten nge inget pasti ketaler niki macam sobiat kita maju bos keninin indik fakta menariknya dan miwah manfaat-manfaat saking buah kedongdong asana makin ngiring ngangin ngeladuin niki untuk interaktif sana titik ring ambara nge ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun awali nyarengin titiang niki ya untuk monitor ya ya niki sawentan sane sampun ngeranjing Om Swastiastu
1: Om Swastiastu
0: Om Swastiastu asik
1: om nah, titiang nak di kandang sebelah niki
0: asik kandang sebelah kandang mejeruji besi napi niki
1: kanang mot popol tanah.
0: Oh, mot popol tanah.
1: Iya. Yeah.
0: Tanah jebat. Yang
1: tekan di ring griyo, titiang lalu wus mesiram.
0: Ada suas mesiram, ada suasnya mangkin mesiram pagi.
1: Iya, yeah, lagi buat satu canang, mau bantan, lalu nunas.
0: Mulai jam niki mesiram?
1: Iya, yeah, dan biasa itu yang kali mangkin, ampun mandus mandi itu.
0: Betan ngejar.
1: On. Yan maso ya dingin san ngarian tuh ya anget tuh.
0: Tapi mangkin ten sangat kenten dingin.
1: Ten nggih, jadi mele jebos maturun sae bendumun wis kenten banten jamang. Iko tugas dadong niko setiap hari.
0: Tugas dadong. Oke, kapun kerja sama ya.
1: Mangkin hari Sabtu kan ibunya yang nganter anak sekolah, kebetulan sekolah pagi hari Sabtu, biasanya Senin sekolah siang tuh SD-nya Riki.
0: Mangkin Sabtu sekolah pagi kenten.
1: Nggih, sebentar renovasi salah iki SD 2, 1, 2, 3 masuk pagi, 4, 5, 6 masuk siang, dibagi nih kok.
0: Kenten. Budale jam budal.
1: Siang tuh.
0: Budalnya jam kuda yang pagi nih. Kan?
1: Kalau pagi jam 12:30, makan Sabtu dan Uning jam kuda kan kalah malah jebos share di grup sarang wali kelas.
0: Betul ya, komunikasinya lebih gampang mungkin.
1: Iya. Pun tapi kena tuh nih.
0: Siang kena buka taler ya.
1: Iya, yes, tungkaro siang mak tahu warawiri dan piragi topik menapi itu.
0: Kedong dong, buah kedong dong.
1: Dan juga nak ni buah kedong dong dong
0: masa, itu tahun ini ya.
1: Buah kedong dong, tapi kadang tu nak pun ni ko.
0: Okay.
1: Buah kedong dong yang rujak becek itu. Nanging biasanya dagang rujak malas ngupas.
0: Kat kulit ni ya.
1: Ni ko contoh ni ko tu ni tiang mana pun di tanam pun wenden buah mangga di pasar. Yang bodong dong di ngupas ni ko pun len becenik.
0: Cenik, batunnya gede.
1: Iya, itu ampun. Bensi serat-serat. Yang ngekoh, mana ngadol rujak ke dongdong.
0: Tapi senang buat kasar rujak ke dongdong. Ya,
1: ada rujak. Tentu tidak harus senang. Nggak tuh suka dimangga. Kan, Niko, ini sampun lumrah. Nggak bin rujak kuah pindang gula pasir, Niko. Tipis-tipis dek ngerit dana nih kopi
0: enaknya. Tapi kayak pas numas rujak wajib ten daging dongdong. Dongdong nggak
1: tuh kan paling jadi yang bangkuang mangga timun kadang-kadang ke
0: timun ya
1: panas kan dalam kurun unas panas kenten ten kuat lambungnya tuh
0: enggak bes keras agak kenten nah
1: jika sempun ngadol malih dumun nanang nak ngarah rujak manas bek gitu pas manas malih jebosnya ngambil es batu ih tangannya perihnya luar biasa
0: enggak karena getahnya.
1: Panas ini kok campur dengan es itu.
0: Oh alah.
1: Tipis mana kulit tangan itu.
0: Nge.
1: Aku jatuh nih mas nih ampun mekelas. Mungkin kau nanti nang ada lima kelas tiga ampun. Berapa ribu nih kok nih bungkul nih kok.
0: Betul betul betul.
1: Nge nih kok. Yang nak di tenanan madolan rujak, kuah gula pasir, tipat santo. Tenanan itu kartun anak-anak masih cenik nih kok.
0: Oh, okay.
1: Masih SD.
0: Iya, iya, betul, betul.
1: Iya, wentan waktu, kenten.
0: Oh, kenten. Men, tapi dumun dawa kali ta kenten Bu Eka, tapi wastane sering ten metik dong-dong. Emang sering dumun wentan punyanya, ne?
1: Si ya, kan wentan punya ke dong-dong itu paling ya cerme nih kok wentan.
0: Oh cerme.
1: Cerme nih kok ampun lumrah nih kok ring rumah-rumah suang-suang pasti wentan buah cerme. Kan blimbing buluh nih tuh, blimbing gak cerme tios nih.
0: Iya beda.
1: Blimbing Bali nih kok wentan tuh di perumahan manisan nih kok ngerujak sih.
0: Blimbing Bali, oh ini gede nih kok.
1: Ini gede nih kok nge. Blimbing buluh kan cenik-cenik itu nge. Nih kok sampun, nih kok kan zaman rujak dumun blimbing. Boni, poh, sentul ni ko, dumun zaman anak-anak ni ko, sampun ya, bingnya intok ni ko, pangkat di benyah batun ne, ulek sabia serogulo, anak pun pengunyah satu, aku 10 sampun besut.
0: Engke ni ko model,
1: 10, 10.
0: Ada bisa aja. Oke.
1: Senangnya 1, 2, 3 ada langsung 10 tuh.
0: 10.
1: Inge. Apa niko sida niki nek ape yang nak ditetangat yang kadung lae buah niki. Wedan jero mate Sutirta, Bu Jero Chandra nyaran ngene. Ini Ita Bu Jerman biasanya nyolek ki Kak Mangku sedak. Tajen niki nyolek apurata. Iye wonten Mang Pandu nenek tu Nini. Jerman Mbah Indira nggih grup jambah niki sareng sami mugi kena. Niki tetangga di tiang bale rurung sato meneta benyang wale di tiang. Wah ale bang ale cereme yang ngodrujak.
0: Makin kedongdong kala le.
1: Apa pun di tiang arang di tiang manggih kedongdong atau yang di jorong kan kebun niki kok nggih.
0: Jarang nah kadang saru masih ke bula tapi pasane buahnya jadone patah kadang-kadang cingak linjo.
1: Nggih, kedongdong itu tiang tenan manggin punya kedongdong jadi nih lingkun umur mone tenan manggin
0: masa
1: oh ya punya ini kong nih paling hijau tekan barang kedongdong
0: nih mina udah kerai nih Liana nih cuma duit
1: Jerman Pak Hindiran ini Ita ada mau duit tebo-tebo pasti mau duit nih kok
0: oh nih kini nih Ayuna ucap mau duit oh kirim nanti kentennya ke Bu Eka
1: Ayuna mau duit kok nih ini Ayuna ini tuh nini nih kok pokoknya nak mau duit tebolingat nah nih yang tuh seri bensek pasti mau duit
0: iya
1: nge sarang sami suitra niki Mang Pandu nak akeh niko mesti meduwe kebun di anu di Sanyo
0: Penyemungkangnya.
1: Rahajang sami Pak Yanarbo niko maklarne niko menawi. Nggih, rahajang sareng sami. Sugemo to Dayu Ari.
0: Sareng-sareng we
1: kan. Rahajang Margiang Suwadarmo galah kadur Ibu Pemi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, susumo banget niki Bu Eka sampun nyarengin saking Windang Batu Bulan. Nggih, jakti ya memang napi wastane rakerai niki arang ngeten nggih mangge kedong-dong kemon yang ning medue niki rakerai cerita ya dumun kenten nggih masih banyaknya pepohonan kita nape malah ring kawin tenan kedong-dong niki pasti kau berdua cerita tersendiri ya. Nah ring ngukur beka niki sire sana presiden nyaring titi hari ambaro durus sangkin galah duing ye yeah. Oke okay, sangre dumun om swastiastu
2: om swastiastu rahajang semangga nyari cantik ngeketek ketek
0: dapat tujeng. Aduh Mbak Indira, grup Janbaha langsung serbut ya, Ngge.
2: Ngge. Penapi negatro.
0: Titi yang kena. Ngge. Ampun ampun muling tuni, apa nih? Napi wasanya ngejengit-ngejengit niki gara-gara ngajeng ke dong-dong.
2: Ke dong-dong. Cuaca mau naturang nen Dayu.
0: Tiang.
2: Cuaca rem-rem dikit Dayu.
0: Cuaca rem-rem dike. Muling tuni nih kan rem-rem.
2: Tiang.
0: Muling tuni nih kan rem-rem.
2: Kan uling bisa nih jenangan rembah karo bangun
0: dapet aku merajet nih wawu metangi bu
2: gitu nampun boleh jalan-jalan
0: oh ampun
2: nge, kan rutin ke jalan-jalan ah, tanpa tulak balik digangi
0: kenten tenan nge, kedong-dong di jalan
2: dan di margi dong kan yang di warung dagang rujak kedong-dong
0: nge, tuh nasi gini. Nge, dikiring ayam muruk.
2: Di Riki nak wenten ke dong-dong di pasar. Minap niki nak di warung dagang rujak. Nike wenten ke dong-dong. Nen panggil tiang, Dayu.
0: Kenten. Nah, nah, numas.
2: Lan lucu, nike numas rujak. Nek kalang bacun, nge, ben
0: bang. Nge, tan pangtan rugi, engken, bang. Pantan rugi, pantan mengutang.
2: Nanti susah, nak saya buat masih tiang beli, dikonya masih kenyang mata bin sirsir-sirsir ajak gigi, bantun.
0: Oke, dah. Aduh,
2: berat. Nak dumun, dumun nak boleh tiang ngelah tekungan lah, saya bin membuah gitu.
0: Oh, kenten.
2: Tapi punya nenah laman pati narit itu karena lantas perubahan yang di kasar kisit mai kemo mati kalau makin dan medue kan.
0: Oh, kenten. Dumun punya apa punya satu di situ tapi astane kasar kisit mati kenten
2: nggih yang mungkin jeten pun wonten pertumbuhan tapi niki nah saya buat ya aturang niki di tegak kubun mah nak lumangan tikah le kenten
0: tapi artinya niku
2: niku pada lumangan tikah genah driki
0: lumangan tikah
2: lumangan tikah sang kudo kadeh
0: oh kenten.
2: Kenten Dayu, Dayu tentan dereng mireng ngatran bahan lumbangan tikah nika yang tani tiosan gak usah pun uning.
0: Nonton uning dia makanya nabi lumbang tikah.
2: Kan sesengaan Bali gitu nah lingkir usang kenten.
0: Mungkin numun pangten penasaran napi nih kartini mbah.
2: Niko bor lumbangan tikah dong lah genah modelnya kena sesengaan. Dong apa lumbangan tikah mengejang itu?
0: Artinya datar atau gimana? Lumbangan tikah tikah yang pikir datar?
2: Datar, Niki datar.
0: Oh, kenten.
2: Nih, wedan Niki seumpamanya cara makin kaplingan 70 sen. Udah ya 70 cm nih kok. Kenten kenten minap. Kenten inam kenten. Contoh nah kenten.
0: Iya iya. Nggih mwali ke dongdong male.
2: Nah ke dongdong.
0: Ke dongdong.
2: Mun kasa kisen mai kemo dah. Mati sampun kalang mangken dan medue.
0: Dan
2: pas mah ke pasar pas mangge. Bisa numas yang sepapa perlu aja limang kali.
0: Tapi yang gen langsung ngajeng napi ada rujak biasanya.
2: Langsung ngangkat di rumah kan udah ada bumbu rujak yang penuh dayu.
0: Iya, tiang saya jarang.
2: Anu cucu jalan masuk alejak timpang.
0: Dan kenapa? Iya, berarti dumunnya sering ampun manggil ke dongdong.
2: Anunya gatron bahat dayu.
0: Ingin mas, sukses mas. Mbak, sampunya.
2: Sane wau jak kalih. Pirang mah ada di Jawa mali siki niki.
0: Napi ya?
2: Tersembunyi.
0: Napi ya tersembunyi.
2: Wawutan sarang kali kendan ayo.
0: Oh, wawu na peragane ki Bu Jung Krisna, makin ampun diangkun.
2: Ya ampun. Enggak Krisna ki jala kono.
0: Ah, di Niko di sebelah.
2: Nggih. Ya dulu dialog. Sami pada kena rahayu nge dayu nge.
0: Untuk semua banget.
2: Nggih, niki siro ya niki. Anu niko nyarengin niki grup Janbah sekadi Bu Eka wau jeung grup Janbah sekate siapapun yang naik harus menyebutkan grup Janbah
0: harus okay. Harus itu harus di calling itu Janbahnya
2: ya harus di calling kalau okay. Tidak calling nanti dipecat sama ketuanya gitu.
0: Ijel akun ketua tiange Cece punya cerita
2: nyang nyolek kari minam di kenten di pasar ada kenten madolan saham
0: dan lagi ngerebut ke dong no ingin
2: madolan saham gak
0: dan
2: nah ampun borahan
0: nih kan nyajang san mulai demennya nggak penasaran
2: ada bosnya nih kok kedua nerangang tapi penjualan saham
0: penjualan saham kenten nih jadi kata ken
2: ya yang mbak makin muka nih ke anu yang ngopak bu Eka nih itu orangnya ngopak nih kedua kita
0: ada nih jadi ke kata ken tiang nih
2: nih ibu kedua nyenang takonin orang nggak kentennya ada juga
0: nih
2: nih tapi man malah nak nih kau kena menempun judul nih dong-dong nanti ya nge yang mbak makin masak makaryo terong balado
0: asik isiin ke dong-dong
2: nah,
0: oh enggak
2: dong-dong iya dayungnya
0: ingin mbak
2: mbak ngambil galat tentang mbak sarang sami senang nyarengin sembang ngemangkin
0: gitu
2: ingin gung biang seri sampun nyolek mucut muntuh masut nge makin tiang durun gung biang seri munggah mangkin menikah teman dayu hari hajang dayu hari lah hajang tugas galah wali yang masih nonton untuk Pramo Santi Om Santi Om
0: Inge, sukses banget nih Mbak Indira bidang kerambitan sampun nyarengin Inge, selalu terbawa dengan suasana ceria kenten nge ya, sengkara membias nih kisaran rakarai, kenten ya sampunang murung, ya selalu diselimuti dengan kebahagiaan kenten nge rakarai untuk menjalani hari-hari rakarai Inge dan ini kisah pun galah ngiring pesan dekan dumen rakarai meja bos mulai hiring titi rakarai mu bahwa sang ngeninin indik buah kedong-dong mina pering fakta menariknya taler manfaat-manfaat dan juga bisa diolah dados napi ke mantan niki ring kawintenan kedong-dong niki ngiring sani makin pesan dekan dumen niki duani mentan sani jagi ngelintang
3: ah buang aja di situ nanti juga hanyut
4: ya saya gak bawa tas belanja mbak pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz Sarang Dayu Ari Peniki Nyerangin Akar Air yang perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah ingge diwas mampun katuran teman tolong informasi menarik kentan ngerak rai mogi-mogi presiden menghibur ya temangnya nih diwaw niki kementan saking de balon sane mamuda grepe bencong ingge mogi-mogi ringgalah makin presiden menghibur ya menambah semangat lagi ya masih dalam suasana bulan kemerdekaan bulan Agustus makin kentan nge titian nas manda semangatnya sampunan nyantos padam ya nyantos meredup ya hari-hari tetap di jalankan dengan hati yang semangat, hati yang gembira juga nge. Ayo kira kerai serung titiang lantan niki mungkah ring interaktif niki titiang jageng mausang ya fakta-fakta menarik niki saking kementanan buah kedong-dong. Inge, untuk buah kedong-dong niki nge rakerai, dia memang rendah kalori ya, sekitar 46-48 kalori per 100 gramnya. Niki telur mengandung vitamin C yang memang berperan dalam fungsi sistem imun dan sebagai antioksidan ternyata nge. Nah niki ring seratnya nge rakerai, kadi bawah semahin di wawu ya, buah kedong-dong niki berserat. Niki seratnya membantu pencernaan ya, termasuk membantu mencegah sembelit juga. Kalau ring buah kedong-dong niki nggih rakerai mengandung vitamin A yang mendukung kesehatan mata juga nggih. Niki juga cukup banyak sekali ya untuk manfaatnya nih. Nah, mali jempol semali nanturan titian niki mau sang ring manfaatnya nih. Titian sapa dumun niki ring WhatsApp sane sampun nyarangin titian utawi monitor niki di wau sampun mentor niki Ibu Janura nggih rajeng semeng ya. Dayu ariku cantik ramah simpatik. Nggih Ibu Janura enak stata nge, indik buah kedong-dong angin rujak, enak, masem manis, mantap nge, ngiring suksema Dayu Ari salam rahayu rahayu mamali, Ibu Janura ingi info-info ya Ibu ya, untuk cuaca rike ring bangli sapu napi, kentan nge meja bos, salut yang update informasi ring cuaca ring, dan pasar ingi ngelantar niki, wentenan ini hayuna sudah, tadi nge napi wastane, langsung absen niki, kedong-dong dayu, tiang medue pohon kedong-dong, dan niki buahnya juga lebat ya walaupun ten sangat tegah kenten punyanya nih kemauan sudah berbuah banyak ya mungkin bisa dikirim ke Bu EKBB yang belum pernah melihat kedong-dong niki nggih Bu Nini Hayuna nggih langsung jadinya tapi wastane tangannya Dayu gatel niki Nina Hayuna pengen metik langsung ya duaning nak sampo merenteng-renteng niki dan tinggal niki ampun mateng ya nggih ten kenapi langsung dah dipetik niki Nini Hayuna dadas rujak utawi manis juga enak nih kenge. Nah, Pak Mang Pandu taler niki nyenggol lampure tem nyinga WA di wawung nggih. Ndak mari jebol senyaning presiden munggah sareng titik yang reambar mau sang kedong-dong. Lanjut niki menten Kakyang Dewa Karuna Wijaya. Om Swastiastu dayu nggih. Kakyang sareng monitor nggih. Doa nom Kakyang seneng rujak kedong-dong makin mesandekan. Nah, pasti ada ini ya. Tapi asane mungkin menten enggak cocok sareng lambung minap ya.

0: semua kakean sampun monitor taler nggih, sampun nyaring tiang. Nah, mangkene iki wonten Mbah Egi, raja semeng ya, Mbah Egi nyaringin tiang nak meduwi kedongdong tapi di kampung kenten nggih, nak titipin biasane tiang ke mengwi kenten ate. Oh iya. Inggih, tapi wasane dititip ya niki kedongdongnya, tapi niki bu, napa wasane punyan kedongdongnya ageng napi kanton alit niki Mbah Egi, mungkin bisa info lagi ya. Nggih, kena-kena satu Mbah Egi sarang keluarga nggih. Sane mangkin ngiring unggah niki nggih titiang ring interaktif, sirasane nyarengin titiang durus ngeranjing mangkin ring 0361223361. Nggih, wonten sane sampun nyarengin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Titiang patut mancung.
1: Kan.
0: Masa bukan?
1: Kan.
0: Oh, bukan ya. Paya narbo dong.
1: Inggih.
0: Masa aduh kan. Masa sih pernikahannya mirip saja nah.
1: Inggih, sebelah-sebelah nggih.
0: Heeh, 11-12 aja kadit ya. Punapi enggak tren iki, Pak Yan?
1: Senggara nyampat niki. Iki senggara Pak.
0: Senggara nyampat
1: niki jenenge.
0: Oh, sambil nyampat nika.
1: Nggih.
0: Oh iya iya iya.
1: Iki kan nyampat gede mandau bersih.
0: Asik ring dije nyampat ring kentan kantor.
1: Pondok niki itu dah.
0: Oh, ring pondok. Kalian tiap ring kantor.
1: Kan durung kantor iki sambil tiang meradang niki.
0: Sambil nyantos meradang. Ah, nggih, kenak ya, Pak Yan ya.
1: Astong karo kenak niki uko ja nyemu gabah ampun kleb-kleb niki sang yang suryo durung meda jajah banen.
0: Nah niku ampun nak dibeng kan niku. Mentan ja ai.
1: Ibi cerah, ibi.
0: Ibi cerah.
1: Ibi sana boleh sabah niki lenggam kuda sabah dan tahu tiang dapat tiang bebelos niki aspal tu.
0: Iya, malamnya nggih.
1: Oke, minap niki tiang kepekan menguin nak belus aspal ampun ta.
0: Kan
1: tahu kan sabah. Nangke uko nungonong gabah kau jemuh kan dan ya sang yang suruh lak napi itu dayu lak lah ni.
0: Aduh setia, ajen tiang lak wentan ya. Ajen tiang surya juga.
1: Nggih. Nggih, buat Jerman rahayu dagang sahab dumun nggih di pekan nggih.
0: Napi artinya dagang sahab kan dumun.
1: Oh ni kok nolong dagang cukut, kan? Nolong dagang pinang, kan?
0: Oh, kan?
1: Taruhan dagangan lah, sami nolong, kan?
0: Loskan jalan gang, kan? Oh, kan? Tuan api jadol, le, kan?
1: Sab-sab ni, kan?
0: Sab-sab ni. Mewawut yang unik artin ni.
1: Niko pun mah nirau niko ada orang sab niko sab begin niko ngai.
0: Kenten. Ah mah ini lah.
1: Kita dagang baju sab ne.
0: Oh iya.
1: Mau margi kenten.
0: Cuma tan rumas ne.
1: Ngai.
0: Ada ingat Pak Yan.
1: Iya.
0: Ah, mau sang kedongdong senang sarang kedongdong.
1: Siang senang ni kalau angin rujak ke itu dayu.
0: Oh, yang najang biasa tan, anjang langsung.
1: Tan, yang najang biasa ni tasak wau ya.
0: Oh, lian lah nenek mata aja kentan nenek tasak.
1: Nih ya nenek tasak agak kuning kuningan ni kalau yang nenek mata gadangan ya gadang tapi wasta napi hijau napi ni kalau nih.
0: Gadang hijau ni kau. Oh, kentan yang nih di lebang di tasak ni kalau napi manis ya.
1: Manis ni kalau nak mau dagingnya masih kecap masam ni ke.
0: Oh, kentan.
1: Nih nangnya enak enak ni kalau nih.
0: Tapi yang kental di tasaan ni kalau kanti belek ni kentan? Tan?
1: Tan ya kental lah dosa nih.
0: Kental?
1: Nih kental orang belek tan yang tangan sekentan lah.
0: Tan sangat renyah ya, tan sangat renyah. Kentan. Dados.
1: Keh niko kegunaan niko yang angin rujak dados niko becek cekah-cekah niko tapi. Daging ya serat rabio gula kita mantap niko.
0: Mantap.
1: Pemain cuaca niko panas-panas.
0: Kentan segar nih ya sama segar. Eh
1: lebih rabian nih kentan ya. Mantap ampun
0: nih. Nah, kenten nganti ten ngajengit pas ngajeng kedong-dong.
1: Yang

0: Jengit juga agak jengit. Bas lalah tuh.
1: Oh, bas lalah karena dia yang bas masam.
0: Dan yang pun yang rujak hilang masam nenek kau ni.
1: Oh, kenten. Misi sambias. Tapi sambias tak biasa lah kenten ya.
0: Kenten sambal yang batunnya kenten masih kegunaannya tu dah ya.
1: Batunnya angon nimpuk Pak Yan
0: dan. Dan angin ngicalang kolongan genit nih kau kan kokan. Oh. Cara genit-genit kolong nih kau.
1: Oh, jakti?
0: Ngelak geng nih kau benang batunnya. Inom tu tu dia angat-angat kuku ni tu selap mampun di kolong ni kedang-kedang naik turun calam pun genit-genit kolong ni.
1: Oh masa?
0: Ini gagas ke kolong ni tu. Coba aja ni tu silap aja ni mah genit-genit kolong ni tu. Daging ngocon buluan ni tu kedang angin menang kan kan. Kentan sampun aja calam pun genit kolong ni kentan.
1: Anan Pak Yan kentan nyoba niki?
0: Yang durung ya nyoba.
1: Nah, harus coba dulu nenten nenten testi turun ya.
0: Nggih durung channel nyoba kenten.
1: Siren iki kena ada nenten tapi tips kayak kenten.
0: Ya enggak mau duwe tips ini.
1: Nah, kenten. Oh, kenten. Berarti langsung nih ke batunya dagingin benang langsung ke napa asane kena ini kering kerongkongan kenten.
0: Daging toyo hangat kita sedang naik turun jauh ica lampun genit kolong ni kan ya.
1: Oh, udang daging benang ni kan?
0: Kedang-kedang naik turun kan.
1: Oh, yang tem daging benang?
0: Ingat, Eriki nak dulu nak wentan buah kedondong di tegal ni makin ampun nakes dan terus bangun. Lagosnya bahan ni kan, dan wentan makin kedondong kan.
1: Kenten, dulu nak
0: ke? Gatep, akhirnya kau kenten ditukar lah kali itu dah itu.
1: Gatepnya ke?
0: Nee, yang gatep ni kau lap-lap goreng nyanggol je ni kau.
1: Kenten. Nge, Pak Yan.
0: Nge, ini kau mantan tu dah yuk semua ni ki siang kalau nyemuk tabah ni ki sampun sang yang suruh medal.
1: Ampun, ampun. Agak.
0: Nge, mudah-mudahan ya dah senang ni ki nge.
1: Nge, Pak Yan.
0: Ini kak dah siang pun nyolek ni ki mau nggak kak dah.
1: Nge,
0: Bu Mas ada Pak Mas yang ingin dah rayu semua sampun mak picau. Bu Mang Butuk calon Mahinira Bu EKBB Bu Jerman yang ni kita mau nggak ni sudah sarang sami tiang mau pamit kampura wawu magonyaan kau sudah yun
1: uning tiang nak kena cangkik tiang tu ni ingge
0: om santi santi santi om
1: ingge susah banget nih Ki Pak Yan Arba sampun nyarangin. Nah Pak Putu Widya nih langsung nyenggol napi juga cap nih kangen nih ingge dayari nih ke cacing pedang menenang konyong kuluk dayu nih ke niki metatu benda kolongane. Oh oh ulo-ulo ada sekolah. Ingge metatu benda kolongane makane tiang pun mekena nih ke udiang bisa napi asane uli hijau nih ke wenten resep nih kadi kenten. Yen toyo anget kan yen minap ya mereda kentennya napi asane nih batuk-batuk gatal tenggorokan deh. Ada Pak Yan Arba yen ten keni napi asane ten jahil ten Pak Yan mas sebutannya ya. Ingge rakerai semua banget sampun nyarengnya niki semua banget sampun napi asane nyoba informasi ya kawentenan buah kedong-dong niki memang makai manfaatnya nengge makai asane seneng duaning rasanya nike nano-nano ya biarpun asam kemon bisa nagih niki ngira-kirain napi malih diolah dados rujak. Nge, niki dua nih pacang yang rada tinggal jam kutus kenten nge, meja bos majirin titi arah kerai ring ambare untuk interaktif kanten malih sejam kira langkung nge sana makin ngirim sandakan tumun niki dua nih menten sana jagi ngelintang untuk menikah durus biar siang.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh, jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.